0: 6,57%, selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu. Target akhir tahun ini adalah 0% kemiskinan ekstrim. Hal itu disampaikan Cak Imin pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%. 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%. Dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini, 2026. 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%. Tahun ini ditarget maksimal 0,38 atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
0: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
0: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 Tusmudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Kuincur Yuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Anak dipakai aja sekolah, biasanya kalau buat sekolah. Kalau senang dari alat ini apa yang sering dipakai?
6: Pulpen. Biasa buku-buku ini apa beli kan? Dibelikan orang tua kah atau siapa?
7: Beli.
6: Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah, senang lah.
7: Senang.
6: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini belajar yang rajin kah atau bagaimana?
4: Rajin. Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
8: Depan kita berharap dan mengimbau mungkin beberapa fasilitas kepada anak sekolah ya. Tentunya dengan berupa fasilitas ini, kita berharap anak juga termotivasi untuk belajar, termotivasi dengan kiranya ini juga menjadi bagian daripada satu visi dan misi dari Kota Banjarmasin.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
9: Mikotnya dari sini, dari Tanim.
10: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Tamim diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Tamim atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Tamim merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Tanim.
9: Jadi karena Tanim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
10: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
11: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah. Dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
10: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
12: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih waktu pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
13: 29 dari Majalengka sebanyak 42 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Tasik, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Totalnya 2 jemaah ya. Kebetulan karena jemaahnya
12: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
14: Ya, baik. Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sudah dijalani sudah sejak masuk asrama. Dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan. Atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya.
3: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, baik. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
14: Ya, baik, pendengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758 dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Samsudi Nor. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara dari Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan Alfred Stuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
15: Laporan khusus.

0: Kementerian Sosial dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah, itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo, bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
2: Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
3: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
2: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktif pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
4: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
6: Saya Buce di Ambon terkait kenaikan BPJS ini.

0: bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja. Tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit itu juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi sendiri masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa dari masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau Beta akan naiknya apa-apa, apa yang pentingnya waktu kalau katong pi rumah sakit dong layani katong yang baik, terus obat tuh ada, yang kaget gini obat katong pi beli di luar lagi, terus kalau katong yang tiap bulan kan mesti bayar manual nih tuh, jadi naiknya apa-apa sih, yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepesertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

Baik, pendengar dimana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pagi ini pendengar, kalau tadi di jam 6 itu masih cuaca mendung ya kan, terlihat. Tapi saat ini sepertinya cuaca cerah, matahari sudah menyinari, menemani kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Iya, dalam Jambi Menyapa Opini Publik Pro 1 RRI edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026 ya. Kita bersama di Opini Publik bicara terkait mengenai daripada proses daripada keberangkatan haji dari Provinsi Jambi. Yang mana pendengar, Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi memastikan proses pemberangkatan jemaah haji berjalan dengan lancar ya. Dan tentunya para jemaah kita sudah melewati berbagai rangkaiannya. Yang pertama pastinya pelunasan biaya haji, kemudian juga pemeriksaan kesehatan, manasik haji ya, pengurusan dokumen-dokumen dan masuk asrama haji ya, serta daripada keberangkatan ya. Kloter pertama jemaah haji yang sudah dimulai pada awal Mei kemarin.

yang ingin memberikan tanggapan terkait daripada opini publik Pro 1 RRI Jambi mengenai proses keberangkatan jemaah haji dari Provinsi Jambi. Silakan Anda yang ingin bergabung di line telepon 0811 6707 8850.

0: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
0: Iya, semangat.
1: Salam sehat, Mbak.
0: Semangat pagi. Salam sehat juga Pak Minto. Apa kabarnya nih? Libur panjang, Pak ya? Bagi yang pekerja.
1: Alhamdulillah, libur aja hari ini aja.
0: Oh, hari ini aja. Baik-baik. Untuk ASN kayaknya libur panjang ya.
1: Iya. Alhamdulillah kita adalah pendukung negara dari sektor swasta.
0: Masya Allah, luar biasa. Semangat terus Pak Minto.
1: Amin, insya Allah. Ya.
0: Baik, kita bicara mengenai proses keberangkatan haji dari Provinsi Jambi, Pak Minto, yang mana kloter pertama itu sudah berangkat ya pada awal Mei kemarin.
1: Ya, kalau untuk sekarang paling saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah haji bagi seluruh calon jamaah haji utamanya khusus dari Provinsi Jambi dan Kota Jambi.
0: Iya, ya, baik.
1: Semoga lancar jaya dan menjadi haji yang mabrur, insya Allah.
0: Amin, jadi, amin
1: sehat, ya Rabbal Alamin. Sampai dengan pulangnya.
0: Iya, dan semoga ya, kita juga segera dipanggil ya Pak ya, doanya.
1: Amin, insya Allah. Jadi mudah-mudahan kita juga ikut terpanggil.
0: Amin.
1: Dan mudah-mudahan juga waktu tunggunya tidak terlalu lama.
0: Benar, karena kalau kita bicara waktu tunggu nih Pak Minto, waktu tunggu yang luar biasa sekali ini sampai 20 sampai 30 tahun ya.
1: Ya,
0: artinya
1: kalau salah 26 tahun ya.
0: Nah, berarti usia anak kita SMP atau SD enggak apa-apa, daftarin aja ya kan.
1: Ya, bisa jadi.
0: Bisa jadi, supaya lebih mudah untuk berangkatnya gitu ya.
1: Ya, okay. Kalau di usia-usia sudah kepala 4 juga kalau Allah mengizinkan.
0: Benar, benar.
1: Kesehatan dan umur panjang ya sebenarnya bisa.
0: Tetap aja bisa berangkat ya, Pak.
1: Iya benar, semoga ini nama malu bin niat lah.
0: Benar, benar.
1: Dari niat lah gitu.
0: Karena banyak sekali juga pemberitaan yang kita dengar yang tadinya tunggunya di beberapa tahun, tahu-tahu tiba-tiba ada yang untuk menggantikan ini dan lain sebagainya. Pokoknya kuasa
1: betul
0: Allah deh gitu Pak Minto ya.
1: Iya betul sekali. Jadi kalau dalam haji tahun ini mudah-mudahan ya semuanya berjalan lancar.
0: Amin.
1: Karena juga saya lihat kan ada salah satu yang mungkin saya sedikit mendukung ya, jadi ada pembatasan terkait dengan batu bara.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Memang itu tujuannya memperlancar arus keberangkatan
0: jemaah haji
1: kita dari daerah ya.
0: Benar, dari kabupaten dari kota di Provinsi Jambi ya.
1: Betul. Semoga ini tetap bisa dijalankan sampai dengan waktu yang telah disepakati bersama.
0: Iya.
1: Sehingga bisa memperlancar arus lalu lintasnya.
0: Amin.
1: Ya, kemudian paling yang jadi sorotan juga adalah masa tunggu sebenarnya, Mbak. Maksudnya masa tunggu untuk jemaah yang berangkat dari daerah ke asrama haji.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Jadi jangan nanti transitnya di asrama haji terlalu lama nih. Justru nanti harus yang berangkat masih sehat kan di asrama haji nunggu berapa hari.
0: Iya, karena memang kemarin iya betul. Karena kemarin memang ada yang tertunda keberangkatannya ke embarkasi Batam ya, Pak Minto ya, karena ya, masih sakit di asrama haji.
1: Iya, kita berharap sih supaya memang semuanya dipercepat lah.
0: Benar.
1: Jadi supaya lancar dan insya Allah kan bisa lebih sehat sampai di Arab Saudinya.
0: Betul, iya betul sekali. Baiklah. Ya, baik, itu saja Pak Minto.
1: Iya, itu aja sih Mbak. Yang berharap itu aja semua lancar dan mudah-mudahan kita juga dipercepat bisa dipanggil.
0: Amin. Dan semoga juga yang berangkat haji pulang kembali dalam keadaan sehat lagi. Seperti itu Pak Minto ya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih ya Mbak.
0: Terima kasih kembali Pak Minto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, 0811-6707-8850 ya, silakan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pagi juga Mbak Ulan.
0: Iya, apa kabar Pak Rudi, sehat?
2: Alhamdulillah baik, sehat Mbak Ulan.
0: Alhamdulillah, ini salah satu calon jamaah haji nih, tahun berapa nggak tahu nih saya nih.
2: Iya, nggak tahu Mbak Ulan, kita tinggal nunggu aja Mbak Ulan.
0: Iya, betul.
2: Tahun 2030 lebih Mbak Ulan.
0: Gak apa-apa ya, hitungan waktu gak terasa. Mudah-mudahan memang ada panggilan nanti buat kita ya Mbak Rudi.
2: Iya, alhamdulillah Mbak Ulan. Yang penting kita kan sudah daftar, sudah mengurus itu.
0: Betul,
2: Mbak Ulan.
0: Betul sekali. Semoga juga dalam keadaan sehat untuk mengikuti
2: amin,
0: semua
2: amin,
0: prosesnya.
2: Mbak Ulan.
0: Amin, saya doakan ya, Bang Rudi ya.
2: Amin. Terima kasih banyak, Mbak Ulan. Karena kita ini sekarang ini harus banyak berdoa, harus banyak jaga kesehatan, Mbak Ulan.
0: Bener.
2: Kita nggak tahu rezeki kita mau kita kapan kan, Mbak Ulan. Itu aja lah, Mbak Ulan.
0: Iya, kemudian juga konsumsi, batasan-batasan konsumsi makanan dan minuman dilihat-lihat juga gitu, Bang Rudi ya. Harus. Terlebih lagi untuk jamaah haji kita nih ya. Apa ada tanggapan atau saran atau misalnya pendapat, silakan nih untuk keberangkatan jemaah haji kita dari Provinsi Jambi untuk tahun ini, Bang Rudi.
2: Alhamdulillah, Mbak Ulan ya, di kampung saya kemarin itu yang berangkat 8 orang, Mbak Ulan.
0: Masya Allah, Masya Allah.
2: Karena gerunggung itu banyak tahun ini Mbak Ulan yang berangkat. Alhamdulillah juga.
0: Alhamdulillah.
2: Karena itu sudah penungguannya hampir 15 tahun itu, Mbak Ulan.
0: Oke, baik.
2: Itu apa juga pendaftaran tahun 2012 itu yang berangkat. Ya, alhamdulillah kemarin lancar. Mbak Ulan, mungkin hari ini mungkin keberangkatannya mungkin tidak karena dia gelombang kedua ya, Mbak Ulan ya.
0: Oh, kloter kedua kemarin ya, baik
2: ya, gelombang kedua dia baru berangkat ke Jeddah, Mbak Ulan ya. Oke, semoga dilancarkan Mbak Ulan ya.
0: Amin.
2: Yang belum berangkat, yang belum daftar ya.
0: Semoga terpanggil sini, namanya oleh Allah.
2: Oke. Mungkin moga dilancarkan baulannya semua ya, semuanya diurusannya juga.
0: Amin.
2: Sekarang ini juga diperketat baulan ya, baik juga di kesehatan baulan.
0: Kenapa
2: karena sekarang ini sistemnya baulan kesehatan kita, sistem kesehatan dulu baru pelunasan baulan. Kalau dulu kan pelunasan baru kita untuk kesehatan baulan. Kalau sekarang ini memang di kesehatan dulu, kalau kesehatannya juga nggak bisa berangkat baulan, nggak bisa kita diapakan baulan dia sekarang, nggak bisa dilunakan.
0: Betul.
2: Sekarang ini peserta juga, semoga aja ini karena ini adalah Kementerian Agama yang pertama yang baulan menyelenggarakannya ya. Nah, semoga ini dapat sukses, dapat berjalan dengan lancar baulannya juga. Semoga kota kita juga dapat dipertambah lagi baulan, karena kita antrinya juga terlalu panjang juga sekarang baulan.
0: Semoga dipercepat ya. Amin.
2: Cepat dan mudah saja baulannya.
0: Baiklah, Bang Rudi. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar, jumlah jemaah haji Jambi tahun 2026 ini ada sekitar 3.306 orang, itu sudah termasuk petugas pendamping ya. Dan pastinya pendengar, alur singkat keberangkatan itu seperti yang sudah diketahui, pendaftaran, pelunasan, pemeriksaan kesehatan, manasik, asrama haji Jambi, embarkasi Batam, Arab Saudi, dan pelaksanaan haji. Dan kita juga berharap serta berdoa semoga semuanya dimudahkan dan dilancarkan, terutama juga terkhusus untuk pendamping oleh petugas-petugas haji kita ya, ketua kloter, tenaga kesehatan, pembimbing ibadah, dan juga petugas haji ya. Dan tentunya juga para jemaah haji luar biasa, insya Allah Allah akan melindungi setiap langkah kaki bapak ibu semuanya, saudara-saudari kita yang melaksanakan ibadah haji tahun ini. Anda ingin bergabung kembali, silakan 0811-6707-8850 ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali pagi, Mbak Ayu.
0: Iya, selamat pagi Pak Mustofa.
3: Iya.
0: Sehat, Pak?
3: Alhamdulillah. Gimana cuacanya, Mbak?
0: Cuaca cerah banget pagi ini di Telanaipura, nah, Pak Mus.
3: Ini kemarin kan sama Mbak Ulan juga, kan?
0: Iya, betul. Dua hari ini kayaknya sih pagi terus ya.
3: Tapi ini kemarin tafsirannya tuh memang benar perakiraan tuh meleset, Mbak.
0: Oh, meleset cuacanya.
3: Iya, paginya tuh cerah tuh sekitar jam 6 sampai jam 10.
0: Tahun 10
3: sampai zuhur.
0: Iya. Namanya juga perakiraan ya, Pak ya. Iya, baik.
3: Kalau ini udah cerah nih.
0: Baiklah. Pak Mus, kita bicara mengenai proses pemberangkatan jemaah haji nih tahun ini. Apa yang ingin Pak Mus sampaikan? Silakan.
3: Ya, terima kasih sekali ya. Ini RRI semuanya, ya maksudnya seluruh Indonesia kan, termasuk Provinsi Jambi kan.
0: Iya, betul.
3: Menyerahkan pemberangkatan haji, jadi kan yang apa memantau perkembangan baik di tanah air maupun di tanah suci, mereka kan agak muda gitu loh, Mbak.
0: Betul, betul.
3: Kita memberikan suasana aman nyaman bagi para jamaah calon jamaah haji kan gitu. Khususnya dari tempat saya di Bebudang gitu kan. Kalau dari Pak Rudi tadi kan ada sekitar 8 orang ya.
0: Iya, di tempatnya.
3: Jadi kalau nggak salah nih, di jalur saya ada 5 orang.
0: Oke, terus? Ya,
3: mau berangkat di tanggal 19. Kalau nggak salah, sekecamatan itu 16 orang.
0: Oke, baik, baik.
3: Ya, mau berangkat tanggal 19, mungkin udah gelombang kedua, kloter kedua terakhir ya. Jambi memberangkatkan kalau nggak salah itu 8 atau 9 kloter, tapi kan udah kloter yang ke-8, yang ke-9 menjelang pokoknya terakhir kedua.
0: Iya.
3: Tanggal 19 nanti berangkat, itu insya Allah Pak Topo dengan istrinya tuh kan.
0: Iya, baik.
3: Jadi ya saya doakan mudah-mudahan semuanya ya, jamaah diri yang berangkat ke tanah suci, mudah-mudahan berikan kesehatan.
0: Amin.
3: Karena ibadah ibadah fisik ya Mbak ya, terutama sekali kesehatan, mungkin juga pengaturan dalam cara pola makan dan sebagainya kan. Kalau nggak penting banget dan nggak boleh dikerjakan kan gitu.
0: Iya,
3: antara ibadah ibadah fisik, jadi yang perlu dipersiapkan kesehatan.
0: Okay.
3: Mudah-mudahan semuanya dari berangkat sampai beribadah kita di sana, dan juga prosesnya di sana dipermudah, dan juga pelayan-pelayannya dan para jamaah haji kan yang dapat dimantapkan gitu kan. Mudah-mudahan semuanya itu jamaah haji Indonesia menjadi haji yang mabrur.
0: Amin. Amin. Amin.
3: Dan juga kepengen cepat larut tapi belum, Mbak.
0: Belum ya, Pak. Insyaallah ya, Pak. Mudah-mudahan ada jalannya.
3: Mudah-mudahan rezeki, insyaallah. Yang namanya orang muslim kan gitu, rukun Islam yang kelima kan, wajib kan bagi yang mampu.
0: Bagi yang mampu.
3: Kekuatan dan kemampuan baik fisik maupun modal dan material kan gitu.
0: Oke, tidak ada
3: lebih, terima kasih. Dan
0: terima kasih kembali.
3: Sekarang enggak di Departemen Agama ya. Sudah di Kementerian Haji dan Umroh, mudah-mudahan tahun ini dan berikutnya menjadi lancar.
0: Amin.
3: Dan jamaah haji menjadi aman nyaman dan menjadi haji yang mabrur.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustofa, luar biasa sekali ya. Kita semuanya insya Allah dipanggil untuk menunaikan ibadah haji. Entah kapan ya kan, yang pasti kita terus memperbaiki diri dan menjalankan apa memang yang memang menjadi tugas kita seorang muslim ya. Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, saya bacakan WhatsApp yang masuk, ada beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ulan, saya Adnan dari Sungai Gelam. Selamat pagi Adnan, apa kabar Sungai Gelam, cuaca cerah insya Allah ya. Oke, salam semangat dan sehat pastinya. Kami merasa bersyukur dan ikut terharu melihat para jemaah haji akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Semoga semua jemaah diberikan kesehatan dan menjadi haji yang mabrur ya. Dan kami berharap seluruh jemaah haji asal Jambi selalu sehat selama di Mekah dan Madinah, serta dapat menjaga nama baik daerah dan Indonesia. Walaupun masa tunggu haji masih cukup lama, masyarakat tetap antusias dan bersyukur karena pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki pelayanan haji setiap tahunnya. Terima kasih Mbak Ulan, selamat bertugas. Terima kasih Adnan, semoga sehat selalu dan insya Allah suatu saat kita bisa berangkat haji ya. Amin. Baik, selanjutnya juga ada WhatsApp kembali saya bacakan pagi ini pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberangkatan ibadah haji embarkasi Jambi dari tahun ke tahun semakin bagus. Semoga para tamu Allah diberi kelancaran dalam menjalankan rukun Islam kelima dan pulang lagi dengan selamat ya. Jaga kesehatan, jangan lupa bawa obat-obatan pribadi. Dari Ibu Daumi. Terima kasih Ibu Daumi, selamat pagi dan selamat menikmati waktu pagi ini dengan mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita sehat selalu ya.

0: Baik pendengar, 0811-6707-8850, Anda yang ingin bergabung di Jambi Menyapa, Opini Publik Pro 1 RRI Jambi. Formasi saat ini 7 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat ya. 8 menit jelang ke jam 8 tepat pagi ini, saya masih bersama Anda di Opini Publik Pro 1 RRI. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi dan semangat pagi calon jemaah haji. Pagi. Calon jemaah haji amin. Tahun sekian ya Bang ya. Amin.
1: Amin amin. Insyaallah.
0: Insyaallah.
1: Semoga berangkatnya ya.
0: Iya. Amin. Semoga ya, ada jalannya. Sehat ya, badan murah rezeki. Iya, benar-benar.
1: Ya, kalau ada yang mendoakan baik kita aminkan.
0: Aminkan benar-benar Bang. Baik-baik. Iya. Gimana cuaca di Baju Bang, Bang?
1: Panas, cerah.
0: Pagi ini sudah cerah ya?
1: Iya, sudah cerah sekali. Sudah mencorot matahari,
0: iya.
1: Lampu sore
0: cerah. Cuacanya cerah menyambut libur panjang nih bagi yang menikmatinya
1: ya,
0: luar biasa
1: betul,
0: sekali.
1: Libur panjang ya.
0: Baik baik.
1: Libur panjang jalan-jalan nih.
0: Ada yang ya, udah sampai ke lokasi.
1: Ya, Anda kan lancar juga kan, batubara sudah di stop dulu sementara.
0: Iya, karena untuk ini proses pemberangkatan jemaah haji ini, ya, makanya di stop dulu untuk angkutan batubara.
1: Dulu sementara ya.
0: Benar-benar. Tanggapan Abang gimana Bang? Atau ada yang ingin disampaikan pada pagi ini di opini publik?
1: Ya, proses apa tadi?
0: Proses pemberangkatan jemaah haji dari Provinsi Jambi.
1: Jemaah haji, ya alhamdulillah tiap tahunnya mulai bagus ya, baik.
0: Iya, betul.
1: Terus membaik ya.
0: Mm-mm.
1: Terus meningkat lah, kalau bisa kan terus ditingkatkan ya.
0: Iya.
1: Khususnya pelayanan untuk ibadah haji, khususnya Provinsi Jambi lah ya.
0: Iya, betul.
1: Salah satunya ini kan batubara nih kan. Bisa, kalau batubara ini kan bukan hanya untuk yang jemaah haji aja, tapi yang untuk anak-anak sekolah ini kan. Terutama kepada saya itu kan agak alhamdulillah lancar berapa hari ini kan sekolahnya.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, ini membantu anak-anak sekolah juga kan.
0: Iya.
1: Saya khawatir juga waktu banyak batu bara kepada saya juga tuh kan. Kalau berangkat tuh kan.
0: Berangkat mengendarai kendaraan bermotor sendirian gitu Bang ya.
1: Ya, cewek pula aku Mbak Wulan.
0: Iya, baik.
1: Kalau kosong ke batu bara tuh ngebuk-ngebuk Mbak Wulan. Kalau di sini ngeri Mbak Wulan malah.
0: Ih, ya ampun.
1: Ngeri. Kalau yang kosong itu yang ngeri Mbak Wulan.
0: Jadi pada saat angkutan batu bara di stop, masyarakat kayaknya senang sekali ya. Alhamdulillah.
1: Senang sekali,
0: gitu.
1: Ya benar. Khususnya anak-anak sekolah nih kan. Alhamdulillah ini tuh jemaah haji mudah-mudahan proses pemberangkatannya berjalan dengan baik ya. Pergi selamat, pulang selamat, jadi haji yang mabrur.
0: Amin, amin ya robbal alamin.
1: Mudah-mudahan sehat-sehat selalu lah untuk pemerintahnya juga ya, kalau bisa ini ya, misalnya tahun depan misalnya ada berangkat harus mungkin dibantu dengan khususnya kesehatan, Mbak Wulan. Satu tahun sebelumnya dibantu dengan kesehatan gitu, dicek terus.
0: Oke, dicek secara berkala gitu ya.
1: Secara berskala untuk pemerintah ya. Untuk yang mau berangkat misalnya tahun depan gitu, berangkat haji itu kan. Apalagi yang sudah lansia mungkin bisa jemput bola, Mbak Wulan. Kan?
0: Iya, baik.
1: Sudah lansia mungkin agak susah, jauh kadang kan. Jauh dari puskesmas. Atau dari puskesmas langsung gitu kan.
0: Oke.
1: Okay, dibantu jadi biar sehat gitu dari awal. Dari sebelum pemberangkatan sudah sehat, sudah mulai berangkatan juga sehat gitu.
0: Amin.
1: Bisa berangkat ya dengan baik gitu kan.
0: Oke, okay, baik.
1: Kita jalan Mbak Wulan ya.
0: Iya, terima kasih Bang Juli ya.
1: Diberikan kesehatan semua
0: Mbak
1: Wulan ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Namun di pagi ini pendengar, saya tuntaskan opini publik. Terima kasih Anda yang sudah bergabung. Barusan ada Bang Juli di Baju Bang, terus juga ada Pak Mustofa ya kan, ada Pak Rudi, Pak Minto, juga ada Adenan dan juga ada Ibu Daomi ya. Terima kasih atas kebersamaannya pagi ini yang sudah mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi ya. Kita akan lanjut ke program acara berikutnya. Selamat pagi dan selamat menikmati waktu di pagi hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.

0: Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?
1: FM 88,5 MHz, kanal inspirasi.

0: Gila ya, cuaca sekarang gak menentu, Dim. Barusan hujan badai, sekarang panasnya langsung terik. Kuasan jadi sibuk banget, Dim.
1: Namanya juga pancaroba, Zah. Mending kamu beresin tuh botol-botol es kopi bekas di depan kamar kamu. Udah kehujanan, menggenang lagi airnya.
0: Aduh, nyamuknya ganas banget sih siang-siang gini. Belang-belang lagi warnanya.
1: Nah, itu dia. Nyamuk Aedes aegypti. Kalau cuaca lagi galau gini, botol bekas genangan air hujan tuh jadi tempat VIP buat mereka bertelur. Jangan cuma ditepuk doang nyamuknya.
0: Waduh, bahaya juga ya kalau sampai kena DBD di perantauan. Siapa yang mau ngurusin?
1: Makanya, ayo bantuin aku kumpulin botol bekasnya buat dibuang. Sekalian kita kuras bak mandi kosan hari ini juga.
2: Cuaca yang tak menentu, hujan dan panas silih berganti. Ini waktu favorit nyamuk demam berdarah bersarang. Jangan cuma ditepuk, cegah dengan 3M+. Tutup tempat penampungan air, menguras bak mandi secara rutin, dan mendaur ulang barang bekas. Jaga kesehatan kamu dan lingkungan sekitar, mulai dari kamar kamu sendiri.
3: Wah, dapat pesan menang undian. Atau ada kurir kirim file.apk buat cek resi. Eits, jangan langsung diklik. Penipuan online makin licin, tapi kita harus lebih pintar. Pertama, cek tautannya. Situs resmi itu pakai HTTPS, bukan domain gratisan atau aneh-aneh. Kalau alamat webnya mencurigakan, mending langsung tutup aja. Kedua, jangan asal unduh file. Ingat, file format .apk dari nomor nggak dikenal di WhatsApp itu pintu masuk buat kuras saldo rekening kamu. Abaikan, blokir, dan hapus. Ketiga, selalu pakai platform resmi. Belanja atau transaksi keuangan harus lewat aplikasi yang terverifikasi. Jangan mau diajak transaksi di bawah tangan atau di luar sistem. Kalau ada yang ngaku dari bank, verifikasi dulu ke nomor CS resmi mereka. Jangan asal percaya. Keamanan data kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Yuk jadi netizen yang cerdas dan waspada.

0: Selana sudah enggak muat, perut semakin membuncit, bergerak saja sulit.
1: Olahraga, Pak.
0: Ya, Ibu bisanya ngomel aja.
1: Ya emang itu tugas Ibu kan, Pak, ngomelin Bapak. Ibu kan juga sudah mengingatkan untuk menjaga pola makan yang sehat dan berolahraga. Ngajak Bapak jalan kaki setiap pagi, Bapak aja yang ngeyel.
2: Iya, iya. Mana makanan yang mau dimakan, Bu?
1: Lah, Ibu baru mau belanja, Pak.
3: Mari biasakan pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga teratur.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku nikah. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Anak kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi. Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin,

perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Dijamin, Bieber Snowbar kita dijamin nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pengen joget?

0: Piala Dunia 2026 gak cuma soal adu taktik dan skill di atas rumput hijau, tapi juga adu ketahanan fisik melawan geografi. Bayangin aja, ini adalah turnamen dengan cakupan wilayah paling luas panjang sejarah. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Para pemain gak cuma hanya mikirin lawan, tapi juga jet lag dan kelelahan di perjalanan. Bisa saja hari ini sebuah tim main di Vancouver, Kanada yang udaranya sejuk, nah, 3 hari kemudian harus terbang ribuan kilometer untuk tanding di Miami yang panas terik. Belum lagi mereka harus bolak-balik melewati 4 zona waktu yang berbeda di daratan Amerika Utara. Stamina benar-benar diperas habis. Nah, ujian fisik ini ternyata gak cuma dirasain para pemain. Buat kita yang nantinya asik nobar di Jambi, siap-siap aja atur jam tidur ekstra ketat. Karena perbedaan waktu belasan jam dengan benua Amerika bakal bikin kita harus sedia kopi buat begadang atau malah bangun subuh tiap hari.
1: Jambi pagi ini.

0: selalu aneh.
1: Bima, stop. Kamu sadar nggak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir

sebaiknya kamu tahu. Lemak perut atau lemak viskeral dianggap sebagai salah satu tantangan besar untuk dihilangkan. Lemak viskeral bikin penampilan kurang menarik, sering membuat rasa percaya diri luntur seketika juga berisiko memicu berbagai penyakit kronis, mulai dari penyakit jantung, diabetes tipe 2, sampai sindrom metabolik. Banyak orang mencoba berbagai jenis diet dan olahraga untuk menghilangkan lemak perut, tetapi hasilnya kadang kurang memuaskan. Ada beberapa kebiasaan yang dianggap buruk tapi justru bisa menyingkirkan lemak perut. 1. Konsumsi kalori. Mungkin terdengar berlawanan dengan logika, tetapi terlalu sedikit makan bisa menjadi bumerang. Membatasi asupan dengan logika, tetapi terlalu sedikit makan bisa menjadi bumerang. Membatasi asupan kalori secara ekstrim dapat meningkatkan rasa lapar dan memicu keinginan untuk makan berlebihan. 2. Istirahat cukup. Banyak orang berpikir bahwa olahraga tanpa henti adalah kunci sukses menghilangkan lemak. Padahal, istirahat yang cukup sangat penting untuk pemulihan tubuh. Saat kamu beristirahat, otot-otot yang robek akibat olahraga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan tumbuh lebih kuat.

3. Kurangi kardio. Meskipun dikenal efektif membakar kalori, terlalu banyak latihan kardio justru bisa membuat kamu merasa lebih lapar. Tidak heran jika banyak orang yang makan berlebihan setelah melakukan olahraga ini. Sebagai gantinya, fokuslah pada jalan kaki dapat meningkatkan metabolisme dan membakar lemak visceral secara signifikan.

0: menekan lemak perut. 5. Luangkan waktu untuk bersantai. Stres yang berkepanjangan tidak hanya mempengaruhi mental kamu, tetapi berdampak juga pada berat badan. Stres dapat meningkatkan kadar hormon kortisol yang mendorong penumpukan lemak di area perut. Luangkan waktu untuk bersantai setiap hari. Mengurangi stres merupakan langkah penting untuk mencapai berat badan yang ideal.
1: FM 88,5 MHz, Kanal Inspirasi.

Apakah kamu sering merasa lelah, sulit tidur, atau bahkan muncul jerawat secara tiba-tiba? Jangan abaikan sinyal-sinyal ini. Bisa jadi, itu adalah tanda tubuh kamu sedang berteriak karena stres. Stres memang sering terjadi di bagian kehidupan modern ini. Tapi, jika dibiarkan terus-menerus, dampaknya bisa sangat serius bagi kesehatan. Tahukah kamu? Stres bisa memicu berbagai gejala fisik, mulai dari sulit tidur nyenyak, kelelahan sepanjang waktu, hingga masalah pencernaan. Bahkan, jerawat pun bisa muncul sebagai salah satu tanda stres yang seringkali diabaikan. Selain itu, stres juga bisa menyebabkan nyeri otot, pusing, dan kesulitan berkonsentrasi. Jika kamu mengalami beberapa gejala ini, segera perhatikan kesehatan mental dan fisik kamu. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan. Ingat, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Luangkan waktu untuk relaksasi, olahraga teratur, dan makan makanan sehat. Temukan cara-cara untuk mengelola stres kamu, seperti yoga, meditasi, atau hobi yang kamu sukai.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

0: Pagi Info Cuaca.
1: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi, pendengar, di jam 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya. Kita akan tersambung bersama rekan forecaster on duty BMKG Jambi. Pagi ini ada Mas Randi yang akan menginformasikan ke ruang dengar kita semuanya untuk pagi ini terkait perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Selamat pagi Mas Randi.
2: Pagi Mbak.
1: Ya, silakan informasi perkiraan cuaca hari ini seperti apa?
2: Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RRI dimanapun Sobat berada. Kembali lagi bersama saya Mamat Randi, Kester on Dati BMKG Provinsi Jambi, yang akan memberikan informasi cuaca dan hotspot Provinsi Jambi hari ini 14 Mei 2026. Untuk perakhiran cuaca pada pagi hari, secara umum cuaca Provinsi Jambi diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Namun pada siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Jambi. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir, kilat, dan angin kencang yang umumnya berpotensi terjadi di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Suhu udara umumnya berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara yang umumnya berkisar antara 60 hingga 92%. Sementara untuk arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Sementara untuk perakiran tinggi gelombang wilayah perairan dan pelabuhan di wilayah Provinsi Jambi umumnya berada dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Sementara untuk informasi sebaran titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Jambi, tanggal 13 Mei 2026, terdapat 4 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sobat RRI, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H2O

O2 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak

sedang menikmatinya, dan tentunya juga sembari juga kita menantikan daripada perayaan Hari Raya Idul Adha yang menghitung hari. Dan pastinya pendengar, beberapa tips dari Kemenkes untuk mencegah penularan penyakit zoonosis dari hewan kurban. Ya, pendengar, pagi hari ini Anda dengan aktivitasnya, terutama yang ada di peternakan, yang pastinya ini sangat bermanfaat sekali ya, di satu informasi berikut ini, pendengar. Yang pasti ini adalah mengenai tips dari Kemenkes, pendengar, membagikan langkah pencegahan zoonosis menjelang Idul Adha 2026. Masyarakat diminta memastikan hewan kurban sehat dan proses penyembelihan nantinya dilakukan higienis ya. Kemudian pengelolaan serta penyimpanan daging kurban pun yang benar dinilai penting mencegah penularan penyakit. Jadi Kementerian Kesehatan membagikan sejumlah langkah pencegahan penyakit zoonosis menjelang Idul Adha 2026, pendengar, yang mana ini adalah langkah dilakukan untuk mengurangi resiko penularan penyakit dari hewan kurban kepada masyarakat. Ya, Kemenkes meminta masyarakat memilih hewan kurban yang sehat dan tidak menunjukkan gejala sakit ya. Jadi tangan setelah kontak itu harusnya kita pastikan pada saat proses pemilihan dan pembelian. Nah, itu kita jaga ya, yaitu mencuci tangan dengan sabun. Selain itu, pentingnya menjaga kebersihan kendaraan pengangkut dan lokasi penampungan hewan kurban. Menjaga kebersihan daripada kendaraan kita, dan jika ada hewan yang sakit sebaiknya segera melapor kepada dinas peternakan. Kemenkes juga meminta petugas penyembelihan hewan kurban nantinya menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, celemek, dan juga sepatu boot ya. Langkah tersebut penting karena antraks dapat menular melalui udara dan inhalasi. Selain itu juga, pendengar, penyakit dari hewan kurban, kontaminasi juga dapat terjadi selama pengelolaan daging kurban. Kemudian keamanan daging kurban perlu dijaga sejak tahapan pertama. Selain itu, proses penyembelihan dianjurkan dilakukan di tempat bersih dan tidak langsung di atas tanah. Limbah hewan kurban juga tidak boleh dibuang sembarangan atau ke aliran sungai. Baik, pendengar, informasi ini lebih lengkap dan jelasnya silakan Anda membuka dan membaca serta di portal berita kami rri.co.id. Ya, selanjutnya informasi di peringatan hari ini adalah kenaikan Yesus Kristus ya, yang mana ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Katedral berlangsung hikmat. Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus sesi pertama di Gereja Katedral Jakarta berlangsung secara hikmat pada Kamis 14 Mei 2026. Dan pendengar, jemaat mengikuti seluruh rangkaian prosesi doa dengan penuh ketertiban di bawah pimpinan Romo Edi Mulyono. Ibadah pagi tersebut terpantau masih berlangsung ya, dan tentunya para jemaat tampak sangat fokus mendengarkan penyampaian homili yang diberikan langsung dari arah altar suci. Pihak gereja menyediakan sejumlah layar monitor berukuran besar untuk membantu kenyamanan seluruh umat yang hadir. Alat bantu visual tersebut memudahkan jemaat dalam mengikuti tata cara rangkaian ibadah pada dalam ruangan. Dan jadwal ibadah sore hari nanti, pendengar, direncanakan berlangsung pada jam 16.30 menit waktu Indonesia Barat untuk menampung kehadiran jemaat dalam gelombang berikutnya. Sementara itu, prosesi ibadah penutup akan dilaksanakan pada malam hari nanti tepat jam 19 waktu Indonesia Barat.

Baik, informasi berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait daripada pemerintah yang memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional di Sumatera Selatan. Langkah itu dilakukan melalui pengembangan konektivitas logistik menuju Tanjung Carat. Dan penguatan tersebut pendengar ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Palembang Baru. Pelabuhan tersebut berada di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Wakil Kepala BKPM Todo Tua Pasaribu mengatakan integrasi jalan tol dan pelabuhan sangatlah penting. Menurutnya konektivitas akan meningkatkan efisiensi logistik di Sumatera Selatan. Keberadaan jalan tol meningkatkan efisiensi dan kualitas logistik serta terintegrasi.

merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan

apa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti

yakin belum lah ya, baru pertengahan bulan juga kan. Apalagi di waktu libur panjang, momen spesial bisa berkumpul keluarga, jangan sampai deh di kantong tinggal 1.000 ya. Mudah-mudahan rezeki kita melimpah ya, berkah usia kita juga, dan segala atau rencana Anda hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga sukses tentunya ya. Selamat pagi buat yang baru saja terbangun dari lelap tidurnya karena semalam atau kemarin sampai malam hari itu aktivitas padat sekali.

ketidakadilan yudikatif. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengatakan salah satu langkah dalam penanganan kasus korupsi yakni dengan menaikkan gaji hakim di Indonesia. Nah, hal itu disampaikannya usai menyaksikan penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan di kantor Kejaksaan Agung atau Kejagung Republik Indonesia. Hal tersebut dinilai kepala negara sebagai langkah strategis dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Untuk itu Presiden menuturkan bahwa para hakim di Indonesia diberikan kenaikan gaji hingga 280%. Dan Presiden Prabowo menilai bahwa selama ini gaji hakim di Indonesia masih tergolong kecil.

Presiden meyakini peran dan fungsi lembaga yudikatif tidak mudah digoyahkan. Selain itu, dalam menjaga marwah peradilan, Presiden juga menegaskan pentingnya menghormati para hakim di Indonesia. Jadi penasaran ya, kira-kira

perlengkapan dan barang milik negara. Ini adalah untuk kelancaran proses pendalaman dan pengadaan berikutnya. Terkait ini, saya membebas tugaskan sementara dari jabatannya. Itu dikatakan Menteri Sosial Saifullah Yusuf ya.

tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Jambi mendengarkan siaran kami pastinya ya. Sepanjang hari ini sampai tutup siaran di jam 00 ya. Dan di depart yang kedua, segmen Jambi Siang ini formasi 10 hingga 15 waktu Indonesia Barat, Anda akan ditemani oleh rekan Suci Rahayu ya. Selamat pagi menjelang siang, saya Astulan dari pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Convention on Road Traffic, konvensi tentang kendaraan jalan raya ini, digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Saya Harvey Malaiholo,
7: Cica Kuswoyo,
8: Nabila Gomez,
9: Roni Sianturi,
10: Lita Zen.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
3: Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak. Harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil. Tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

Oke, benar, selamat siang. Apa kabar Anda siang hari ini? Terima kasih untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Ya, 24 menit pendengar saat ini dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke, pendengar, rupiah ini benar-benar berada di level yang bagaimana ya? Karena per dolar Amerika Serikat, rupiah ini berada di angka 17.500. Dan Menteri SDM, Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, ini mengkaji dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap penyesuaian harga.

BBM. Dan ini dilakukan untuk menghitung imbas kurs rupiah yang telah mencapai level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat terhadap subsidi energi. Karena bagaimanapun begitu ya, rupiah yang nilainya terpuruk ini Rp17.500 per dolar Amerika Serikat tentu juga akan membebani APBN. Ya, 1 dolar Amerika Serikat itu 17.500. Ya, namun belum bisa dipastikan pendengar apakah pelemahan nilai tukar mata uang rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat ini akan juga menyebabkan harga BBM naik pada bulan berikutnya. Ya, karena memang nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika ini semakin melemah ya, 17.500. Dan analis menilai rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat ini imbas harapan suku bunga tinggi The Federal Reserve atau The Fed yang lebih lama dan isu Morgan Stanley Capital International.

Mendengarkan Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan untuk hari ini ya, Kamis hari libur nasional, sepi jadinya ya, 14 Mei 2026. Saya Suci Rayu masih temannya Anda. Oke pendengar, kalau tadi Ungu sudah hadir dengan Berikan Aku Cinta, kali ini Kau Selalu Ada, Ihsan Abar untuk Anda semua.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI.

Sayangnya pendengar, kali ini informasi terkait dengan mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbud Ristek Nadiem Makarim ini yang dituntut 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management atau CDM. Ya, Nadiem Makarim mengatakan sangat kecewa dengan tuntutan 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi Chromebook. Dan pendengar, Nadiem Makarim juga menyesalkan tuntutan tambahan 9 tahun penjara apabila tidak mampu membayar uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah. Masya Allah, 18 tambah 9 ya, Masya Allah. Ini luar biasa sekali ya untuk Nadiem Makarim ya, apabila beliau tidak mampu membayar uang pengganti 5,6 triliun rupiah. Nah, duitnya dari mana nih? Dan menurut Nadiem, kenapa beliau kecewa? Karena beliau berupaya untuk membangun sistem pendidikan justru dibalas dengan tuntutan pidana. Jadi dituntut 18 tahun penjara apabila tidak mampu membayar uang pengganti 5,6 triliun, maka ditambah tuntutannya 9 tahun penjara. 18 tambah 9 tahun. Ya, Nadiem Makarim mempertanyakan kenapa tuntutan yang diberikan kepadanya lebih besar daripada kasus pembunuhan ataupun kasus teroris.

Ya, mendengar mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim ini dituntut penjara 18 tahun dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan CDM. Dan JPU, Jaksa Penuntut Umum menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi tersebut bersalah. Selain itu juga dituntut denda pidana sebesar 1 miliar dengan ketentuan jika tidak memenuhi maka diganti dengan hukuman penjara selama 190 hari. Dan jaksa mengatakan harta benda Nadiem dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Namun jika tidak mencukupi, diganti dengan pidana kurungan selama 9 tahun. Dan pendengar, jaksa mengungkap sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan tuntutan. Nadiem dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, tindak pidana tersebut terjadi di sektor pendidikan yang merupakan sektor strategis pembangunan bangsa, sehingga menghambat pemerataan kualitas pendidikan. Dan hal yang meringankan, Nadiem belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
3: Pro 1.

Oke, benar. Terima kasih untuk Anda yang tetap bersama Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti Anda dapat ikuti penyampaian dinamika olahraga. Untuk warta berita daerah siang hari ini, pendengar, Anda dapat ikuti pada pukul 1 siang. Dan setelah itu insya Allah kita bersama dalam film pendengar lagu-lagu pop Indonesia.

Oke, pendengar, ada satu informasi penuntas kebersamaan kita untuk edisi siang hari ini. Oke, pendengar, kami kabarkan terkait dengan warga desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, pendengar. Mereka kemarin Rabu 13 Mei melakukan atau menggelar aksi ya di depan kantor Bupati Sarolangun, meminta agar Bupati Sarolangun Hurmin mengambil tindakan untuk menutup ya operasional pabrik kelapa sawit PT Samudra Mahkota Mas atau SMM di wilayah Kecamatan Pelawan, Desa Pelawan Jaya tersebut. Karena menurut warga, pabrik PT SMM, ini pabrik kelapa sawit ini menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan warga, termasuk mengganggu kenyamanan dan dinilai juga merusak lingkungan. Ya, walaupun diguyur hujan ya, tapi warga tetap melakukan aksi mereka di depan kantor Bupati Sarolangun karena mereka sangat ingin agar pabrik SMM di desa mereka, di Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan ini ditutup operasionalnya. Baik, pendengar, kita jelang tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk penyampaian warta berita. Terima kasih untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Selamat siang dan selamat beraktivitas ya. Untuk Anda yang tengah menikmati suasana libur istirahat hari ini, ya selamat istirahat, selamat berkumpul bersama keluarga. Dan tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi.

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluit awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Eden Marusic. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusic sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter menandakan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Baik asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter Christian Sifu mengaku bangga atas pencapaian timnya yang menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam 1 musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua, dan di luar pengawasan bola, kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali. Jadi ini semuanya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mendapatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini menyebutkan Inter sebagai klub pertama yang meregular Serie A dan Coppa Italia dalam 1 musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto crown.

dari Liga Prancis. Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Boulard de Lille dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kravets Kelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmus pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: Dengan
1: permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh, sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan dia. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hat ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan di Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Pusmudara untuk Indonesia.

0: kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini, kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa ini kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang gak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim timbal? Menarik sih. Yaudah, pokoknya tonton terus Piala Dunia.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum airnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika airnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan, tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. A-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional A-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi National Club Licensing di Super League, itu ada 17 yang granted di National Club Licensing yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di Super League ini, untuk Super League, padahal klub tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.
0: Pada kategori Super League, total 25 klub dinyatakan memenuhi standar lisensi profesional.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun, pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tapi lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

kita beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

Oke, benar Anda bersama kami ya Pro 1 RRI Jambi untuk kebersamaan di 14 Mei 2026. Oke, pendengar, kami kabarkan satu informasi dari pemerintah yang mencoret sekitar 600 ribu penerima bantuan sosial, bansos, dan terindikasi judi online. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, pendengar, langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Jadi ada 16 ribu penerima bansos yang terindikasi judi online dan dicoret dari daftar penerima bansos. Ya, pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap penerima bantuan sosial agar dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat dan juga tentunya tidak digunakan untuk aktivitas yang melanggar aturan. Dengar dari Donita dengan satu cerita, kali ini Niji hadir untuk Anda, hari yang terindah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Ayo menara satu informasi lain di kebersamaan Jambi Siang Pro 1 RRI Jambi. Kali ini pendengar Mahkamah Konstitusi MK kami kabarkan menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Undang-Undang IKN ya, dan menegaskan status Jakarta masih sebagai Ibu Kota Negara hingga diterbitkannya keputusan Presiden terkait pemindahan Ibu Kota ke Ibu Kota Nusantara. Ya, pendengar, artinya secara legal, secara sah dan politik Ibu Kota Nusantara telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara. Namun proses pemindahan masih menunggu keputusan Presiden. Dalam batas penalaran yang wajar selama keputusan Presiden berkenaan dengan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara belum ditetapkan, maka Ibu Kota Negara masih tetap berkedudukan di Jakarta. Ini yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Adis Kadir. Ya, pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di wilayah Kota Jambi dan sekitarnya, kami sampaikan bahwa untuk tanda waktu mendirikan ibadah sholat zuhur siang hari ini, pendengar, berupa beduk dan azan zuhur dapat Anda ikuti pada 5 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Titu dengan Jangan Lebay, kali ini Samson kami hadirkan lewat satu nomor lagunya untuk Anda pendengar menemani di suasana istirahat maupun aktivitas Anda lewat perjalanan.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5 1.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5 1.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6.

0: Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah.
1: Pro 1.

pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah salat. Maka apabila salatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika salatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.

0: Sahabat Sofia binti Abi Ubaid mengetengahkan sebuah riwayat bersumber dari salah seorang istri Rasulullah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa berkunjung ke dukun kemudian dia menanyakan sesuatu lalu dia membenarkan kata-kata si dukun, maka Allah tidak akan menerima solatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, Kanal Informasi dan

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila
2: FM 88,5 1 RRI Jambi.
3: 1 RRI Jambi FM 88,5
4: Rosa 2.

0: Selamat siang, warta berita Radio Republik Indonesia Jambi untuk edisi siang hari ini, Kamis 14 Mei 2026, kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Terdapat 5 TPR di Jambi, menjadi fokus pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Wakil Gubernur Jambi melepas keberangkatan sebanyak 444 jamaah calon haji JCH Kloter BTH 20 tahun 1447 malam tadi. Berita selengkapnya siang hari ini bersama saya, Suci Rahayu. Pemerintah Provinsi Jambi terus memperketat pengawasan terhadap pengelolaan sampah di daerah seiring arahan nasional untuk menghentikan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Di Provinsi Jambi, 5 TPA, tempat pemrosesan akhir yang mendapat sanksi administrasi, kini menjadi fokus pembinaan dan pemantauan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Asneli Rida Daulay, menyebutkan 5 TPA tersebut berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Merangin, dan Sungai Penuh. Pengawasan dilakukan karena pengelolaan sampah di lokasi tersebut dinilai belum maksimal dan masih menggunakan sistem pembuangan terbuka yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Ia menjelaskan persoalan utama terjadi karena sebagian besar sampah rumah tangga masih langsung dibawa ke TPA. Padahal idealnya sekitar 60 hingga 70% sampah harus sudah dikelola di tingkat rumah tangga maupun komunitas, sehingga hanya sekitar 30% yang masuk ke TPA.
1: Karena seharusnya kan sampah itu dikelola sebagian besar, diharapkan 60-70% sampah itu dikelola di rumah tangga masing-masing, di komunitas. Hanya 30% yang dibawa ke TPA. Dan ini dalam kenyataannya sekarang hampir 100% sampah yang dihasilkan oleh masyarakat itu dibawa ke TPA. Tentu saja dengan kondisi tersebut, TPA itu tidak bisa melakukan sanitary landfill. Tidak bisa ditimbun sampah-sampahnya karena volumenya terlalu banyak dan membutuhkan tanah uruk yang sangat besar untuk menimbunnya.
0: Menurut Nelly, kondisi saat ini membuat volume sampah di TPA terlalu besar sehingga sulit dilakukan penutupan dan penimbunan secara berkala. Akibatnya gas metana dan bau tidak sedap keluar ke lingkungan sekitar serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Dirinya juga mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran untuk memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah. Dengan berkurangnya volume sampah yang masuk ke TPA, pengelolaan dapat dilakukan lebih optimal dan risiko pencemaran lingkungan dapat ditekan. Wakil Gubernur Wagub Jambi Abdullah Sani melepas keberangkatan 444 jamaah calon haji kloter BTH 20 tahun 2026 di Asrama Haji Kota Baru Kota Jambi malam tadi. Wagub berharap seluruh JCH dapat menunaikan rukun haji dengan sempurna, menjadi haji mabrur, serta mendoakan Provinsi Jambi agar aman, nyaman, dan tentram. Wagub menegaskan jamaah haji Jambi lebih mulia karena sedang dipanggil Allah melaksanakan ibadah haji untuk menghapus dosa, memohon ampunan, dan meraih keberkahan harta. Ia memohon doa dari jamaah agar Pemprov diberi kekuatan memimpin Jambi dengan istiqomah dan dosa-dosa diampuni. Wagub juga menyampaikan pesan khusus kepada jamaah untuk menjaga kesehatan fisik dan rohani selama ibadah yang melibatkan maliyah, harta, jasmani, dan spiritual. Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh, Wahyudi Abdul Wahab, menyampaikan pesan penting untuk jamaah calon haji Provinsi Jambi agar patuhi aturan Saudi, jaga adab mulia di tanah suci. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menetapkan regulasi yang wajib dipatuhi semua jamaah, mulai dari protokol kesehatan, kebersihan, hingga disiplin sosial. Ia juga menitipkan JCA kepada TPHD, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh, KBHU, serta PPIH, untuk membimbing dan melayani jamaah calon haji dengan sepenuh hati. Komposisi jamaah calon haji berasal dari Kota Jambi, 288 jamaah, Muaro Jambi 150, didampingi 2 petugas tim pemandu haji daerah, TPHD, serta 4 petugas panitia penyelenggara ibadah haji, PPIH. Sementara itu, jamaah calon haji kloter BTH 13 asal Kota Jambi hari ini bertolak dari Madinah menuju Mekah untuk melanjutkan rangkaian ibadah haji. Kloter BTH 13 merupakan rombongan jamaah calon haji asal kota Jambi yang pertama kali dilepas keberangkatannya pada 5 Mei 2026. Salah seorang jamaah calon haji dan salah seorang ketua regu tergabung dalam kloter BTH 13, Rahman, mengatakan rombongan mulai bergerak menuju Mekah sekitar pukul 7 waktu Madinah. Selama berada di Madinah, para jamaah berupaya menjaga kondisi fisik agar tetap prima, terutama menghadapi cuaca panas yang melanda wilayah Arab Saudi saat ini. Konsumsi vitamin, menjaga pola makan, dan istirahat yang cukup menjadi ikhtiar para jamaah agar tetap sehat. Menurut Rahman, hingga saat keberangkatan menuju Mekah, kondisi seluruh jamaah terpantau baik dan tidak ada kendala berarti. Cuaca cukup panas sehingga para jamaah terus diingatkan untuk banyak minum air putih, menjaga stamina, dan mengurangi aktivitas di luar hotel jika tidak diperlukan. Ia juga bersyukur seluruh rangkaian kegiatan jamaah selama di Madinah berjalan lancar dan berharap semoga seluruh jamaah diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah haji hingga kembali ke tanah air nantinya.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: BMKG Sultan Tajambi memprediksi banjir pesisir atau banjir rob akan terjadi di sejumlah wilayah pesisir Jambi pertengahan Mei 2026. Untuk wilayah Provinsi Jambi, fenomena itu diperkirakan terjadi pada 19 hingga 23 Mei. Prakirawan BMKG Jaya Martua Sinaga mengatakan banjir pesisir dipicu oleh fenomena astronomi yang menyebabkan pasang air laut maksimum. Jaya menjelaskan fenomena tersebut terjadi akibat fase bulan perigi dan bulan purnama ketika posisi matahari, bulan, dan bumi berada dalam jarak berdekatan dan sejajar sehingga meningkatkan gaya gravitasi terhadap air laut.
3: Banjir pesisir memang diperkirakan terjadi hampir di seluruh pesisir, wilayah pesisir di Indonesia. Dimulai di tanggal 17 Mei sampai 2023. Namun untuk di wilayah Jambi ini, banjir pesisir diperkirakan, pesisir timur Jambi itu diperkirakan mulai tanggal 19 hingga 23 Mei 2026.
0: BMKG menghimbau masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir untuk meningkatkan kewaspadaan karena banjir rob berpotensi mengganggu berbagai aktivitas masyarakat. Menurut Jaya, dampak yang ditimbulkan antara lain terganggunya aktivitas pelabuhan, bongkar muat barang, aktivitas pemukiman pesisir hingga kegiatan perikanan darat seperti budidaya tambak ikan. Wilayah yang diperkirakan terdampak banjir pesisir yaitu kawasan pesisir timur Jambi, Kuala Tungkal, Mendahara Ilir, Sabak Timur, Nipah Panjang, dan Sadu. BPS Provinsi Jambi merilis data terbaru mengenai kondisi ketenagakerjaan di bumi Sepucuk Jambi 9 Lurah. Meski tren pengangguran menunjukkan penurunan, tercatat masih ada puluhan ribu warga yang belum terserap lapangan kerja. Hasil survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas periode Februari 2026, potret ketenaga kerjaan di Provinsi Jambi menunjukkan dinamika yang menarik. Statistisi ahli madya BPS Provinsi Jambi, Cecilia Nurteta, mengungkapkan bahwa dari total penduduk usia kerja, 2,85 juta orang mayoritas masuk dalam kategori angkatan kerja. Namun fokus utama tertuju pada angka pengangguran yang masih berada di angka 774 ribu orang. Meski angka ini masih tergolong besar, Cecilia menjelaskan bahwa secara persentase, tingkat pengangguran terbuka TPT di Jambi justru mengalami perbaikan.
4: Penganggurannya masih ada pengangguran 74 ribu orang. Kalau dilihat dari TPT, tingkat pengangguran terbuka, untuk angka Februari 2026 tercatat 3,99% dan ini turun 0,5 dibandingkan Februari 2025.
0: Data BPS juga mencatat penurunan jumlah angkatan kerja 12 ribu orang jika dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara jumlah penduduk yang benar-benar aktif bekerja dalam seminggu terakhir tercatat 1,80 juta orang. Selain kelompok angkatan kerja, sisa penduduk lainnya masuk dalam kategori bukan angkatan kerja, mencakup warga yang masih menempuh pendidikan, mengurus rumah tangga, hingga kelompok lanjut usia.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Polsek Jambi Timur berhasil mengungkap kasus dugaan penipuan dengan modus emas layang yang merugikan seorang warga hingga 3,15 juta. Dua pria ditangkap setelah berpura-pura menemukan kalung emas dan mengajak korban berbagi hasil penjualan. Kasus bermula pada 11 April lalu di Jalan Raden Patah, RT 5, Kelurahan Sijinjang, Kecamatan Jambi Timur. Korban Muhammad Radit Rizky Parian, 21 tahun, diberhentikan dua orang tak dikenal saat mengendarai sepeda motor. Salah satu tersangka berpura-pura bertanya apakah korban kehilangan uang atau emas. Setelah itu mereka meminta bantuan korban mencari pemilik kalung emas yang ditunjukkan. Korban yang bersedia membantu kemudian diajak berkeliling. Di tengah perjalanan tersangka menawarkan agar kalung tersebut dijual dan hasilnya dibagi bertiga. Korban menyetujui. Kedua tersangka kemudian meminta korban menyerahkan uang tunai Rp3.150.000 dan KTP sebagai jaminan dengan alasan akan mengambil uang di rumah. Korban menyerahkan uang dan menerima kalung beserta nota. Setelah ditunggu lebih dari satu jam, korban menyadari kalung yang diterima adalah imitasi. Ia pun melapor ke Polsek Jambi Timur pada 23 April 2026. Unit Reskrim Polsek Jambi Timur dipimpin Kanit Reskrim Ibda Rudi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi keberadaan pelaku di sebuah bengkel di Kecamatan Danau Sipin. Kedua tersangka berinisial RD 41 tahun dan RK 30 tahun warga Kelurahan Solo Sipin.
5: Itu tadi emas palsu, surat emas yang dinyatakan surat emas, padahal ini hasil fotokopi daripada pelaku itu sendiri supaya meyakinkan korban-korbannya bahwa ini adalah emas yang dikeluarkan oleh toko emas. Pada saat pelaku menitipkan emas asli, pelaku juga meminta jaminan kepada korban kalau KTP-nya supaya meyakinkan korban memegang emas asli itu tidak melarikan diri, padahal itu salah satu modus daripada para pelaku.
0: Dari hasil pemeriksaan, uang hasil penipuan dibagi dua dan digunakan untuk bermain judi serta membeli narkoba. Tersangka RD diketahui sudah dua kali divonis dalam perkara penipuan sebelumnya. Barang bukti yang diamankan berupa satu kalung emas imitasi, satu lembar nota palsu, dan dua helm. Kedua tersangka dijerat pasal 492 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun, denda kategori 5. Polsek Jambi Timur menyebut kedua tersangka diduga spesialis penipuan lintas Provinsi Sumatera Barat. Saat ini penyidik masih melengkapi berkas perkara dan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk proses hukum selanjutnya.
2: Berita olahraga.
0: Tiga lembaga yaitu LPP TVRI Jambi, LPP RRI Jambi, dan Perum Lembaga Kantor Berita Negara LKBN antara Biro Jambi komitmen perkuat kolaborasi menjelang pelaksanaan siaran bola Piala Dunia 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kepala Stasiun TVRI Jambi Heri Marjoni dalam rapat bersama Kepala Stasiun LPP RRI Dadan Sutaryana dan Kepala Antara Biro Jambi Siri Antoni di ruang rapat Kepala Stasiun TVRI Jambi kemarin, Heri mengatakan dalam menyemarakkan dan menyambut gelaran siaran Piala Dunia 2026 secara kolaborasi dengan event Bola Gembira yang berlangsung 7 Juni 2026 di halaman RRI Jambi.
6: Nah, rencana kegiatan kita ini ada di, dan ini sudah berlangsung tiga kali yang besar ini. Pertama itu di Kantor Bono, dan yang ketiga di rencananya di RRI. Dan kalau bisa ada yang ramai itu ada jamban, walaupun tidak terlalu jauh rute jalan ini, ini panwalk. Rencananya panwalk, nanti kita gunakan tar di RRI ya Pak ya, nanti finish di RRI, rutenya nanti disurvey, rutenya.
0: Kepala LPP RRI Jambi Dadan Sutaryana menyambut baik sebagai lembaga penyiaran siap memberikan dukungan penuh dalam menyukseskan kegiatan Bola Gembira dan meyakini penyebaran informasi akan berjalan maksimal melalui siaran yang dipancarluaskan RRI ke seluruh pelosok di wilayah Provinsi Jambi.
7: Jadi kami dari RRI untuk tempat dan beberapa fasilitas lainnya siap untuk mensupport semua yang hanya yang lainnya kita akan melakukan kolaborasi baik secara eksternal maupun juga mungkin dengan masyarakat.
0: Sementara Kepala Antara Biro Jambi Siri Antoni juga menyampaikan dukungan penuh pelaksanaan Bola Gembira melalui penyebaran informasi melalui pemberitaan lewat beragam platform.
8: antara itu mensupport dalam mengkampanyekan publikasi terkait dengan dan rangkaian kegiatan yang akan diselenggarakan dalam hari pelaksanaan selanjutnya. Ya, kami akan terlibat di sana untuk meramaikan nanti membawa guru-guru antara dan keluarganya pada momen saat itu. Itu yang kita pun diperlukan, nanti kita bisa juga meramaikan itu. Terkait dengan anggotanya, kami menugaskan bagaimana mengawal memaksimalkan publikasi terhadap kegiatan ini.
0: Sebagai upaya menggencarkan semarak bola gembira yang diharapkan bisa menarik minat masyarakat agar kian antusias menonton Piala Dunia yang ditayangkan TVRI dan mendengarkan siaran audio melalui kanal RRI. Pada semarak bola gembira dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari pelajar, komunitas termasuk menggandeng berbagai lembaga dan juga pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Sebelum berpisah kembali kami sampaikan berita utama. 5 TPA di Jambi menjadi fokus pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Wakil Gubernur Jambi melepas keberangkatan 444 jamaah calon haji JCH Kloter BTH 20 tahun 1447 malam tadi. Demikian penyampaian warta berita daerah untuk siang hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahyu Darkan Teknik Grahito. Selamat siang.
2: Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi FM 88,5.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Oke, penonton, selamat siang. Apa kabar Anda siang hari ini? Terima kasih untuk tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Dengan kebersamaan untuk Jambi siang, Pro 1 RRI Jambi kembali kita bersama di bilang pendengar lagu-lagu pop Indonesia. Anda bisa bersama kami ya di 0811-6707-8850. Selamat siang.
1: Siang.
0: Siang dengan siapa?
1: Di Pasar Uci.
0: Siapa?
1: Di pasar tuh.
0: Yang di pasar?
1: Ya.
0: Banyak yang di pasar.
1: Yang di pasar Tanggo Ijo tuh.
0: Siapa?
1: Tanggo Ijal.
0: Siapa tuh Tanggo Ijal?
1: Tamrin.
0: Nomornya ganti?
1: Udah nomor 2 kok, Uci.
0: Oh, 2 nomornya.
1: Iya, kan paketnya habis kok itu.
0: Oh, gitu. Oh, iya.
1: Nama aku.
0: Iya, sehat lah ya.
1: Ya, tapi kantongnya.
0: Oh, kantongnya ngapa? Bolong.
1: Akhirnya tinggal 10.000.
0: Iya, kalau bolong ialah keluarga lo duitnya. Dijahit makonya kantong tuh. Iya, nak lagu apa nih?
1: Nah, Cinderella Uci ya.
0: Hah?
1: Cinderella?
0: Ya. Oke.
1: Salamnya untuk pengusian siang buat saya.
0: Makasih. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor baru mako dak tercatat yo. Yo, silakan yang lain, silakan bae pendengar di nomor telepon kami ya. 0811-6707-8850. Nanti ada Cinderella. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Pak Uci?
0: Alhamdulillah. Kayak mana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat Pak Uci.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Bagaimana Pak Uci di Jambi?
0: Yo, cerah hariko.
2: Tamulah Pak Uci. Tapi teduh sini Pak Uci.
0: Teduh, wah enak lah kalau teduh.
2: Teduh dalam rumah Pak Uci.
0: Teduh dalam rumah, yo.
2: Yo, di luar panas Pak Uci.
0: Iya, kalau keluar panas. Iya, dalam rumah bisa pakai kipas angin, yo.
2: Yo, dalam rumah ada kipas angin kan, enak berkipas.
0: Iya, berkipas. Awas ya masuk.
2: Di luar bisa juga pakai kipas angin Pak Uci.
0: Kipas ini, kipas kertas.
2: Ya, gimana? Kipas angin,
0: iya, kipas angin. Oh, iya. Iya.
2: Ya, kita Pak Uci.
0: Boleh, apa lagunya?
2: 9 tahun.
0: Hah?
2: 9 tahun.
0: 9 tahun? Siapa umurnya 9 tahun?
2: Anak tetangga kali, Pak Uci.
0: Anak tetangga. Hari ini ulang tahun dia.
2: Enggak lah, Pak Uci, lagu Pak Uci.
0: Oh, lagu, dikira dong. Oh, iya, 9 tahun. Oke.
2: Ya, salam Pak Uci ya. Salam untuk Pak Uci, semoga selalu berikan kesehatan Pak Uci.
0: Sama-sama.
2: Untuk Bang Rudy juga, untuk Bang Amarkan, Bang Ijal juga, tadi Bang Tamri juga.
0: Betul.
2: Untuk Lampan juga ya, Mbak Vero, Mbak Wati juga. Bang JJ juga ya, selamat siang untuk semuanya Mbak Uci ya.
0: Yo.
2: Nah, terima kasih waktunya Mbak Uci.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, nanti kita bersama lagi ya di 0811-6707-8850. Nomor lagu kita simak bersama ya. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Jambi.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI.

0: Bersama Pro 1 RRI Jambi ya. Silakan di 0811 6707 8850. Selamat siang.
1: Selamat siang kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sedang menikmati suasana libur.
1: Iya benar banget.
0: Iya alhamdulillah. Oke, gimana liburnya hari ini? Masak apa?
1: Masak kesukaan anak-anak, request anak-anak. Bikin ini
0: apa?
1: Nasi uduk gitu.
0: Nasi uduk, itu banyak pagi-pagi dijual.
1: Enggak lah, kan maunya anak-anak bikinan ibunya.
0: Oh, bikinan ibunya. Apa sih istimewanya kalau bikinan ibunya tuh?
1: Enggak tahu, cocok di sambel katanya gitu.
0: Cocok di sambel. Oh, sambelnya ya, beda.
1: Kali-kali.
0: Oh, iya. Sambelnya beda. Iya sih.
1: Iya kan kalau beli kan sekali makan sudah tuh kadang selera di sambel kan sukanya agak pedes gitu.
0: Oh, agak pedes.
1: Iya, kalau dijual kadang kan kurang pedes gitu. Mas enak sambel ibu kata anak.
0: Oh,
1: kan
0: gitu. Sambelnya tuh sambel teri apa sambel kosong sih?
1: Enggak sih, sambal kayak nasi uduk gitu sih.
0: Sambal apa itu?
1: Tekstur ke sambal terasi, cuman kan enggak pakai, apa namanya, enggak pakai kacang.
0: Oh, jadi sambal bel aja.
1: Iya gitu, cuman ya ada resepnya tersendiri lah gitu. Kan kadang lain resep, lain orang.
0: Bener.
1: Lain gitu.
0: Iya, biasanya gitu sih anak-anak tuh lidahnya masakan ibu gitu ya.
1: Iya benar.
0: Kecuali ibunya nggak suka, nggak sering masak, jadi dia mana aja suka gitu.
1: Iya, itu terbiasa yang nunjuk gitu.
0: Iya benar. Pokoknya semua enak lah gitu ya.
1: Sudah tapi sehat lah ya Mbak.
0: Iya alhamdulillah. Mau lagu apa nih?
1: Dari Nafa Urbah boleh?
0: Boleh, yang mana?
1: Hati yang kecewa.
0: Hatinya kecewa.
1: Iya, kecewa sama Tamrin kayaknya.
0: Oh iya, kenapa hati yang kecewa? Kenapa gitu?
1: Punya Cinderella kayaknya.
0: Oh, dia punya Cinderella, iya sih. Tapi pakai labu, jadi sebentar aja kan.
1: Bener, iya.
0: Kalau sudah siang, dia gak ada lagi.
1: Cinderellanya udah berubah.
0: Tengah
1: ya.
0: Malam aja. Iya deh.
1: Ya udah, lagunya ada, Mbak.
0: Oke, ada, Nafa Urbah.
1: Ya udah, salamnya untuk semua semuanya lah ya yang tadi udah masuk juga. Salam kompas, salam sehat. Yang belum masuk buruan masuk. Buat Mbak Uci juga tetap semangat dalam siaran.
0: Makasih ya.
1: Sehat dan sukses selalu.
0: Siap, makasih. Oke, oke.
1: Iya, terima kasih kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan 0811 6707 8850. Selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Panas?
2: Panas.
0: Iya, alhamdulillah panas. Kemarin hujan aja ya. Iya, kemarin hujan aja. Kalau perakhiran cuacanya sih hujan katanya.
2: Katanya kemarau.
0: Kemarau, iya sih ya.
2: Ceritanya kemarau sampai bulan 8 itu.
0: Iya. Semua tuh Allah yang ngatur, yang Maha tahu, ya kan?
2: Hari anginnya dari timur ke barat anginnya.
0: Iya.
2: Dari timur ke baratnya lah hujan lari. Kalau dari barat ke timur ya hujan panas. Terus yang malam dengan Pak Ari nih.
0: Iya.
2: Malam tadi air kemarin, hujan kemarin. Waduh, mau
0: masuk
2: air
0: lah. Oh, masa Allah iya.
2: Derasnya air muji.
0: Saking derasnya ya.
2: Karena kencang nian muji. Sejam lah hujannya.
0: Oh, masya Allah.
2: Masa lepasnya sore agak ngirim-ngirimnya sampai mulai jam 6.
0: Iya,
2: kan.
0: Iya.
2: Oh, itu air melewat besar naik. Betan rumah, betan mata kaki ya, lewat dari atas.
0: Oh, iya.
2: Cangkul dalam parin mana
0: semua. Iya lah, berjago-jago kan.
2: Iya, tamu tu nengok leh pamu pernah ke masa itu. Iyalah pamu kalau hujan yang sejam
0: naik deras. Masuk. Iya.
2: Macam naik dibuang nampak ngalir air.
0: Oh iya.
2: Iya. Minta lagu boleh.
0: Boleh, lagunya apa?
2: Tetanggo berbuji ya.
0: Hah?
2: Tetanggo bela.
0: Ngapo tetanggo?
2: Selimut tetanggo.
0: Ngapo nak minjam?
2: Ya.
0: Iya, belum cuci tuh, lalamo udah dicuci.
2: enggak lah.
0: ada dalam apa namanya tuh kutu busuknya kayaknya. Selimut tetangga, oke.
2: Selimut muci jauh man.
0: Iyo.
2: Nggak boleh muci, kalau muci siaran di sini bagus bening muci ya. Heran aku mikir kalau Mbak Ulan sama Mbak Nana nggak bagus, nggak bersih itu kan.
0: Iyo.
2: Saya perhatikan siapapun Mbak Uci lain sama Plator kan. Mau di siaran bening itu kan Pak Tiusuk kemarin me pun tayo. Kamu jangan memang iya memang tidak ada bersih sama apa ini ya aku kan. Itu kan kalau mau bentar mana cara tidak tahu lah aku pun.
0: Iya. Sama baik alatnya itulah.
2: Sama tidak tahu lah mau di.
0: Iya.
2: Bersih enak dengar mau di kan. Ya
0: siap.
2: Ada lagu mau di kan?
0: Ada.
2: Lagu ya, Mujio.
0: Yo.
2: Salam untuk Uji, selalu Mujio.
0: Sama-sama.
2: Di depan aja kau sehat, Uji.
0: Insya Allah.
2: Sama Mbak Nana ini bulan ini kita
0: berhenti. Iya.
2: Sama tanggung sebelah itu juga, sama Adi, Sina ya. Lejang itu.
0: Kok
2: masih pasaran pula di rumah?
0: Iya, kaget kita tahu.
2: Tahu, Mbak Pero ya. Mbak Tusuk masih sini monitor dong. Sambil ngantar orang itu kan.
0: Oh iya.
2: Salam galau Muji ya.
0: Siap.
2: Ya, tunggu lagu Muji.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Anda masih bersama kami ya. Dua nomor lagu, Nafa Urbah Hati Yang Kecewa, Selimut Tetangga Republik. Nah, tetangga yang nelpon langsung ya, dibilang selimut tetangga. Dak pinjem selimutnya dah, mau Taiwannya be. Ya udah kita simak bersama yuk.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI.

0: Oke, benar masih bersama kami ya Pro 1 RRI Jambi. Silakan di 08 11 6707 8850. Anda masih bersama Pro 1 RRI Jambi ya, untuk kebersamaan di edisi siang hari ini. Di 08 11 6707 8850, pendengar silakan di line telepon Pro 1 RRI Jambi. Oke, halo, selamat siang. Halo, siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mbak?
1: Kabar sehat,
0: Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Yang penting sehat dulu ya, Mbak, yo. Oke, mana, Mbak?
1: Kabari,
0: piye-piye. Alhamdulillah, Mbak, sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Mbak, lagi apa nih, Mbak?
1: Lagi, mana?
0: Apa?
1: Hari ini panas di luar.
0: Waduh, panas ya di luar ya?
1: Iya,
0: enak ini Mbak, duduknya tuh di bawah pohon duku, Mbak.
1: Enggak ada duku.
0: Iya.
1: Kalau rambutan udah kembar,
0: Mbak. Oh, kalau rambutan ada, Mbak?
1: Ya, tapi belum kembang.
0: Belum kembang, iya, belum musim ya, Mbak ya. Lagi musim duku sekarang nih, Dak.
1: Iya.
0: Iya, kalau duku tidak punya, kalau rambutan lagi ngembang, lagi berkembang.
1: Duku tidak punya duku.
0: Tidak punya duku, beli be Mbak. Suka tidak Mbak, suka makan duku tidak?
1: Mau, suka duku enak juga kok, manis.
0: Manis ya, asal jangan kegigit bijinya ya.
1: Iya.
0: Iya, tapi bijinya kata orang obat loh Mbak.
1: Itu kan di untuk obat tuh.
0: Untuk obat.
1: Pahit-pahit obat
0: tuh. Iya, obat apa tuh Mbak biasanya?
1: Obat malaria kan baik-baik.
0: Oh, ya. Obat malaria. Iya, iya. Iyalah, tapi jarang suka yang pahit-pahitnya, enggak, Mbak?
1: Kalau kami makan sama isinya, Mbak.
0: Ayo, ditelan.
1: Di mama dulu.
0: Oh, dikunyah dulu. Waduh, pahit itu, Mbak. Iya, iya.
1: Di mama dikunyah.
0: Dikunyah di mama biak. Kayak sapi lah. Mbak, lagunya apa?
1: Lagunya anu
0: apa?
1: Dari yang bisa di batas kota.
0: Wede, di batas kota. Di batas kota ini. Mbak mau nostalgia kayaknya. Ayo.
1: Ya, Mbak Uci, selamat siang juga.
0: Makasih, Mbak.
1: Mbak Wedoknya, Mbak Karyonya.
0: Iya, Mbak Wedok. Lagi opo, Mbak? Lagi laya-laya juga?
1: Iya.
0: Apa, Mbak?
1: Dengerin Mbak ini ngomong.
0: Oh, iya, iya.
1: Supi Endi. Mbak Aman, Mbak Suparka.
0: Iya. Dua-duaan terus, Mbak ini berdua di rumah ya?
1: Iya, tinggal berdua.
0: Tinggal berdua. Anak-anak udah datang kan hari ini libur, Mbak?
1: Udah ado.
0: Jadi
1: yang satu baru main sini bentar.
0: Hah?
1: Tadi yang dekat tadi baru sini balik anakku yang nomor satu di Jambi.
0: Oh, di Jambi. Jambinya di mana?
1: Simpang Kawat.
0: Oh iya iya.
1: Di Lorong Widuri satu Simpang Kawat.
0: Oh, Lorong Widuri. Iya iya. Oke, Mbak.
1: Iya, Mbak Yo Sembino. Mbak Yo. Bino Pandai Gomez, Mbak Iqbal, Mbak Simbongi, Mbak Wajing, Mbak Sari keluarga, untuk semuanya lah Mbak.
0: Semuanya.
1: Tapi no Mbak Yo.
0: Oh no, oh no.
1: Udah, terima kasih Mbak Yo.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Karyo. Yang lain pendengar masih di line telepon kami ya, 08 11 67 07 8850 ya. Oke, untuk kebersamaan di edisi hari ini. Halo, selamat siang. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
2: Saya di sini.
0: Siapa? Halo.
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa?
2: Dengan Dimandi Angin.
0: Siapa Dimandi Angin?
2: Ya, siapa Dimandi Angin?
0: Siapa? Nggak tahu siapa Dimandi Angin. Hah? Iya. Gimana Mandi Angin hari ini?
2: Panas membahana.
0: Kemarin gimana kemarin?
2: kemarin hujan seharian penuh.
0: Oh, podo ae rupane ya.
2: Ya, sekarang bisa bakar ubi kan sekarang ini.
0: Oh, kok bakar ubi kenapa?
2: Ya, punyanya ubi.
0: Punyanya ubi. Jadi bakarnya ubi karena punyanya ubi ya, Masya Allah. Iya, iya, iya. Iya. Oke. Oh, lagu apa nih?
2: Kupu Malam. Kupu Puspa.
0: Oke, Kupu-Kupu Malam. Oke, siap.
2: Puspa, kalau Kupu-Kupu Siang Ngisap Madu.
0: Hah? Kupu-Kupu Siang?
2: Ya, kalau Kupu-Kupu Siang Ngisap Madu, kalau Kupu-Kupu Malam dari Titi Puspa.
0: Iya, Kupu-Kupu Malam. Oke.
2: Nah, salamnya buat sampai ya. Tanpa kecuali.
0: Oke, oke.
2: Buat Suci. Dan ini libur panjang, maksudnya kemana, Mbak?
0: Kemana? Ke studio lah.
2: Oh iya ya.
0: Iya.
2: Iya,
0: Yang tahu katanya gitu ya.
2: Enak jadi petani, bisa libur panjang.
0: Nah iya, libur selibur-liburnya.
2: Ya kalau petani penyiar sama pedagang itu gak bisa libur panjang loh, Pak.
0: Kalau pedagang
2: Mas Rudi itu mana ada libur panjang gitu.
0: Ya dia gak mau, kalau dia mau kan libur.
2: Alah, kalau mau dia pasti di jalan udah, mana Mbak Rudi, aku mau beli ini ya gitu.
0: Kalau petani enggak ya?
2: Petani enggak.
0: Kok bisa?
2: Ya iya.
0: Lah, kalau enggak ada yang ditanam enggak makan lah.
2: Ya kalau kapan ada sawit matang ngomong sama kawah.
0: Ah, dia juga enggak libur panjang, dikirain sampai lebaran haji, sampai lebaran monyet gitu. Tibanya udah balik, bye.
2: Ya kan tangan sama gubuknya.
0: Oh, tidak.
2: Terima kasih ya.
0: Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua nomor lagu pendengar, ada Tommy Jepisa, juga ada Titi Puspa. Kita simak bersama yuk.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: kami ya Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan untuk Jambi siang ini pendengar. Silakan saja di nomor telepon Pro 1 RRI Jambi pendengar di 0811 6707 8850 ya untuk bersama Pro 1 RRI Jambi. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum Bu Ci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Lian hari ini?
1: Ini kadang-kadang panas, gerakan panas, jeter kata orang Jawa kan. Kadang-kadang terjeruk, mendung lagi gitu. Kemarin hujan terus juga sih.
0: Iya, kemarin hujan terus ya.
1: Iya, ya ampun hujan, malam pun hujan, tapi nggak deras, gerimis.
0: Iya.
1: Ya, ini nampaknya pagi tadi kan kabut banyak kali kan. Nah, ini kemarau biasanya kalau kabut. Memang
0: oh, gitu.
1: Terang, panas tadi kan. Nah, ini sekarang lagi.
0: Iya, iya,
1: berarti
0: iya.
1: Mendung-mendung manja ya.
0: Senang hujan atau panas sih?
1: Gimana, Mbak Ji?
0: Senang hujan apa panas?
1: Ya, senang semuanya lah.
0: Iya, kayak lagu aja. 1, 2, 3, senang semuanya.
1: Ya, senangnya nanti kalau hujan terus gimana, kalau
0: iya.
1: Panas terus gimana.
0: Oh iya, iya, iya, iya.
1: Ya, kita syukur ya aja.
0: Benar-benar.
1: Cuma kalau musim bapak hujan, ya harus waspada.
0: Iya.
1: Karena sekarang ini kan, ya nggak kita sangka bencana karena hutan sudah nggak ada kan.
0: Hutannya sudah dirambah.
1: Kata orang Jawa gundul.
0: Iya, tapi masih banyak sih, cuma daerah-daerah tertentu.
1: Iya,
0: mulai digunduli gitu ya. Iya sih, yang kasihan kan ini apa namanya orang rimba atau juga hewan-hewan yang di dalam hutan, ya kan?
1: Gini Mbak Uci, ceritakan mengadu yang kasihan yang dihilir Mbak Uci.
0: Kenapa gitu?
1: Ya kalau airnya meluap apa enggak yang dihilir kasihan.
0: Iya.
1: Iya kan? Mau nggak mau air itu kan arahnya turun. Yang dihilir nampung air.
0: Di mana tuh yang nampung air?
1: Ya yang di desa di ilir-ilir sana mah.
0: Di ilir-ilir desa mana itu?
1: Ya di ilir nggak ada, macam di sini macam di Terate ini Bajubang ini kalau banjir kan masuk.
0: Oh Bajubang ya?
1: Iya masuk ke kebun sawit sampai satu pinggang.
0: Tidaknya
1: banjir pula.
0: Gitu ya?
1: Iya. Lagunya Mbak Cia.
0: Boleh mau lagu apa?
1: Lagunya Cukup Kau Sakiti Hatiku.
0: Aduh, kok cukup? Gak mau lagi?
1: Capek.
0: Cukup, kok panjang sekali judulnya? Siapa yang bawain itu?
1: Ellen Mamo.
0: Oh iya.
1: Salamnya ya Mbak Cia.
0: Selamat
1: siaran, semoga beri kesehatan selalu. Pulangnya nanti moga-moga diberi keselamatan sampai rumah ketemu keluarga tercinta.

0: banyak.
1: Bantu
0: pokoknya untuk Bang Remlan, KDCS, Nek Linya, Mas Subi, Mbak Yani. Pokoknya itu semua-semuanya lah, Mbak Ci, ya.
1: Nah,
0: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kayaknya musim pancaroba gitu ya, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Kalau hujan seneng, kalau panas seneng juga. Ayo selamat siang. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini?
2: Putri Bawel.
1: Hah?
2: Putri.
1: Putri apa?
2: Putri Bawel.
1: Siapa?
2: Ya Allah kak, Ajeng kak.
1: Oh, kamu kemana aja? Kamu kemana ya? Ajeng?
2: Bersembunyi, biar putih badannya.
1: Aduh,
2: badannya.
1: Apanya yang putih, giginya?
2: Putih, gigi udah putih, badannya biar putih. Bersembunyi di Bajubang tau.
1: Masa iya?
2: Iya.
1: Jadi sekarang di Bajubang nih? Hah?
2: Hah?
1: Di mana?
2: Iya, di Bajubang, di Pertamina.
1: Oh, ngapain dianya?
2: Joka-joka lah.
1: Nyari minyak.
2: Kok nyari minyak?
1: Oh, di Bajubang tuh ada Pertamina ya?
2: Kan libur.
1: Oh, gitu. Jadi sekarang nih di Bajubang apa di Sungai Lilin?
2: Di Bajubang.
1: Oh, di Bajubang.
2: Jalan-jalan memang iya, tadi pagi berangkatnya.
1: Oh, iya. Lewat, Be?
2: Iya, lewat baik lah. Nak ngapo mampir. Yang disuruh ajak mampir gak mau.
1: Oh gak mau, ngapa katanya? Takut.
2: Terus aja lah, ntar an katanya.
1: Oh, apa?
2: Ntar kelamaan di jalan katanya.
1: Kelamaan, di sini bagus loh, kantor gubernur kan cantik. Belum lagi lapangan Garudanya.
2: Iya. Kak, minta lagu.
1: Apa?
2: Dari wali kak, yang kak.
1: Yang apa? Yang
2: yang
1: hujan
2: yang
1: mana ya,
2: wali
1: oh hujan turun. Oke
2: foto siapa di dompetmu
1: yang kamu ngapain yang
2: nggak apa-apa deh.
1: Sakit ya yang.
2: Hah?
1: Sakit yang?
2: Enggak, sakitnya
1: oh, enggak.
2: Aku di sini.
1: Jalan-jalan aja yang?
2: Iyalah.
1: Nyong.
2: Kan 4 hari libur. Oh,
1: 4 hari? Kok banyak nih Yan? Ngapa?
2: Kamis kan merah, Jumat. Ah.
1: Siapa Sabtu. Yang bikin merah tuh? Kayaknya hijau semua.
2: Cuti bersama kak.
1: Aduh, bersama siapa?
2: Bersama Mas Andi.
1: Oke, yang ya. Hati-hati hujan, enggak jadi jalan-jalan.
2: Nice,
1: itulah. Walaupun di mobil kalau hujan enggak lemak.
2: Licin gitu ya jalannya
1: ya. Enggak asik lah.
2: Aman-aman.
1: Oke lah. Iya.
2: Boleh salam apa enggak?
1: Enggak boleh.
2: Kok kayak gitu pele kasih?
1: Kasih siapa?
2: Kakak. Bueno Mas Yano, Bang Ijel, Bang Tamrin ya. Itu tadi Bang Juli ya?
1: Iya betul, Bang Simon.
2: Ayo, Bang Simon, Bang Juli. Ini sini Juni.
1: Juni, Juli, Agustus. Bang Agus ya.
2: Bercanda, ya tak kaya boleh
1: betul,
2: kan kak?
1: Betul.
2: Tak boleh?
1: Entahlah.
2: Bang Rudi, udah masuk?
1: Siapa?
2: Bang Rudi sudah masuk.
1: Rudi yang mana?
2: Rudi Hartono. Yalah kak buat temannya yalah kak.
1: Oke.
2: Hujan lah.
1: Iya.
2: Terpulang hati-hati ya kak.
1: Yuk sama-sama hati-hati ya.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah Hamzah Yusuf nanti dicoba lagi ya. Aduh tetangga mohon maaf ya. Kita dengar lagu dulu enggak sih.

0: Ngomongin Piala Dunia rasanya nggak afdol kalau kita nggak ngebahas tim kuda hitam yang suka bikin jantungan. Masih ingat kan gimana magisnya perjalanan Maroko di tahun 2022 kemarin? Tampil tanpa beban, malah sukses nembus semifinal dan bikin raksasa-raksasa Eropa pada angkat koper duluan.
1: Nah, di bulan Juni nanti, panggung pembuktian buat benua Afrika dipastikan bakal makin luas berkat format raksasa 48 tim. Jatah tiket buat wakil Afrika nambah drastis jadi 9 negara. Artinya, peluang muncul pembunuh raksasa yang baru makin terbuka lebar.
0: Pertanyaannya, siapa yang siap melanjuti tongkat estafet Maroko? Apakah Senegal dengan mental juaranya? Nigeria yang punya barisan stiker beringas? Atau malah ada negara debutan yang diam-diam siap meledak di tanah Amerika?
1: Buat kamu yang hobi banget mendukung tim-tim underdog, jagoan dari Afrika, mana nih yang menurut kamu bakal ngacak-ngacak prediksi turnamen kali ini?

0: Bagi pendengar tiba di bagian akhir ya untuk kebersamaan kita di edisi hari ini. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Maksudnya masuk lagu.
0: Aduh, kurang pas dianya tuh.
1: Iya, tadi tuh pas bukan ada Anju ke rumah tadi.
0: Oh iya. Ngapa dia nyari Taiwan?
1: Enggak, nyambil pesenan orang rumahnya.
0: Oh, emang pesen apa?
1: Pesen belanjaan kesini.
0: Oh, pesen belanjaan. Ngapa gak langsung ke pasar?
1: Anju kan siaran hari ini.
0: Oh gitu. Ya, siaran di mana?
1: Radio sebelah.
0: Oh, di sebelah. Dan nampak di sebelah.
1: Iya, radio sebelah tuh nah, tempat Anur Lamo tuh.
0: Iya.
1: Boleh lagu
0: ku. Boleh, apa lagunya?
1: Bersama Bintang.
0: Bersama Bintang. Bintang yang mana?
1: Entahlah Bintang yang mana lah, enggak tahu lah.
0: Bersama Bintang. Oke. Okay.
1: Udah capek ini Mbak Uci, itu udah masak pagi-pagi.
0: Oh, udah masak tadi pagi?
1: Pagi anak keluarga masak pagi, jadi jam 8 tuh udah matengan di rumah.
0: Sama dia ya, enggak libur ya?
1: Iya, ya kalau dia kerja Mbak Uci.
0: Hah.
1: Kalau masuk pagi kan pergi 9:30, jadi 9:30 sudah masuk matengan. Kalau dia masuk siang mah balik jualan, baru masak di rumah.
0: Aduh, iya.
1: Punya target.
0: Itulah orang tua nih, dak lah kerja pun masih dimasakin.
1: Iya, bangunlah 9:30 lah, belum punya meja.
0: Aduh, sabar ya.
1: Iya, bauci
0: ya,
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa nih namanya cinta seorang bunda. Halo, selamat siang.
2: Siang juga, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih?
2: Putra.
0: Nah, ngapa nomor HP-nya?
2: Ini yang itu lagi kosong, Mbak. Yang ini alhamdulillah, Mbak. Ini satu bulan Rp1.000, Mbak.
0: Seribu satu bulan?
2: Iya.
0: Oh iya, murah nih ya. Maulah ya, saya macam itu.
2: Iya. Pakai telepon tapi, Mbak.
0: Oh, telepon, Be.
2: Iya.
0: Mau lagu apa kita nih?
2: Tadi itu Maha Bintang tuh dari Ariel ya?
0: Apa?
2: Tadi tuh Ibu Nawati tadi tuh?
0: Oh, Drive Bersama Bintang.
2: Oh, kalau itu Mbak, Terbang Bersamamu Mbak, dari siapa tuh Mbak?
0: Nah,
2: siapa
0: ngajak ya? Terbang pula, baru masuk iya, lah ngajak dia, terbang.
2: Ada sayap membangun Mbak Uci ke sana.
0: Iya, itulah, ada ikut orang Sungai Lelen pergi ke Jambi.
2: Iya, nggak mampir Mbak Ajeng tadi.
0: Itulah, ya. Males kata dia tuh.
2: Anakku pada kemarin pulang dari sana, nginep 2 malam.
0: Dari mana? Sungai Lelen?
2: Dari sini ke sana, ke Jambi, memperpanjang mobil kan, surat mobil.
0: Oh, mobilnya ambil mobil Jambi?
2: Iya.
0: Kalau
2: nggak salah dekat itu lapangan situ loh Mbak.
0: Lapangan mana?
2: Lapangan terbang.
0: Hah? Lapangan terbang?
2: Dekat maksudnya di situ.
0: Macam mana pula lapangan itu bisa terbang?
2: Iya.
0: Aduh, yang terbang biasanya pesawat. Ini baru dengar ada lapangan terbang.
2: Iya. Tunggu Pak, aku dengar suara mau sini ada.
0: Kenapa?
2: Gak tahu, ada apa dengannya?
0: Iya, ada apa dengan kamu? Masya Allah, pesawat terbang, ini dia lapangan ya? Terbang. Boleh, salamnya apa?
2: Iya, Mbak Ajeng lupa dengan diriku, Mbak Ajeng.
0: Iya, gak mampir-mampirin katanya. Ah, somsek deh, somsek.
2: Ini sombong sekali. Amar Bakung Juli juga ya. Ada Vero, Naila.
0: Iya.
2: Untuk semua aja deh, Mbak.
0: Oke. Okay.
2: Tanpa kecuali mudah-mudahan saya selalu kan di sana kan. Kita bisa kompak, bisa salam-salam.
0: Benar.
2: Juga untuk bautinya juga saya selalu di sana ya.
0: Sama-sama.
2: Sama keluarganya juga ya.
0: Itu
2: aja bauci, makasih.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mesti berpisah ya. Karena memang terbatas oleh waktu. waktu. Iya, semuanya ada waktunya, termasuk juga kirim-kirim salam ya. Bisa ke kamar sebelah. Ya udah, terima kasih Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi untuk kebersamaan di Pilihan Pendengar Lagu-lagu Pop Indonesia di edisi hari ini ya. Oke, dan untuk semuanya yang mendengarkan Pro 1 RRI Jambi tentu terima kasih. Dan mohon maaf lahir dan batin ya buat semua yang sudah dengerin Pro 1 RRI Jambi. Aduh, terbatas waktu ya, Ba, ikutan aja ya. Tetap sehat walafiat untuk semuanya yang sudah dengerin Pro 1 RRI Jambi. Dan akhirnya saya Suci Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

Ya, masih bersama Pregar di 88,5 MHz tentunya di kebersamaan kita pada malam, maksud kami pada sore hari ini.

Ya, mendengar informasi berikut ini, di mana lolos sempurna menuju Piala Dunia 2026, generasi emas Inggris siap ukir prestasi. Mendengar semua dimanapun Anda berada, Inggris tampil meyakinkan sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026. The Trillions memburu gelar juara dengan persiapan sempurna. The Trillions, julukan Inggris, diprediksi sebagai kandidat juara utama di bawah asuhan Thomas Tuchel, mengandalkan generasi emas. Mereka lolos dengan rekor sempurna 100% menang di kualifikasi, mencetak 22 gol dan tidak kebobolan satu gol pun dalam ke-8 pertandingan. The Trillions menyapu bersih di laga grup tanpa kebobolan saat menghadapi Serbia, Albania, Latvia dan Andorra. Tiket Piala Dunia diamankan Oktober 2026.

Dan selanjutnya pendengar, kita dengarkan lagu-lagu bernuansa Islam sembari kita menunggu pada formasi pukul 15.27 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti beduk dan azan asyar pada

istriku dan anak cucuku, orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-4. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Tahukah Anda, ilmuwan telah menemukan bahwa ketika seseorang lapar, dalam artian sedang berpuasa, dalam jangka waktu tidak kurang dari 8 jam dan tidak lebih dari 16 jam, menghasilkan protein khusus yang disebut autofagism di seluruh bagian tubuh, dan mereka lebih mirip sapu raksasa yang mengumpulkan sel-sel mati, kanker, dan penyakit lainnya, lalu menganalisa dan memakan bagian yang tidak sehat tersebut. Jadi ketika tubuh seseorang lapar karena berpuasa, maka akan terjadi proses detoksifikasi atau pembersihan diri dari racun.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, masih bersama pendengar di 88,5 MHz dan juga di kebersamaan kita pada sore hari ini. Kembali satu informasi untuk Anda di mana PPIH intensifkan edukasi jamaah haji Indonesia di Mekah. Pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengintensifkan visitasi dan edukasi di seluruh sektor Mekah. Kegiatan yang berlangsung Selasa 12 Mei 2026 tersebut memberikan edukasi kesehatan dan perlindungan bagi jamaah haji Indonesia. Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengatakan sosialisasi dilakukan setiap hari. Kegiatan tersebut juga ditujukan bagi petugas penyelenggara ibadah haji. Materi vitasi dan edukasi mencakup kesehatan, ibadah, dan etika bermedia sosial. Materi tersebut mendukung keamanan dan kenyamanan jamaah selama berhaji. Ya, untuk informasi lebih lengkap dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI.

Ya, masih bersama pendengar tentunya di kebersamaan kita pada Jambi sore ini. Informasi berikut ini pendengar, mengenal tradisi unik peringati kenaikan Yesus Kristus di berbagai daerah. Pendengar, perayaan kenaikan Yesus Kristus di Indonesia tidak hanya identik dengan misa dan ibadah di gereja. Sejumlah daerah memiliki tradisi unik yang memadukan nilai religius dengan budaya lokal secara turun-temurun. Keberagaman tradisi tersebut membuat peringatan kenaikan Yesus Kristus terasa khas di wilayah. Mulai dari doa bersama, pawai rohani, hingga kegiatan sosial menjadi bagian penting dalam merayakan hari besar umat Kristiani tersebut. Dan juga ada pun sejumlah tradisi unik perayaan kenaikan Yesus Kristus di berbagai daerah Indonesia, yaitu yang pertama di mana ibadah di lokasi bersejarah. Sekolah jamaat di beberapa daerah pernah menggelar ibadah di lokasi bersejarah sebagai simbol toleransi dan kebersamaan. Tepatnya di Semarang misalnya, kebaktian pernah dilakukan di kawasan Lawang Sewu untuk menghadirkan suasana refleksi berbeda. Kedua, misa khusus di gereja katedral. Pendengar, kota besar seperti Jakarta dan Makassar biasanya menggelar misa kenaikan Yesus Kristus secara lebih meriah di gereja katedral. Ribuan umat memadati gereja sejak pagi untuk mengikuti doa bersama dan nyanyian pujian. Dan ketiga, ada penyalaan lilin, di mana tradisi penyalaan lilin masih banyak dilakukan saat ibadah berlangsung di sejumlah gereja, yaitu lilin melambangkan Yesus sebagai terang dunia yang membawa keselamatan bagi umat manusia. Dan keempat, ada drama dan tarian rohani. Pendengar, kaum muda gereja biasanya ikut meramaikan perayaan mulai drama dan tarian rohani bertema perjalanan Yesus Kristus. Pementasan tersebut menjadi sarana kreatif untuk memperkenalkan kisah kenaikan Yesus kepada generasi muda. Ya, pendengar, untuk informasi lebih lengkap dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: Sayang, kamu batuknya udah lama banget ya. Udah lebih dari 2 minggu kan?
1: Iya sih, tapi aku pikir cuma flu biasa.
0: Jangan dibiarkan sayang. Kalau batuk lama bisa jadi TBC loh. Ingat, tetangga kita juga dulu kayak gitu. Baru tahu setelah diperiksa.
1: Aku takut kalau diperiksa. Ribet juga, takutnya parah nanti.
0: Gak usah takut sayang. Sekarang kan pengobatannya mudah, asal cepat deteksi. Yuk kita besok ke puskesmas.
1: Siap, demi keluarga, aku janji bakal periksa.
0: Bagus, biar kamu sehat dan kita semua tenang sayang.
2: Batuk lebih dari 2 minggu? Jangan tunggu parah, periksa segera. Cegah TBC mulai dari diri sendiri dan keluarga.
3: RRI dengan esensi buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri, karya Jun Mekyung, yang diterbitkan pada tahun 2022. Buku ini merupakan sebuah karya yang mengeksplorasi perjalanan seseorang dalam menghargai diri sendiri. Dalam buku ini, penulis membawa pembaca untuk memahami pentingnya memiliki rasa penghargaan terhadap diri kita sendiri. Meskipun terkadang kita mungkin merasa bahwa kita tidak pantas mendapatkannya. Dengan menggunakan gaya penulisan yang berbeda dan penuh kejutan, Jun Mekyung mengajak pembaca untuk merenungkan tentang perjalanan hidup yang seringkali penuh dengan perjuangan dan ketidakpastian. Melalui narasi yang penuh dengan kejutan dan intrik, penulis memperlihatkan kepada pembaca bahwa menghargai diri sendiri adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang sejati. Dalam buku ini, Jun Mekyung juga menyoroti pentingnya mengatasi rasa tidak aman dan keraguan yang sering menghalangi diri kita untuk menghargai diri sendiri sepenuhnya. Dengan menggunakan beragam cerita dan juga contoh kehidupan nyata, Jun Mekyung memperlihatkan kepada pembaca bahwa setiap individu memiliki nilai dan keunikan yang berharga yang patut untuk dihargai dan juga diakui. Melalui pengalaman pribadi dan wawasan yang mendalam, Jun Mekyung mengajak pembaca untuk menyadari bahwa menghargai diri sendiri bukanlah tindakan egois, tetapi merupakan bentuk cinta dan perhatian terhadap diri sendiri. Dalam buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri, pembaca

0: lah yang mereka miliki. Jadi jika Anda mencari buku yang mengajak untuk merenungkan dan juga mengeksplorasi perjalanan menghargai diri sendiri, buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri karya Jun Mikyung adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?
2: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi. Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: sebaiknya kamu tahu. Bau badan bukan cuma soal belum mandi atau tidak pakai parfum. Bisa jadi kamu memilih baju yang kurang tepat. Meski musim hujan, bukan berarti tubuh berhenti mengeluarkan keringat. Kondisi udara yang sangat lembab dan mendung yang membuat udara jadi panas memicu keringat lebih banyak. Bau badan pun jadi sesuatu yang sulit dihindari. Kamu mungkin berpikir bau badan timbul gara-gara deodoran yang kurang ampuh atau konsumsi makanan dan minuman tertentu. Ternyata, ini akibat pemilihan baju dengan bahan kurang tepat. Kamu perlu cek lagi baju-baju di lemari sembari memperhatikan bahannya. Sebaiknya, kurangi pemakaian bahan seperti polyester, rayon, denim, fleece, juga liter atau kulit. Dan ini beberapa daftar bahan baju yang adem dan menyerap keringat. 1. Katun. 2. Linen. 3. Sutra. 4. Cambray. 5. Jersey.
1: Esensi buku Becoming adalah buku yang ditulis oleh Michelle Obama, mantan ibu negara Amerika Serikat, terbit tahun 2018. Buku ini adalah memoir yang mengisahkan perjalanan hidup Michelle Obama, mulai dari masa kecilnya di Chicago hingga menjadi salah satu wanita berpengaruh di dunia. Becoming dimulai dengan cerita tentang masa kecil Michelle di Southside Chicago, di mana Michelle tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih sayang dan juga dihargai pendidikan tinggi. Michelle berbagi tentang bagaimana pendidikan dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tuanya membentuk jalan hidupnya. Selanjutnya, Michelle bercerita tentang perjalanan pendidikannya, termasuk kuliah di Universitas Princeton dan Harvard Law School. Michelle menghadapi tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh banyak mahasiswa kulit hitam di lingkungan yang didominasi oleh orang kulit putih. Namun, Michelle berhasil mengatasi semua itu dan melanjutkan untuk meraih kesuksesan dalam karirnya. Buku Becoming ini juga membahas perkenalan Michelle dengan Barack Obama, calon suaminya. Michelle mengungkapkan bagaimana mereka jatuh cinta dan bagaimana dukungan dan cinta mereka satu sama lain membantu mereka melewati tantangan dan rintangan dalam hidup dan juga politik. Ketika Barack terjun ke dunia politik dan menjadi Presiden Amerika Serikat, Michelle berbagi tentang perannya sebagai ibu negara. Michelle menceritakan tentang upaya yang dilakukannya untuk mempromosikan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak-anak, serta perjuangannya untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan keluarga dan tuntutan publik. Selama perjalanan hidupnya, Michelle berbagi tentang tantangan, keberhasilan, dan momen penting lainnya yang membentuk dirinya sebagai individu. Michelle juga mengajarkan pembaca untuk tidak takut menjadi diri sendiri dan mengikuti impian mereka tanpa batasan. Memoir Becoming ini tidak hanya menceritakan kisah hidup Michelle Obama, tetapi juga memberikan wawasan mengenai isu-isu sosial dan politik yang dihadapi oleh masyarakat Amerika Serikat. Dan buku Becoming ini akan menginspirasi pembaca untuk mengejar impian mereka, mengatasi hambatan, dan tetap setia pada nilai-nilai mereka. Becoming adalah cerita inspiratif tentang perjalanan hidup seorang wanita yang kuat dan berpengaruh, dan akan menggerakkan hati dan pikiran pembaca. Demikian esensi buku Becoming karya Michelle Obama dari RRI untuk Indonesia.

0: Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez, sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back-to-back juara atau malah pulang lebih awal?
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Jadi kebersamaan kita pada sore hari ini. Pendengar, informasi berikut ini Korlantas Polri antisipasi lonjakan mobilitas saat libur kenaikan Yesus Kristus. Pendengar semua di manapun Anda berada, Korlantas Polri menyiapkan pengamanan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama libur hari kenaikan Yesus Kristus dan cuti bersama. Personel lalu lintas disiagakan di sejumlah titik rawan kepadatan guna menjaga kelancaran arus kendaraan. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho mengatakan pengamanan dilakukan sesuai arahan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Seluruh jajaran diminta hadir memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama periode libur panjang. Menurutnya pengamanan dilakukan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dia menegaskan tugas pelayanan kepada masyarakat harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Ya, pendengar, untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: Udah jam berapa nih?
1: Mau udah nyampe ke sore aja. Hidra mau kore lagi asik-asiknya nih.
0: Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan,
2: kamu duluan aja deh kerjainnya.
1: Aku lagi asik nonton nih.
2: Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi. Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
2: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget. Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara, aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.
5: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, tidak semua momen diwarnai oleh keindahan permainan. Justru, beberapa kejadian kontroversial dan insiden tidak terduga menjadi bagian yang membuat turnamen ini begitu dikenang sepanjang masa. Salah satu momen paling terkenal adalah gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona pada perempat final tahun 1986 melawan Inggris. Gol tersebut dicetak menggunakan tangan, namun tetap disahkan oleh wasit. Ironisnya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah setelah melewati beberapa pemain lawan, menjadikan laga itu penuh kontroversi sekaligus keajaiban. Kontroversi lainnya terjadi pada final Piala Dunia FIFA 2006 ketika Zinedine Zidane melakukan aksi headbutt terhadap pemain Italia Marco Materazzi. Insiden ini mengejutkan dunia karena terjadi di pertandingan terakhir karir Zidane, sekaligus menjadi momen emosional yang sulit dilupakan. Tidak hanya kontroversi, Piala Dunia juga dipenuhi momen dramatis yang menyentuh hati. Contohnya adalah kemenangan Jerman di Piala Dunia FIFA 2014 dengan gol penentu di babak tambahan waktu oleh Mario Götze. Gol tersebut memastikan kemenangan Jerman atas Argentina dan menjadi salah satu momen final paling menegangkan. Dari keputusan wasit yang diperdebatkan hingga aksi spontan pemain di lapangan, kontroversi dan momen tidak terlupakan justru menjadi bagian penting dari daya tarik Piala Dunia. Hal-hal inilah yang membuat turnamen ini tidak hanya soal skor, tetapi juga tentang cerita yang terus hidup dalam ingatan para penggemar sepak bola di seluruh dunia.

Ya, di kebersamaan kita pada sore hari ini pendengar, dan juga kembali satu informasi untuk Anda pastinya kami sajikan pada sore hari ini.

Pendengar, informasi berikut di mana OJK nilai valuasi saham Indonesia masih menarik bagi investor. Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai valuasi saham di pasar modal Indonesia masih menarik. Penilaian itu muncul setelah indeks harga saham gabungan atau IHSG mengalami tekanan akibat sentimen global dan domestik. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hasan Fauzi mengatakan kondisi tersebut dapat menjadi peluang investasi. Investor dinilai bisa memanfaatkan koreksi pasar secara selektif. Menurut Hasan, rata-rata per saham Indonesia kini berada di level rendah. Kondisi tersebut berbeda dibandingkan saat IHSG mencetak rekor tertinggi Januari 2026 lalu. Pendengar, tentunya untuk informasi lebih lengkap dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi
1: 1 RRI Jambi FM 88,5 1

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar nggak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku nggak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji nggak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.
5: Hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya.
6: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan. Jadinya banjir deh.
5: Bener banget, saluran air tersumbat kan. Jadinya sampah di mana-mana.
6: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh gak enak tahu.
5: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
6: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
5: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.
7: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz. Kanal informasi dan insight.

Ya, Mas Sur, soal peringar di kebersamaan kita pada hari ini dan juga informasi berikut, jamaah calon haji Jambi kloter BTH 13 hari ini bertolak ke Madinah dari Madinah ke Mekah. Peringar jamaah calon haji kloter BTH 13 asal kota Jambi, Provinsi Jambi dijadwalkan Kamis 14 Mei 2026 bertolak dari Madinah menuju Mekah untuk melanjutkan rangkaian ibadah haji. Kloter BTH 13 merupakan rombongan jamaah calon haji asal kota Jambi yang pertama kali dilepas keberangkatannya pada 5 Mei 2026 lalu. Salah seorang jamaah calon haji dan salah seorang ketua regu tergabung dalam kloter BTH 13, Rahman, mengatakan rombongan mulai bergerak menuju Mekah sekitar pukul 7 waktu Madinah. Selama berada di Madinah, para jamaah berupaya menjaga kondisi fisik agar tetap prima, terutama menghadapi cuaca panas yang melanda wilayah Arab Saudi saat ini. Konsumsi vitamin, menjaga pola makan dan istirahat yang cukup menjadi ikhtiar para jamaah agar tetap sehat. Nur Rahman, hingga saat ini keberangkatan menuju Mekah, kondisi seluruh jamaah terpantau baik dan tidak ada kendala berarti. Ya, pendengar, untuk informasi lebih lengkap dapat Anda baca di laman rri.co.id.

Longsor dapat menimbulkan dampak yang mempengaruhi kehidupan manusia. Salah satunya adalah kerusakan akibat tertimbun material longsor. Banyak kegiatan manusia akan terganggu dan menimbulkan kerugian bahkan kematian. Akibat dari tanah longsor tentunya akan menghambat perekonomian karena banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan. Korban tanah longsor pun tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya karena banyak sekali yang terdampak. Penyebab dari tanah longsor adalah tanah yang bergeser yang menyebabkan erosi tanah. Erosi sendiri adalah pengikisan tanah yang diakibatkan aliran air permukaan atau air hujan. Sungai-sungai atau gelombang laut yang menggerus lereng tanah, air yang menggerus lereng secara terus-menerus akan membuat tanah menjadi curam dan akhirnya bisa terjadi longsor. Munculnya retakan-retakan yang sejajar dengan arah tebing yang biasanya terjadi setelah hujan. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan, ini adalah tanda-tanda akan terjadinya longsor.

0: Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan, terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video asisten referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu.

sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

Dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang nan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

Di balik indahnya permainan di lapangan hijau, Piala Dunia 2026 nyatanya juga mencetak gol yang fantastis di sektor ekonomi. Dengan format baru yang melibatkan 48 tim, turnamen ini mendatangkan jutaan supporter dari seluruh dunia ke 16 kota di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Hasilnya, perputaran uang yang gak main-main. FIFA dan negara tuan rumah diproyeksikan meraup keuntungan hingga miliaran dolar. Hotel-hotel fully booked, restoran dan bisnis lokal kebanjiran pelanggan. Dan pastinya, jutaan lapangan kerja musiman terbuka lebar. Kota penyelenggara benar-benar panen raya dari sport tourism ini. Ini bukti kalau sepak bola bukan cuma sekedar olahraga, tapi penggerak roda ekonomi raksasa. Nah, buat kita yang ada di Jambi, meski nggak kedatangan turis internasional, minimal warung kopi dan kafe tempat kita biasa nobar pasti ikut kecipratan untung yang lumayan banget. Kira-kira kamu udah punya spot favorit belum nih buat nobar pertandingan jagoan kamu nanti?

Ya, selamat sore pendengar. Kembali satu informasi untuk Anda di mana Kota Jambi dianugerahi Kota Pangan Aman. Pemerintah Kota Jambi kembali menorehkan prestasi di bidang kesehatan dan keamanan pangan. Atas komitmen yang dalam menjamin keamanan pangan bagi masyarakat, Pemkot Jambi berhasil meraih penghargaan Kota Pangan Aman level 3 kategori sedang dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Kepala BPOM Jambi Mustafa Answari, Kepala Wali Kota Jambi Maulana, dan didampingi Wakil Wali Kota Jambi Diza Zahra Aljosa di ruang kerja Wali Kota Jambi Selasa 12 Mei 2026. Penghargaan diberikan setelah Kota Jambi dinilai berhasil menerapkan sistem pengawasan dan pembinaan pangan secara konsisten guna melindungi masyarakat dari resiko pangan yang tidak memenuhi standar kesehatan. Berdengar untuk informasi lebih lengkap dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Trigger selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu bernuansa Islam sebar kita menunggu beduk dan azan maghrib tentunya pada sore hari ini.

kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, selanjutnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dilanjutkan tahiyat uduk dan azan maghrib.
1: Billahi minasyaitanirrajim.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
3: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
2: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
3: Tidak, sebaliknya.
2: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
3: Saya kira tidak.
2: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid." Hadis riwayat Ibnu Asakir. As

Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga. Jika dia bercerita, dia berdusta. Jika dia berjanji, dia menyelisihi. Dan jika dia diberi amanah, dia berkhianat.

yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Abba Sofia binti Abi Ubaid mendengarkan sebuah riwayat bersumber dari salah seorang istri Rasulullah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa berkunjung ke dukun kemudian dia menanyakan sesuatu lalu dia benarkan kata-kata si dukun, maka Allah tidak akan

Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai atau kurs mata uang, yaitu rupiah. Sejarah Bank Indonesia dimulai pada tahun 1828, tepatnya pada saat masa pemerintahan Hindia Belanda dengan didirikannya De Javase Bank. De Javase Bank berperan sebagai bank sentral yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang di negara tersebut. Pada tahun 1953, De Javase Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia dan mengalihfungsikannya. Pada saat itu, Bank Indonesia adalah bank sentral yang mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sistem pembayaran, perbankan, dan moneter.

Tahukah kamu kalau lalat tidak punya gigi? Jadi saat hinggap di makanan, mereka mengeluarkan air liur untuk melarutkan makanan. Selain meninggalkan liur, mereka meninggalkan kotoran dan patogen lewat kaki mereka. Jadi gimana nih? Kan belum 5 menit.

Ya, di kebersamaan kita pada malam hari ini di jam sore ini pendengar, dan juga tentunya nanti pada formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat, tentu kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: Danau Kaco merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, tepat di Desa Lumpur, Kecamatan Gunung Raya. Danau Kaco ini berada di kawasan Taman-Taman Nasional Kerinci Seblat atau bisa disingkat TNKS. Danau Kaco sendiri memiliki keanekaragaman yang banyak, seperti 4.000 spesies flora dan sekitar 370 spesies burung, sehingga objek wisata Danau Kaco ini masuk sebagai warisan dunia yang diakui UNESCO. Keunikan khas dari Danau Kaco ini yaitu dapat mengeluarkan cahaya yang terang berwarna biru kehijauan dari airnya, terutama pada saat bulan purnama tiba. Menurut kepercayaan warga setempat, cahaya yang dikeluarkan dari dasar Danau Kaco merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa pada saat itu.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas. Para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus, dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap Jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin langsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.

0: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
1: Jadi, dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga

0: Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
3: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purbaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
2: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sudah merasakan manfaat dari transfer ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi kita harapkan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta rubah.
3: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa satgas de bottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
4: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force dari sama yang oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
3: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas The Bottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas The Bottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Charat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
5: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
6: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Charat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM, Todo Tua Pasaribu, saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan, pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
5: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan, dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan menuju kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai, sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
6: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
7: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi lintas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
6: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita mulai informasi Haji dari Jakarta.

28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki gedung serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan

0: Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
1: Di kloter kita ini

0: kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat. Karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil miqat umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setyo Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada atau Darain melaporkan. Ain.
2: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI5199. Satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
3: Alhamdulillah, tapi semuanya sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih banget.
2: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam

0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudia Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pot 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji.

lainnya. Hal itu dikatakan kaki bimbingan ibadah Dr. Maka, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herina. Menurut RT, cuaca di Maka Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan

0: semuanya penuh. Dari saat dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil pick-up di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
1: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan baru saja berlalu lagu Krisdayanti, Bilakah Cinta. Ya, bilakah cinta datang dan hadir untuk kita semua gitu ya. Ya, baik pendengar di mana-mana berada dan tentunya selamat malam semuanya. Dan juga pendengar RRI Jambi dimanapun Anda berada tentunya hati-hati di jalan buatnya Bapak Kevsta, Pak Dadan dan juga Bung Arsal Ari dan juga Bung Bang Jun gitu ya bersama yang lagi pada bertugas gitu untuk menuju Kerinci dalam perjalanan gitu ya. Baik pendengar dimana-mana Anda berada, tentunya kembali Mosi dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Indonesia dan Rusia bahas tentang timteng hingga penguatan kerjasama strategis. Ya, Wamenlu RI Muhammad Anies Mata menggelar konsultasi bilateral dengan Deputi Menlu Rusia Georgi Barisenko. Ini pada Rabu 13 Mei 2026, keduanya membahas perkembangan situasi Timur Tengah, timteng kerjasama dengan kerangka organisasi kerjasama Islam OKI dan juga BRIC hingga penguatan hubungan bilateral. Kemlu RI menyebut pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari komunikasi intensif kedua negara termasuk juga kunjungan Deputi Menlu Rusia sekaligus utusan khusus Presiden Rusia untuk timteng di Afrika dan juga Mikhail Bogdanov ke Jakarta pada 27 Mei 2025. Dalam konsultasi bilateral tersebut, kedua pihak membahas berbagai isu strategis di timteng khususnya perkembangan di Palestina, Selat Hormuz, Lebanon dan juga Suriah, Indonesia dan Rusia. Ini bertukar pandangan mengenai dinamika geopolitik yang berkembang cepat di kawasan tersebut. Wamenlu Muhammad Anies Mata menegaskan pentingnya penguatan kerjasama bilateral guna mendukung stabilitas, keamanan dan juga perdamaian di kawasan Timur Tengah. Menurutnya situasi terus berubah dan juga memerlukan koordinasi dan juga komunikasi erat antar negara. Indonesia dan Rusia disebut memiliki kerjasama pandangan dan juga mengenai perlunya upaya kolektif mencegah eskalasi konflik serta mendorong penyelesaian damai terhadap berbagai persoalan regional. Kedua negara juga menyoroti pentingnya peran forum bilateral dalam menjaga stabilitas global. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Indonesia dan Rusia bahas tentang timteng hingga penguatan kerjasama strategis, Anda dapat membaca di rri.co.id. Dan kita beralih ke informasi berikut ini. TNI dorong swasembada kedelai dan panen raya digelar di Nganjuk.

jajaran Tentara Nasional Indonesia TNI memperkuat dukungan terhadap program peningkatan produksi pangan nasional khususnya kedelai guna menekan ketergantungan impor dan juga mendorong swasembada. Panglima TNI Agus Subianto menegaskan produksi kedelai nasional membutuhkan kolaborasi banyak pihak. Karena Indonesia masih sangat bergantung pada impor. Dia menyebut volume impor kedelai sepanjang 2025 mencapai 2,65 juta ton dengan Amerika Serikat sebagai pemasok terbesar. Hal juga disampaikan Agus saat panen raya kedelai di Desa Ngudikan di Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk pada Kamis 14 Mei 2020. Nah, Indonesia masih menjadi negara pengimpor kedelai terbesar, yaitu 2,21 ton atau juga 86,55% dari total impor dengan nilai capaian 21,2 triliun, ujarnya. Dan kembali untuk informasi lebih lengkap, untuk dukung TNI dukung swasembada kedelai panen raya digelar di Nganjuk. Kalian dapat membaca di rri.co.id.

Dan terima kasih juga buat Pak Dadan dan juga Hargu yang akan bertugas di RRI Sungai Penuh gitu ya.

0: maju. Ini investasi jangka panjang.
1: Investasi penyakit kali ya.
2: Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
0: Lah, emang kita sekolah kedokteran?
1: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
0: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
1: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
0: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
1: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
3: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: Ya katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru super power. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.
3: RRI dengan esensi buku, bukan maksudku tak menghargai diri, karya Jun Mekyung, yang diterbitkan pada tahun 2022. Buku ini merupakan sebuah karya yang mengeksplorasi perjalanan seseorang dalam menghargai diri sendiri. Dalam buku ini, penulis membawa pembaca untuk memahami pentingnya memiliki rasa penghargaan terhadap diri kita sendiri, meskipun terkadang kita mungkin merasa bahwa kita tidak pantas mendapatkannya. Dengan menggunakan gaya penulisan yang berbeda dan penuh kejutan, Jun Mekyung mengajak pembaca untuk merenungkan tentang perjalanan hidup yang seringkali penuh dengan perjuangan dan ketidakpastian. Melalui narasi yang penuh dengan kejutan dan intrik, penulis memperlihatkan kepada pembaca bahwa menghargai diri sendiri adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang sejati. Dalam buku ini, Jun Mekyung juga menyoroti pentingnya mengatasi rasa tidak aman dan keraguan yang sering menghalangi diri kita untuk menghargai diri sendiri sepenuhnya. Dengan menggunakan beragam cerita dan juga contoh kehidupan nyata, Jun Mekyung memperlihatkan kepada pembaca bahwa setiap individu memiliki nilai dan keunikan yang berharga yang patut untuk dihargai dan juga diakui. Melalui pengalaman pribadi dan wawasan yang mendalam, Jun Mekyung mengajak pembaca untuk menyadari bahwa menghargai diri sendiri bukanlah tindakan egois, tetapi merupakan bentuk cinta dan perhatian terhadap diri sendiri. Dalam buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri, pembaca akan menemukan inspirasi, motivasi, dan juga berbagai strategi praktis untuk membantu membangun rasa penghargaan terhadap diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya penulisan yang penuh kepribadian dan kreativitas, Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri adalah sebuah buku yang menghadirkan perspektif baru tentang pentingnya menghargai diri sendiri dalam dunia yang seringkali menuntut kita untuk menjadi sempurna. Buku ini akan menginspirasi dan memberikan dorongan kepada pembaca untuk menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri dan juga menghargai nilai yang mereka miliki. Jadi, jika Anda mencari buku yang mengajak untuk merenungkan dan juga mengeksplorasi perjalanan menghargai diri sendiri, buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri, karya Jun Mekyung adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Dari RRI, untuk Indonesia.

Ya, pendengar di mana-mana Anda berada, baru saja berlalu Setia Band dengan Bintang Kehidupan. Ya, tentunya mengenal band yang satu ini, Setia Band, ini merupakan nama baru dari grup musik Charlie dan juga Pepeng Bongi saat ini di tahun 2012. Setia Band telah merilis album perdananya ini selang waktu 3 tahun mereka merilis album kedua. Di tahun 2017 ini grup band bentukan Charlie dan juga Pepeng ini membawakan lagu yang judulnya dipopulerkan oleh Nike Ardila, yaitu dengan judul Bintang Kehidupan yang baru saja kita dengarkan bersama. Baik, pendengar di mana-mana Anda berada, kembali musik dan informasi. Informasi berikut ini, DPR dorong siaran Piala Dunia U17 dioptimalkan. Ya, anggota DPR RI Henry Munif ini meminta Televisi Republik Indonesia memanfaatkan Piala Dunia U17 FIFA secara optimal. Ini sebagai sarana penguatan peran media publik di tengah masyarakat. Menurut Henry, agenda olahraga internasional memiliki peluang besar untuk meningkatkan kualitas penyiaran publik dan juga sekaligus memperluas jangkauan layanan informasi kepada masyarakat. Jaminan lembaga penyiaran publik perlu memperkuat kolaborasi lintas sektor serta memperluas jangkauan siaran hingga wilayah terdepan, terluar dan juga tertinggal. Selain itu juga momentum Piala Dunia U17 dinilai perlu dimanfaatkan untuk membangun antusiasme masyarakat terhadap ajang olahraga internasional sejak dini. Henry juga mendorong penerapan strategi bundling ini konten agar tayangan menjadi lebih menarik dan juga variatif dan juga memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Menurutnya TPRI perlu menjaga konsistensi kualitas siaran agar tingkat perhatian masyarakat terhadap terjaga. Setelah agenda olahraga tersebut berakhir, ia juga menekankan pentingnya berkelanjutan program sehingga dampak penyelenggaraan Piala Dunia U17 tidak hanya bersifat sementara. Henry turut mengapresiasi langkah TPRI yang menggandeng Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mendukung penyelenggaraan siaran Piala Dunia U17. Menurutnya kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung suksesnya agenda berskala internasional tersebut. Kita beralih ke informasi berikutnya. Libur kenaikan Isa Al-Masih 131.000 penumpang ini padati Bandara Sweta. Ya, sebanyak 131.324 penumpang ini tercatat melakukan perjalanan di Bandara Soekarno-Hatta selama libur kenaikan Isa Al-Masih 2026. Berdasarkan data harian pada 14 Mei 2026, total pergerakan penumpang terdiri dari 71.899 penumpang keberangkatan dan juga 59.425 penumpang kedatangan. Demikian disampaikan Asisten Deputi Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta Yudi Setiawan di Tangerang pada Kamis 14 Mei 2026. Jumlah penumpang pada libur kali ini tercatat masih dalam jumlah normal, kenaikan tidak terlalu signifikan ujarnya. Dan juga menurutnya pergerakan penumpang selama periode libur didominasi oleh penerbangan domestik. Untuk rencana penerbangan Terminal 2 tercatat 30.916 penumpang domestik dan juga 10.222 penumpang internasional. Sementara itu Terminal 1 terdapat 31.307 penumpang dengan 229 penerbangan. Dan adapun Terminal 3 tercatat 32.624 penumpang rute domestik dan juga 26.255 penumpang internasional. Selain penumpang, pergerakan pesawat juga meningkat dengan total 922 keberangkatan, terdiri dari 460 keberangkatan dan juga 462 kedatangan. Dalam periode yang sama, ini Bandara Soekarno-Hatta juga melayani penerbangan khusus penyelenggaraan ibadah haji sebanyak 3 penerbangan dengan total 1.283 penumpang. Selain itu juga terdapat 10 penerbangan khusus kargo selama masa libur tersebut.

untuk menemani selanjutnya akan kita ikuti Ruang Rindu tentunya teman-teman di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Anda juga nanti dapat gabung bersama di 0811 6707 8850 dan tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
1: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
0: Iya, tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
2: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
3: SIM apa ya, Pak?
2: Surat izin mengemudi kendaraan.
3: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
2: Iya. Adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
3: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
4: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.
5: Tahukah Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
6: Piala Dunia 2026 gak cuma soal adu taktik dan skill di atas rumput hijau, tapi juga adu ketahanan fisik melawan geografi. Bayangin aja, ini adalah turnamen dengan cakupan wilayah paling luas sepanjang sejarah. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Para pemain gak cuma hanya mikirin lawan, tapi juga jet lag dan kelelahan di perjalanan. Bisa saja hari ini sebuah tim main di Vancouver, Kanada yang udaranya sejuk, nah, 3 hari kemudian harus terbang ribuan kilometer untuk tanding di Miami yang panas terik. Belum lagi mereka harus bolak-balik melewati 4 zona waktu yang berbeda di daratan Amerika Utara. Stamina benar-benar diperas habis. Nah, ujian fisik ini ternyata gak cuma dirasain para pemain. Buat kita yang nantinya asik nobar di Jambi, siap-siap aja atur jam tidur ekstra ketat. Karena perbedaan waktu belasan jam dengan benua Amerika bakal bikin kita harus sedia kopi buat begadang atau malah bangun subuh tiap hari.

Baik pendengar di mana berada berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu. Ya, jumpa kembali bersama Bang Adi menemani di kebersamaan kita di Ruang Rindu. Ya, tema kita di malam hari ini yaitu sekuat karang di laut. Sebuah ungkapan, kisah yang menggambarkan keteguhan hati, ketahanan luar biasa, dan juga prinsip yang tak tergoyahkan dalam menghadapi badai kehidupan. Ya, seperti karang yang tetap kokoh masih terus-menerus dihantam ombak dan badai. Ya, ketabahan dan kesabaran. Karang melambangkan kemampuan untuk tetap diam, tenang, dan bertahan di tengah penderitaan atau juga ujian hidup. Keteguhan prinsip seseorang yang sekuat karang tidak mudah terbawa arus atau juga goyah oleh godaan dan juga tekanan. Serta metafora cinta kesetiaan dalam konteks perasaan ini merujuk pada komitmen yang tidak akan terpisahkan oleh apapun. Ya, dalam kehidupan nyata seringkali kita berharap bisa memiliki kekuatan mental seperti karang, meski kadang merasa rapuh. Ya, seperti yang diungkapkan dalam refleksi kehidupan.

0: Bagi peringat di mana-mana Anda berada, tentunya di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, bakal dinantikan di teleponnya di 0811-6707-8850. Halo malam.
1: Halo malam Bang Adi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
1: Apa cerita ini? Hah?
0: Dengan siapa di mana nih?
1: Pendengar lama dari Sawangun.
0: Sawangun Bang apa nih?
1: Bang Al.
0: Bang Al. Woi, apa kabar Bang Al?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Udah lama gak gabung Bang Al ya?
1: Wah iyalah, sibuk aja ini.
0: Woi, sibuk apa nih Bang Al?
1: Ya mencari kehidupan ini kan.
0: Mencari segantang emas gitu ya. Sebongkah berlian gitu.
1: Ya, lagu kata orang awak tuh.
0: Iya,
1: kemarin banjir ini heboh ini.
0: Iya, katanya banjir gitu ya.
1: Iya.
0: Rumah kena lah.
1: Di bantaran sungai juga kena lah.
0: Kena deh. Iya. Yo banyak ini kayu-kayu juga banyak, ember, baskom, priuk dan sebagainya
1: kan. Wah. Kalau lagi derum-derum, derum-derum dempeng tuh.
0: Termasuk masing-masing
1: banyaknya kan.
0: Iya, Bang Adi nengok bela di media sosial tuh dak.
1: Iya.
0: Angkat galu-galu gitu. Iya deh. Iya. Awak prihatin
1: lah. Itulah. Ada yang sampai berenang juga tuh ngambil barang apa yang bisa diambil, ambil.
0: Yo, bisa diangkut-angkut.
1: Wah, iya. Pakai apa? Perahu kecil itu kan?
0: Iya. Tapi airnya derasnya aneh dah ya.
1: Air deras tuh.
0: Iya.
1: Orang-orang kan udah biasa. Kalau orang udah biasa kan enak loh.
0: Iya, kalau awak kok udah biasa nengok itu gaduh dibuatnya. Iya kan?
1: Paling ngerinian. Yo.
0: Awak tu dekat rumah dekat air juga. Kapan hujan deras tu kan, banjir kuat tu awak takut juga cemeh buat ni.
1: Yo. Risiko dan masalahnya di tepi sungai kan. Yo. Air meluap, berani orang.
0: Ayo, berani orang tu berenang dah.
1: Yo. Padahal berapa meter tu kan, dalam luam punya kan.
0: Iyalah.
1: Dalam ni kan.
0: Nah, tema kita sesuai pula dengan itu, sekuat karang di laut, gitu dia. Itu orang-orang kuat makna, galau, jadi.
1: Maknanya tuh, macam mana tuh?
0: Maknanya dalam, itu. Ya kan?
1: Ya.
0: Maknanya tuh, kita harus kuat, gitu. Ya kan? Seperti itu, karang, melambangkan ketahanan, dan juga kolaborasi kehidupan.
1: Lalu kata pepatah tuh, kalau mau apa, kan, berlian nyelam dulu gitu.
0: Yo.
1: Kalau mau dapat mutiara nyelam dulu di air.
0: Ayo.
1: Atau pepatah lama.
0: Iya lah. Harus kuat gitu. Ya.
1: Harus kuat. Iya, jangan sekali gagal kita
0: langsung
1: sudah menyerah.
0: Nyerah ya. Iya, sama dengan kita dalam kehidupan ya kan. Ada pasang surutnya dalam kehidupan. Kadang tuh kalau lagi naik gitu nongak pula kepala ke atas rasanya. Nah, tapi ketika lagi terjatuh, nak nongak ke atas atau lagi. Iya kan?
1: Iya tuh lah tadi.
0: Seharusnya tuh yo kalau kita lagi jaya-jaya juga yo sabar. Tetap
1: sabar. Ya.
0: Sebenarnya itu cobaan juga tuh. Kadang orang berpikir tuh kita lagi naik ke atas tuh dah ikut aku lagi berhasil menang lah tadi ya kan? Padahal itu cobaan.
1: Yo. Kalau kita lagi sukses, ingat kita waktu susah. Gitu.
0: Yo. Itu juga sebaliknya.
1: Jadi,
0: kan?
1: jadi kita nengoknya ke bawah terus.
0: Bawah terus.
1: Jangan ke atas. Yo. Macam itu juga kalau kita waktu udah punya duit,
0: misalnya.
1: Pas gajian, duit itu di leha-leha, di habis-habis.
0: Nah,
1: taruhlah di sini.
0: Gak ada pula nak nabung, gak ada pula nak bikin aku kebun, gitu ya. Bikin apa? Harusnya persiapan lah tuh, kira?
1: Iyo, itu tadi itu.
0: Iyo. Yalah, Bang Al, lagunya lah Bang Adi siapa nih?
1: Apa?
0: Ada ini tentang kita, ada juga bukti, ada sampai ku mati, ada risalah cinta, ada juga aku tak bisa.
1: Risalah cinta itu mantap, tuh dewa ada.
0: Risalah cinta, ano tatanya nih.
1: Bukan dewa, bukan.
0: Bukan, risalah hati.
1: Hai, amasing lah.
0: Ayo, mana terkenal lah deh.
1: Iya.
0: Salam sama keluarga kalau Bang Ale.
1: puai yo. Kini lah, lah elok lah ini. Kalau dengar manual radio kemarin dah ada elok.
0: Dah ada elok dah. Sekarang lah elok lah.
1: Yo, hilang kalau di manual kan. Ah,
0: kemarin
1: dah ada suara.
0: Kita bo juga kata dia agak apa dikit kata dia.
1: Dah, oh, dah, sama lah. Berarti.
0: Yo, kemarin tu kan siapa Bang Buhori itu kan?
1: Yo.
0: Yo, tapi ada anu apa pimpinan kita lagi kak kerinci. Kau mudah-mudahan pas balik lebih baik galau-galau, ya kan?
1: Yo, iyalah.
0: Yo.
1: Mudah-mudahan lah makin apa baik koneksinya lancar baik ke depan
0: ini
1: go,
0: lagi
1: ya?
0: Di Sarolangun dia kok
1: Sarolangun
0: lagi melintas ke sana lagi nak ke Kerinci dia Sungai Penuh
1: kamu
0: iyo jadi mana yang terlewat itu kan ada apa radio gitu di sana itu kan diperbaiki kalau galonya
1: oh tentu
0: iyo jadi elok-elok lah galonya ya lah mudah-mudahan galonya ya lah
1: iyo berarti lah busukan galo tiap daerah
0: iyo
1: oh ngeceng-ngeceng
0: iyo. Iyalah, salam buat siapa ya bang?

0: Bang apa lagi?
1: Bang Simon, ada go ya.
0: Bang Simon lah.
1: Bang Gigi.
0: Banyak juga. Bang JJ.
1: Yo.
0: Yang wilayah-wilayah Jambi itu siapa?
1: Wilayah Jambi itu banyak, saya. Bunda Yani ada.
0: Nah, yang Bunda Yani yang sering lah telepon.
1: Yang sering.
0: Siapa we?
1: Sebutlah galo-galo ni. Semua. Ya, dia tahu lah dengan bakal tu yo.
0: Ya, segala-galo lah, maklum lah.
1: Yo.
0: Apo timur lagi ke permukaan, kau kan?
1: Kata orang tu apa membangkitkan anubatan terendam.
0: Lagi
1: naik ke atas ya.
0: Iyo. Mumpung lagi ada tu juga.
1: Ayolah. Lagi ada di rumah pula idaknya, ya tak?
0: Tu maksudnya bisa nelpon Bang Adi kan?
1: Ayo siap.
0: Lagi santai pula. Ayolah, ayo.
1: Ayo, Bang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, peringatan di mana-mana Anda berada, ada Bang Al yang sudah gabung juga bersama kita di sini gitu ya, di kesempatan malam hari ini. Halo, malam.
2: Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Da?
2: Baik.
1: Apa baik? Alhamdulillah.

0: tidur jam 10 ya. Jangan malam-malam amat.
1: Enak. Iya, makanya aku tidur cepat, kebangun tengah malam, tidur kesiangan.
0: Oh, hujan enggak sana?
1: Adalah gerimis sedikit dong, Adi.
0: Gerimis sedikit ya, enggak ada pula banyak dah, Era.
1: Marah dikit deh. Kemarin tuh hujan mengadi hari Rabu.
0: Iyo.
1: Rabu yang gerasa, enggak dapat yang gerasa hari Rabu.
0: Iyo ya.
1: Oh, kayaknya. Mau jam pak jam aduan enggak?
0: Kalau aku percaya Ida ini sekuat badai, sekuat karang di laut. Kuat tangguh, ya. Ya kita manusia ini harus tangguh, ya kan?
1: Iya,

0: kadal juga tidak Bang Adi.
1: Iya, ya kadang ada juga saatnya lemah, tapi jarang kelemahan itu karena kita sudah terbiasa kuat-kuat bila ngadapi galau-galaunya ya kan. Kalau Bang Adi itu tipe orang juga ayo maju, semangat gitu nah. Ya walaupun lagi terpuruk juga nah, tetap semangat gitu.
0: Lancaran di para sepanasi orang Bang Adi.
1: Oh, kalau Bang Adi itu doa rasanya kalau dia mana-mana ngeje-ngeje itu jadi doa terindah buat Bang Adi. Mudah-mudahan bisa bangkit lebih pada dia pula gitu ya kan.
0: Kita kadang-kadang itu marah ada gitu Bang
1: iyo,
0: Adi.
1: Tapi kalau aku tidak ada pula marah ada senyum aja ya bawa.
0: Iya kan? Iya, kadang-kadang itu kesal Bang Adi kadang-kadang.
1: Kesal. Tapi jangan pula kesal. Kesal itu diluapkan dengan emosi sampai nak mukul, jangan.
0: Kadang-kadang geram.
1: Iya. Kadang itu memang ada juga seperti itu. Rasuk manusia lah, ya tak? Kalau manusia itu banyak
0: pula. Iya, kadang-kadang itu. Ya, memang ada kadang-kadang itu. Ya, macam mana
1: itu lah. Kadang itu masuk tegap lah gitu, semangat lah gitu. Tiba-tiba nangis gitu.

kereta api biarlah aku dapat rel lo jadilah gitu. Minimal di kilo ya kan. Ayolah dah lagunya tentang kita ada juga bukti ada sampai ku mati.

0: semuanya, Bang
1: Semua
0: Adi.
1: semuanya. Oke, siap.
0: Bang Adi, makasih.
1: Yuk,
0: Assalamualaikum.
1: waalaikumsalam. Ya, ada Ida di Muara Jambi yang udah gabung juga bersama kita di sini. Kembali di teleponnya di 0811 6707.

0: Ya, kadang di bawah, kadang di atas, kadang yang enak tuh di tengah-tengah nah. Enak, tidak
1: Iya,
0: pula nak ke
1: itu
0: bawah,
1: media
0: tidak
1: lah.
0: pula nak ke atas, melok bela, sudah
1: Tapi
0: gitu kan.
1: lah, standar enaknya maunya gitu kan.
0: Yo,
1: Jadi
0: cukup, cukup beli mobil, cukup beli rumah, cukup segala-galonya.
1: Iya, itu sama yang enak, cukup, cukup.
0: Iya, itulah kita tuh
1: Nah,
0: harus.
1: orang kaya itu kan, orang kaya itu itulah cukup. Bukan orang
0: Cukup.
1: kaya itu yang banyak harta, banyak apa, enggak.
0: Nah, iya cukup,
1: Enggak,
0: enak.
1: orang kaya itu orang hidupnya cukup.
0: Cukup segala-galonya jadinya ya.
1: Iya,
0: Seperti inilah sekuat karang di laut.

0: masih ada yang diambas gitu, harus jual mahal gitu lah. Cuma dia
1: iya
0: lebih untuk gituan ya kan.
1: Sekuat karang lah gitu ya.
0: Iya, kenapa kembali ke situ.
1: Iya. Nah iyalah
0: ya,
1: kalau aku rasa Bang Abdullah ini itu tadi sekuat karang di laut gitu.
0: Amin.
1: Harus teguh
0: lah dengan Rio. Mudah-mudahan lah tadi jangan sampai lepas ya. Jadi kita dibarengi juga lah dengan doa dengan teman-teman gitu kan.
1: Nah, iyalah. Karena dengan kawan-kawan banyak, misalnya kita cari kawan itu kan tidak mesti nak apunyan. Di dalam radio kok banyak juga kawan, ya nak?
0: Iya, karena secara darahnya nampak mukonya ndak. Itu kan walaupun dengan suara, dengan cara maya, dengan jauh-jauh gitu ada
1: kenal. Iya lah.
0: Kan dimana itu kan, walaupun kita ketemu tetap muka, tapi kita ada teman itu. Ada semangat juga, ada penghibur juga.
1: Iya lah. Ada juga istilahnya tuh kawan yang menghibur, kawan yang mungkin saling kunjung mengunjungi gitu ya. Heeh,
0: kita enggak selamanya kita senang, pasti
1: iya,
0: ada
1: dukanya, iya, iya, iya.
0: Ada dukanya gitu juga kan. Karena ada naiknya, ada di atas juga gitu.
1: Oke, siap. Lagunya sudah bakal disiapkan juga nih. Ada tentang kita, ada bukti, ada iya, juga kita salah.
0: Aja,
1: hah?
0: Tentang kita yang tadi,
1: tentang kita. Kita. Ya. Oh, siap gitu ya. Oke, lagunya bahasa apa aja nih, Bang?
0: Hanya buatnya Bang Aldi itu baru nongol lagi Bang Alamu dan nongol ya.
1: Iya, udah gabung juga tadi.
0: Lalu Bang Al buatnya Kedoyo juga.
1: Lalu
0: Bang Setiawan, mohon kamu kasih selalu Bang Setiawan, nak mendengar lagi suaranya.
1: Iya, Setiawan udah lama.

0: Alhamdulillah, kabar di telepon nggak ada yang angkat.
1: Nah. Kemana dia ini? Nggak
0: tahu, memang hilang dari peredarannya. Apa yang ditanya, kemarin ada anaknya ngangkat kan?
1: Iya. Iya.
0: Iya,
1: kadang tuh kita tidak tahu juga kawan tuh apalagi sakit, apalagi kemana, lagi merantau kemana. Tapi
0: gue udah diangkat kan, walaupun sekali apapun ditanya, iya, apa kan lagi sakit, itu kan anak yang angkat kan.
1: Iya.
0: Ada nanya lagi deh, nggak mau ngangkat-ngangkat lagi kan, jadi tanya-tanya gitu kan.
1: Iya.
0: Selalu lah, buahnya tambah Sinta gitu kalima, buahnya Piani juga, buahnya Pak Mala juga yang di di sekitar 58 tuh. Lalu buahnya Umja Yusuf,
1: buahnya
0: Ramlan, buahnya Umar, buat semuanya lihat jalan.
1: Oke, siap.
0: Mengadi,
1: tugas
0: saya selalu
1: mengadi
0: ya.
1: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang, ada Bang Abdullah yang udah gabung. Satu penelpon lagi tapi lagunya ikutan aja di teleponnya kembali di 0811 670 7885 0.

0: Ya, buatnya Bang Jeje, apa kabarnya malam hari ini gitu ya. Mudah-mudahan sehat semua kita gitu ya, Bang Ramlan di Tunas Mudo, Bang Rudi di Senganti gitu ya. Bang Arman juga apa kabarnya gitu ya. Ini udah lama enggak masuk di malam hari ini gitu ya. Bang Buhori juga apa kabarnya, Bang Agus gitu ya. Bang Kadir CS gitu ya. Ida tadi udah gabung juga. Bunda Yani apa kabarnya gitu ya, Bunda Wati. Iya, buat semua-semuanya deh. Mudah-mudahan semuanya pada sehat gitu ya. Dan tentunya tetap semangat gitu ya, seperti sekuat karang di laut dan tidak takut dihempas badai. Roda kehidupan harus tetap berjalan dan juga harus kuat semuanya. Ya, Bang Adi nantikan di teleponnya. Halo, malam.
1: Malam.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Bang Damben, Bang Adi.
0: Bang siapa?
1: Bang Damben yang kedua.
0: Tamrin?
1: Iya.
0: Suara itu mantap, iya. Jadi, tidak pula ini.
1: Iya.
0: Sehat, Bang?
1: Iya.
0: Ya ada. Ya. Ngapu duduk di pinggir jalan sekarang tuh?
1: Iya, di jalan.
0: Di mana? Di atas tuh?
1: Di atas tuh, iya.
0: Wah, itu lagi di atas dekat orang jual nanas ya?
1: Iya, tahu orang tadi ya.
0: Tahu lah, dekat tikungan tuh, ha,
1: ya. Iya.
0: Iya, tadi pagi ya, Bang, kan.

0: ng bata.
1: Wala. Dewi ana di atas tu.
0: Ada kawan na.
1: Ada kawan na.
0: Iya.
1: Ayo, ayolah Bang Tamrin, lagunya ikutan Bang ya?
0: Iya, ikutan.
1: Salamnya buat siapa aja nih Bang?
0: Salamnya buat Bang Adi, selamat malam, semoga sehat. Pada panggil di awal kita nyebut saya dan selamat malam Bang Adi.
1: Iya.
0: Iya, semoga dapat itu Allah SWT. Pada Bang Adi. Ada tuh bulan dengan 21 lah Bang Adi ya. Untuk semuanya lah.
1: Oke, siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Bang Adi, mana berada? Kita simak kembali lagunya dan tetap

0: Kak, lihat yuk perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: Setiap hari, tanpa sadar, kita bangun bukan untuk membuka mata, tapi membuka layar. Sebelum sikat gigi, sebelum sarapan, jari-jari kita udah sibuk scroll. Waktu makan, HP ada di tangan. Waktu ngobrol, mata ke layar. Kadang, bahkan saat jalan, kita masih sempat intip notifikasi. Tapi coba pikir sebentar, apa yang sebenarnya kita cari? Like, view, atau sekedar pengalihan dari dunia nyata. Sementara itu, ada orang tua yang diam-diam rindu diajak bicara. Adikmu, anakmu, pasanganmu, nunggu tatapan mata, bukan tatapan layar. Dan mungkin kamu sendiri pun udah lelah, tapi bingung caranya berhenti. Nggak salah kok main HP, tapi yuk coba seimbang, taruh dulu HP-nya, lihat sekeliling. Dengarkan suara, bukan notifikasi. Rasakan hadirnya orang-orang yang benar-benar sayang sama kamu. Karena HP bisa di-charge kapan aja, tapi hubungan yang retak butuh waktu lama untuk pulih.

0: Arin, kamu kok belakangan ini susah banget diajak ngobrol? Kenapa sih?
1: Aku nggak tahu, Li. Aku cuma ngerasa kosong, capek, tapi nggak tahu kenapa. Kadang aku mikir, apa aku ini nggak penting ya?
0: Arin, kamu penting. Dan yang kamu rasain itu nyata. Jangan disimpan sendiri. Cerita itu bukan tanda lemah loh.
1: Tapi aku takut. Orang lain mikirnya aku drama.
0: Enggak, Rin. Kita semua butuh bantuan di waktu tertentu. Aku temenin ya. Yuk kita cari tempat curhat yang aman. Ada psikolog, ada layanan konseling. Kamu gak sendiri kok.
2: Depresi bisa menyerang siapa aja. Dengarkan orang terdekatmu. Ajak bicara, dukung tanpa menghakimi. Depresi bisa diatasi. Ayo bicara, ayo dengarkan. Sebaiknya kamu tahu.
3: Kamu pernah nggak mikirin satu hal kecil terus muter-muter di kepala kayak kaset rusak? Padahal belum tentu kejadian, tapi tetap bikin cemas. Nah, itu yang disebut overthinking. Biasanya muncul karena kurangnya rasa aman, terlalu perfeksionis, atau belum bisa mengungkap isi hati. Psikolog punya tips simple nih buat kamu yang suka overthinking. Pertama, sadari dulu saat kamu mulai muter pikiran. Cukup bilang dalam hati, oke, aku lagi overthinking. Kedua, tulis semua pikiran kamu di kertas atau catatan HP. Jangan disimpan di kepala terus. Ketiga, kasih batas waktu. Cuma 10 menit buat overthinking, setelah itu tutup. Dan yang terakhir, tarik napas dalam-dalam, fokus ke sekarang. Bisa dengan jalan pelan-pelan, dengarkan lagu yang tenang, atau atur napas dengan teknik 478. Ingat, kamu bukan pikiranmu. Overthinking memang nggak bisa dihilangkan total, tapi bisa dilatih supaya nggak menguasai kamu. Pelan-pelan aja ya, kamu sedang belajar jadi lebih tenang.
2: Sebaiknya kamu tahu.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di malam hari ini di Ruang Rindu. Ya, karang di tengah samudra, sebuah pesisir pantai yang ganas. Hiduplah seonggok batu karang besar. Ia berdiri kokoh menentang laut lepas. Selama bertahun-tahun, karang itu menyaksikan matahari terbit dan terbenam, diterpa angin kencang, dan dihantam ombak yang tak kenal lelah. Dan ombak sering berkata, "Hai karang, menyerahlah. Aku akan terus menghantammu sampai kau hancur dan menjadi pasir." Karang hanya diam. Ia tidak membalas dengan kemarahan. Ia hanya diam, bergeming, dan tetap teguh pada posisinya. Hari berganti, bulan berganti tahun. Ombak yang awalnya tajam dan kuat perlahan-lahan kehabisan tenaga. Karang di sisi lain justru semakin halus, semakin kukuh, dan juga semakin menyatu dengan dasar laut. Hantaman ombak yang dulu dianggap sebagai ancaman kini hanya menjadi sapuan air yang membasuhnya. Ya, karang itu mengerti satu hal. Keteguhan hati bukan berarti tidak pernah merasakan hantaman, melainkan kemampuan untuk tetap berdiri kokoh di dera badai terus-menerus. Ya, di 0811670788850 di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, ada pesan motivasi. Jadilah seperti karang. Diterpa masalah, tetap kokoh. Hidup akan selalu berwarna, ombak berupa masalah, kesedihan atau juga kegagalan. Jadilah seperti karang yang tidak ikut hancur saat masalah datang. Ya, diam itu emas. Saat cacian atau juga beban hidup menghantam, diam dan fokus untuk bertahan adalah respon terbaik. Tidak perlu membuang energi membalas yang merusak. Ya, proses menghaluskan. Hantaman ombak pada karang ibarat ujian yang menerpa manusia. Ujian hidup tidak bertujuan menghancurkan, melainkan membentuk karakter kita menjadi lebih kuat, tangguh, dan bijaksana.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih Bang Ali nantikan di teleponnya di 0811 6707 8850.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, menjadi kuat dapat mendorongmu agar tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai persoalan sepanjang kehidupan. Dalam kehidupan ini, ada kalanya kita menghadapi masa sulit yang menyebabkanmu terpuruk atau juga merasa putus asa. Ya, jika sudah demikian, semangat akan hilang dan gairah hidup berkurang, yang akan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut dapat menghambatmu untuk menuju kesuksesan atau juga meraih berbagai hal yang sudah kamu rencanakan dan impian. Setiap orang memiliki caranya masing-masing untuk menghadapi masa-masa sulit. Ada yang dengan berlapang dada dan kepala tegak, ada pula yang membutuhkan waktu untuk melewatinya. Perlu kamu ingat, putus asa dan menyerah bukanlah sebuah pilihan dalam menghadapi permasalahan apapun. Batu sandungan dalam hidupmu, cobalah untuk tetap bangkit dan berjalan kembali. Ya, setiap kesulitan, setiap kegagalan, setiap sakit hati membawa serta benih manfaat yang lebih besar atau juga setara. Ada juga Anda mendapatkan kekuatan, keberanian dan juga kepercayaan diri dengan setiap pengalaman di mana Anda benar-benar berhenti untuk melihat wajah ketakutan. Anda bisa berkata pada diri sendiri, saya hidup melalui kengerian ini. Saya dapat mengambil hal berikutnya yang datang.

esensi buku Mahameru Bersamamu karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia. Thank you.

Tahu nggak sih, para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku nikah. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.

Esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari, terbit tahun 2006, menghadirkan sebuah cerita yang mengisahkan kehidupan para pengunjung sebuah kedai kopi, Sakti, di tengah hiruk-pikuk kota. Melalui novel Filosofi Kopi, para pembaca diajak masuk ke dalam dunia di mana kopi tidak hanya sekedar minuman, tetapi juga pintu gerbang untuk perbincangan filsafat yang mendalam. Cerita ini berpusat pada dua tokoh utama, yaitu Ben dan Jody. Ben, pemilik Sakti, adalah seorang barista ulung dengan pemahaman mendalam tentang seni pembuatan kopi. Jody, seorang penulis, tertarik dengan suasana unik di kedai kopi tersebut dan juga tertarik pada sosok misterius Ben. Seiring berjalannya cerita, buku ini menjelajahi berbagai konsep filsafat yang dijalin dengan indah dalam percakapan antara para karakter. Pembicaraan mereka meliputi topik-topik mulai dari arti hidup hingga eksplorasi identitas diri. Keahlian Ben dalam pembuatan kopi menjadi metafora bagi kompleksitas kehidupan, di mana setiap cangkir melambangkan sudut pandang yang berbeda. Novel Filosofi Kopi mengangkat tema persahabatan, cinta, dan pengejaran passion. Melalui pertemuan mereka di Sakti, Ben dan Jody mengembangkan hubungan yang mendalam, terikat oleh rasa saling menghargai terhadap kekuatan transformatif kopi. Percakapan mereka menantang norma-norma sosial dan menginspirasi introspeksi, membuat para pembaca merenungkan keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri. Buku Filosofi Kopi juga memperkenalkan sejumlah karakter pendukung yang beragam, masing-masing dengan kisah dan sudut pandang mereka sendiri. Mulai dari penyair eksentrik hingga jurnalis skeptis, karakter-karakter ini menambah kedalaman dan kekayaan pada narasi, menciptakan sebuah gambaran hidup yang memikat. Prosa yang ditulis Dewi Lestari di dalam Filosofi Kopi begitu indah dan memikat hati. Deskripsi detailnya membawa kedai kopi tersebut hidup, menghadirkan pengalaman visual, suara, dan juga aroma yang menarik pembaca ke dalam cerita. Gaya penulisannya memiliki keindahan puisi yang mendalam dan momen introspeksi yang menggugah, membangkitkan rasa ingin tahu dan keingintahuan intelektual. Filosofi Kopi melampaui batasan sebuah novel konvensional, memberikan para pembaca sebuah penjelajahan yang memprovokasi pikiran mengenai pertanyaan-pertanyaan mendasar kehidupan melalui lensa kopi. Filosofi Kopi adalah perpaduan menarik antara filsafat, roman, dan juga penemuan diri, menjadikannya sebuah bacaan wajib bagi para pencinta kopi dan pencari stimulasi intelektual. Demikian esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu di 88,5 MHz. Halo, malam.
1: Selamat malam.
0: Malam juga Bang Andik.
1: Aha. Ya, apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Sebaliknya?
0: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Gimana suasana di sana nih? Panas, dingin?
0: Kalau dalam dingin. Gimana, ada di Jambi ya?
1: Di Jambi sekarang.
0: Enggak berangkat?
1: Kemarin baru pulang.
0: Oh, baru pulang. Kemana kemarin?
1: Iya. Ah, kemarin pulang Sulawesi sebentar, dua hari.
0: Ya. Pakai pesawat atau ke mobil? Pesawat.
1: Mobil nggak bisa dong.
0: Iya. Oke, yang penting sehat semuanya, Bang, ya.
1: Amin. Lagunya lagu apa aja nih?
0: Lagunya ada ini, Sahrul Gunawan dengan Bukan Dirimu, ada juga Pergilah Aku, Aku Yang Terjatuh, Bukan Cinta Yang Salah, ada juga Aku Tak Bisa, ada juga ini, Karena Kasihmu, ada Selamanya, ada juga Aku Hanya Manusia.
1: Ada Kasihmu Selamanya itu apa tuh? Siapa tuh?
0: Hah?
1: Ada apa Kasihmu Selamanya?
0: Ada Karena Kasihmu atau apa?
1: Karena Kasihmu ya?
0: Iya.
1: Siapa itu?
0: Pina Panduwinata.
1: Yang cowok aja, lagu cowok, siapa tadi itu?
0: Yang cowok ada Stinky, Aku Hanya Manusia.
1: Ya, Stinky aja, Aku Hanya Manusia aja.
0: Oke. Lagunya buat siapa aja? Ya.
1: Lagunya pertama-tama dia lagi monitor biasa ini buat Nona Kudika yang ada di Ternate. Salam siap, salam sayang selalu buat kamu Vita, dan kamu dengarkan omong-omongan orang di sana. Ini dunia maya, Dika. Jangan mendengar berdebar hak. Rohku kemana-mana tapi ragaku bersamamu.
0: Asik, mantap gitu ya. Itu kata-kata romantis yang luar biasa gitu ya.
1: Terus salamnya buat Mbak Pero, Pak Ajeng, Bang Rudi, Bang Ajum, Setiawan, Bang Mokin,

0: terus Bang Ramlan, Abdullah, Bunda Wati, Bunda Sila, Bunda Jamila, buat semuanya saja dari A to Z.
1: Okay,
0: siap. Buat Bang Adi ya, Bang Nur.
1: Bang Adi nih.
0: Bang Adi, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki,
1: amin,
0: selalu melindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
0: Ya, saya tunggu lagunya Bang Adi.
1: Okay.
0: Siapa tadi namanya tadi? Lagunya?
1: Lagunya dari Stinky, Aku Hanya Manusia.
0: Ya, thank you ya. Terima kasih Bang Adi. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu di 08116707850. Halo, malam. Halo.
2: Halo, malam.
1: Malam juga. Apa kabar, Henry?
2: Hendra.
1: You Hendra gitu ya. Oke, okay, di Medan gitu.
2: Oke,
1: ya.
2: Bang.
1: Oke. Okay. Gimana kabarnya, baik?
2: Hah? Alhamdulillah sehat. Bang Hadi sehat.
1: Alhamdulillah sehat gitu ya.
2: Jambi enak hujan, enggak?
1: Jambi gerimis-gerimis kecil tadi.
2: Oh, sini udah lama enggak hujan, ini baru hujan 2-3 jam tadi
1: nih. Gitu ya, kalau Jambi hujan terus gitu. Hari ini yang agak kurang hujannya. Kalau biasanya hujan mendung, panas, hujan mendung, panas gitu.
2: Wah, kemarin hari juga udah seminggu lebih dah hujan.
1: Iya, kemarin ada kebakaran juga tuh di samping Hotel Matahari.
2: Oh iya, ada kawan juga, kan dekat apa tuh, lorong jahit tuh, dekat
1: ya.
2: Di video juga sama kawan itu kemarin.
1: Ada kabar gitu ya?
2: Iya, ada buat video, orangnya itu yang ini kebakaran di depan, ada dekat Aston itu.
1: Iya, tiga ruko terbakar kalau salah.
2: Yang sebelah kanannya itu berarti ya?
1: Iya, deretan ini, pas di Hotel Matahari itu, deretan itu.
2: Oh iya, sebelum Karamunting lah itu.
1: Iya, sebelum Karamunting. Kalau sebelahnya kan Karamunting, Karanganyar gitu ya.
2: Oh iya, Karamunting, Karanganyar, mampirlah ke sana tuh apa, dekat Kuren.
1: Simpang, Simpang Puli. Tugu Pers.
2: Tugu Pers, ya.
1: Tugu Pers, ya. Jalan Sultan Agung. Jalan itu Sultan Agung, ya.
2: Jalan Sultan Agung, itu ada martabak legend itu, di apa tuh, yang...
1: Yang dekat batang pohon itu ya? Dekat batang pohon, bukan?
2: Iya, dari... Kalau kita dari Songpuli.
1: Iya.
2: Untuk kalau jualannya malam itu dari dulu itu dari tahun 90 berapa itu atau masih kecil-kecil beli di situ tuh.
1: Iya ya, udah lama banget tadi ya.
2: 98 itu. Udah lama nian itu.
1: Iya. Sebenarnya ya, kalau dulu kan tempat-tempat kuliner benar-benar kuliner banget gitu ya, tapi sekarang ini ya agak-agak ini juga. Memang tapi masih banyak lah sampai dari ini Simpang Puli itu. Dekat pos polisi ke belakang sana itu kan apa ya, kuliner Sumantri ya,
2: yang mau nanti
1: arah mau ke Sipin.
2: Oh iyalah, ada banyak itu.
1: Iya, sekarang kan sudah dijadikan tempat kuliner gitu kan. Kalau malam rame banget, sampai malam gitu kan.
2: Angkringan lah, kalau di Medan namanya angkringan tuh.
1: Iya.
2: Medan itu kopi angkringan sampai jam 5 subuh itu.
1: Woy, iya,
2: dari malam.
1: Iya. Yang penting mau nongkrong aja gitu kan.
2: Iya, sekarang udah banyak orang kopi-kopi angkringan itu. Anak-anak muda nanti nongkrong sampai lah jam 3, jam 4. Bagus juga sih, biar bekal-bekal itu aman.
1: Bang Adi juga kalau misalnya balik siaran juga lewat situ masih rame gitu ya.
2: Iyalah, situ arah ke Telanai kan udah semenjak ada angkringan lah kita bilang kan. Udah mulai aman lah.
1: Aman gitu ya.
2: Asal jangan lewat dari Jelutung aja, Jelutung yang sepi ya kan?
1: Jelutung lumayan sepi gitu ya.
2: Iya kan, Jelutung sepi, sampai lah dekat apa tuh?
1: Karena ruku,
2: apa tuh yang
1: ruku semua.
2: Iya, yang lewat Lebak Bandung lagi kan, sana kan sepi.
1: Tapi kalau arah Lebak Bandung sudah mulai rame tuh?
2: Lebak Bandung mulai rame tuh,
1: yang
2: turun-turunan itu.
1: Iya, karena ada juga apa nih tuh, ada sate viral juga waktu itu kan, jadi tambah rame ya. Sampai pagi juga di sana.
2: Oh, mantap lah itu, udah kayak gitu.
1: Iya, mainlah ke Jambi.
2: Iya, kemarin cuti cuman ada pula. Mereka pas banjir yang di Medan gitu kan ada yang 6 hari berturut-turut hujan nggak berhenti kan, banjir parah gitu.
1: Nggak bisa jalan jadinya gitu ya.
2: Udah bisa, di rumah pun kena juga itu. Di dalam rumah 1 meter lebih.
1: Wih, gitu ya.
2: di parah kemarin itu. Sampai enggak bisa kemana-mana kami.
1: Oke. Siap kalau gitu. Oke deh, lagunya sudah banget disiapkan juga nih. Lagu Bukan Dirimu. Bukan Dirimu yang Salah, ada juga Pergilah Kau.
2: Stinky, kayaknya ada Stinky tuh.
1: Ada Stinky, Aku Hanya Manusia. Iya.
2: Udah ada jumpa Iksan apa?
1: Belum, belum ada. Udah lama enggak jumpa dia. Mm-hmm.
2: Iyalah. Mm-hmm. Oke, itu aja Bang Andi, salam-salam bela buat
1: kalau sama Bang Andi kenal enggak Andi? Bang Andi.
2: Andi
1: Honda.
2: Mungkin kalau tahu
1: orangnya tahu lah, tapi dia pas di Karanganyar. Iya. Karamuntingnya itu Karanganyar. Oh,
2: Karanganyar.
1: Iya, lorong itu kan.
2: Oh, kalau dekat-dekat apa itulah ya, apa tuh?
1: Di belakang hotel.
2: Kolam-kolam yang
1: belakang hotel.
2: Di belakang hotel Matahari.
1: Iya, dekat situ. Ada yang apa tuh? Toko ini, toko kesehatannya.
2: Oh,
1: ala-ala kesehatan.
2: Kalau tahu muka kenal lah itu Bang Andi.
1: Kalau apa kenal lah. Sekarang jualan nasi uduk dianya.
2: Oh, nasi uduk itu. Iya, nasi gemuk lah kalau di Jambi kan nasi gemuk.
1: Nasi gemuk gitu ya. Oke deh. Salamnya buat siapa aja nih? Salamnya.
2: Salam untuk kawan-kawan orang Jawa itu. Sehat-sehat selalu lah ya. Okay. Kalau ada waktu balik lah.
1: Siap.
2: Oke, salam Bang Andi juga sehat selalu Bang.
1: Amin, ya Allah, amin.
2: Oke, Bang Andi. Oke. Masih banyak ya Bang Andi ya.
1: Yo, sama-sama.
2: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu di 0811607 08850.

0: Bang Adi terima kembali. Halo malam. Halo. Halo malam. Halo. Halo malam. Halo. Halo malam.
1: Malam.
0: Malam juga. Dengan siapa nih? Bang Agus ya, bukan?
1: Bang Yoga, Bang Adi.
0: Bang Yoga, apa kabar Bang Yoga?
1: Alhamdulillah baik, Bang Adi.
0: Alhamdulillah. Aha.
1: Bang Adi gimana?
0: Alhamdulillah baik, sehat gitu ya. Lagi di rumah tadi mana, Bang?
1: Hah? Ini baru pulang dari sedekah orang meninggalan 100 hari tetangga.
0: Oh iya, ini tetangga Bang Adi juga pas hari ini 1 tahun.
1: Oh.
0: Tapi Bang Adi nggak bisa hadir, jadi anak aja yang hadir gitu. Bang Adi dinas gitu kan.
1: Oh. Apa tema malam ini, Bang Adi?
0: Tema kita malam hari ini itu sekuat karang di laut.
1: Mantap
0: kali,
1: Bang Adi.
0: Iya, walaupun diterjang badai, walaupun ya ombaknya bergulung-gulung, dia akan tetap kuat di bawah sana. Dan dia diam saja gitu, semakin kuat gitu, ya kan?
1: Ya kalau menyikapi hidup ini ya sama dan kuat lah, Bang Adi.
0: Iyalah, harus kuat gitu kan.
1: Tawakal, bersabar dan berusaha dan jangan lupa berdoa.
0: Betul. Aha, ya. Jangan cepat putus asa gitu kan?
1: Iya.
0: Kadang ada juga manusia ini cepat putus asa, nggak bisa nerima kenyataan gitu kan?
1: Iyalah.
0: Padahal ya hidup itu ya seperti panggung sandiwara. Kadang ada juga seperti roda pedati, kadang di atas, kadang di bawah gitu kan?
1: Betul itu, Bang Adi. Kadang di atas, kadang di bawah.
0: Iya, jalani aja hidup ini gitu kan?
1: Iya. Berpengen di sekuat karang di lautan.
0: Kan? Woi, amin. Gitu
1: ya. Ombak besar, kan tetap kokoh.
0: Tetap kokoh, gitu ya.
1: Kita terlalu kita apa namanya Bang Adi, kalau kita barat terlalu mengeluh, ya nggak bisa juga Bang Adi.
0: Nggak bisa juga.
1: Mengeluh lautan, kan?
0: Iya. Iya. Pokoknya dikit demi sedikit, sedikit demi sedikit jadi bukit, gitu kan? Jadi jangan terlalu banyak mengeluh, wah mau cepat. Ibaratnya ada orang itu mau cepat kaya, jadi instan semuanya, menghalalkan segala cara, nggak baik juga, gitu kan? Santai aja hidup ini, gitu. Bawa selu. Ya,
1: bagian orang kan kayak gitu, pengen kaya ya cari magic, minta yang lain, gitu. Kalau orang kayak orang merantau di Jawa ke Sumatera kan banyak itu. Kayak pengen kaya minta itu bahwa ini dari Jawa kan bukan kita mencari tekan orang Jawa tapi sebagian banyak itu gimana aja itu kan kalau orang Sumatera kan beda kayak orang Padang anak-anak kan
0: yang penting tuh berusaha gitu ya, sekuat tenaga semampu kita tapi jangan juga ngoyo atau apa gitu kan akhirnya harus sakit gitu kan. Gak baik juga.
1: Bayangkan sebelum Adi kan nenek kami susah day. Ini kan keturunan saya ini aku ini kan keturunan Padang sama Jawa gitu. Nah, ceritanya dari Morobongo ini merantau dia susah hidup di Padang kan. Berjalan kaki 30 hari ke malam kan dia, ujung-ujungnya berhasil dia kan.
0: Iyalah.
1: Dan dakwaan yang kuat kan.
0: Iya.
1: Lahan tertimba di sini untuk anak cucunya alhamdulillah sekarang kan
0: iyalah
1: mesti hasilnya kan anak cucunya gitu kan
0: iya tapi jangan pula ada juga orang gini setelah berhasil anak cucunya yang menikmati tahu-tahu dijual semuanya padahal orang tua tuh susah untuk mencarinya tahu-tahu nggak bisa merawatnya ya kan
1: kalau di sini banyak kan di ujung-ujungnya kita kalau jual kita numpang kerja dengan orang itu kan salah itu
0: kita jadi penonton saja gitu kan
1: iya ibarat jadi pekerjaan kan malu kita mengadi sama orang sama orang lain gitu kita yang ada kok dijual
0: nah itu
1: orang nggak ada dia mau membeli kan
0: iya gitu. Ada orang tua aku ngomong itu kalau ada kalau nggak ada dimakan kalau ada dicari gitu.
1: Kalau ada ditambah gitu.
0: Iyalah, seharusnya seperti itu.
1: Tambah lagi kan.
0: Oh iya, enggak ada dimakan. Yang ada ya dicari gitu.
1: Iya.
0: Iya kan? Jadi berusahalah semaksimal mungkin. Jangan yang ada itu kita makan terus. Kalau yang ada kita makan habislah dianya.
1: Iya.
0: Yang enggak ada itu yang dimakan ya. Kalau enggak ada dimakan berarti kita berusaha mencari gitu kan?
1: Iya.
0: Makanya orang banyak juga mengatakan ini, jangan jadi aku ini pewaris gitu. Kalau pewaris ya susah gitu kan. Tapi kalau jadi kita bukan pewaris tapi perintis, ya itu kuat, tegar gitu.
1: Bekerja keras kan mantap Bang Andi.
0: Iya.
1: Mulai dari enggak ada jadi ada gitu kan.
0: Iya.
1: Lagunya Bang Andi.
0: Lagunya ada Sahrul Gunawan, bukan dirimu yang salah. Ada juga aku terjatuh, ada juga bukan cinta yang salah, aku tak bisa, ada juga Lia, ini William Gomez, ada juga karena kekasihmu.
1: Dia dengar kita cuma manusia biasa itu udah di request ini.
0: Bukan cinta yang salah.
1: Bukan cinta yang salah.
0: Oke, okay. Itu. Atau bukan cinta, ya bukan cinta yang salah, atau juga ini ada dua nih, bukan cinta yang salah itu ada Vidi, ada Vino, ada Sahrul Gunawan.
1: Bukan cinta yang salah aja lah Bang Adi.
0: Oke, siap. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Yang baru keluarin itu siapa Bang Adi?
0: Yang barusan tadi ada Hendra di Medan.
1: Orang mana?
0: Dari Medan, Medan. Dia di Jambi dulu, di Karamunting.
1: Salam kenal sama Hendra dari Bang Yoga di Merbungo.
0: Oke, siap.
1: Bang Yeji udah masuk Bang Adi?
0: Bang Yeji belum.
1: Masuk Bang Dede. Aku udah keduluan nih. Bang Boy biasanya masuk. Agus. Agus. Itu Jogus.
0: Iya.
1: Sama Bunda Yani masuk Bang Adi?
0: Belum. Belum masuk.
1: Bunda Yani masuk.
0: Iya. Yeah.
1: Bon Badoyo, Badoyo masuk Bang Adi?
0: Badoyo belum.
1: Sudah kalau sama Badoyo itu. Kalau orang berpengalaman dia.
0: Iya. Yeah,
1: Abdullah, Abdullah di Jambi kan.
0: Abdullah ada tadi udah gabung.
1: Buat semuanya ada Bang Adi.
0: Oke, siap.
1: Dan Bang Adi semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Oke, okay, siap. Oke, okay, tampaknya suaranya putus-putus sudah nih. Menghilang.
1: Sekarang ini panas banget. Kemarin hujan terus kan.
0: Iya.
1: Jambi gimana lagi?
0: Jambi hari ini yang agak panas gitu. Biasanya hujan, panas, dingin. Hujan, panas, dingin gitu. Ini. Tapi hari ini agak ini.
1: Banyak banjir Bang Adi.
0: Banyak banjir ya?
1: Mungkin setengah hari banjir ini.
0: Iya. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz. Di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan tepat nanti pada pukul 23 sama dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini. Jadi tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Arin, kamu kok belakangan ini susah banget diajak ngobrol? Kenapa sih?
1: Aku nggak tahu, Li. Aku cuma ngerasa kosong, capek, tapi nggak tahu kenapa. Kadang aku mikir, apa aku ini nggak penting ya?
0: Arin, kamu penting. Dan yang kamu rasain itu nyata. Jangan disimpan sendiri. Cerita itu bukan tanda lemah loh.
1: Tapi aku takut. Orang lain mikirnya aku drama.
0: Enggak, Rin. Kita semua butuh bantuan di waktu tertentu. Aku temenin ya. Yuk kita cari tempat curhat yang aman. Ada psikolog, ada layanan konseling. Kamu gak sendiri kok.
2: Depresi bisa menyerang siapa aja. Dengarkan orang terdekatmu. Ajak bicara, dukung tanpa menghakimi. Depresi bisa diatasi. Ayo bicara, ayo dengarkan.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

kamu boleh mempunyai harapan dan keinginan yang selalu tinggi dalam hidup. Tapi ingat, kenyataan sekarang harus kamu terima dengan ikhlas, baru damai akan menghampirimu.

Jangan pernah menyerah saat hidup memberi kita 100 alasan untuk bersedih dan menangis. Jangan pula menyerah ataupun berkeluh kesah dengan kehidupan kita sekarang. Sebab apa yang sekarang kita anggap kurang bisa jadi sangat berlebih bagi orang lain yang nasibnya kurang beruntung dibandingkan dengan kita.

0: katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 1 Jambi dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Namun, siapa saja yang mengambilnya dengan niat untuk merugikan, maka Allah akan membinasakannya." Hadis riwayat Bukhari.

0: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunani kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan pendengar, Nana sudah tersambung dengan narasumber kita, ada Pak Ustadz Dr. Andes Mukidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustadz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini akan mengangkat topik terkait keutamaan cinta karena Allah ya, Pak Ustadz.
1: Iya betul ya.
0: Ya, pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada nanti boleh bergabung bersama kami tentunya di line telepon kami di 08116707850 dan juga di pesan singkat kita 08317440803. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan dulu paparan singkat dari narasumber kita pagi ini. Silakan Pak Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan yafqahu qawli amma ba'd. Saudara-saudara para pendengar RRI Regional Jambi dimanapun Anda berada, mudah-mudahan saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama tentulah mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya kepada kita semua. Dalam serta selawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umat-Nya yang senantiasa mengikuti sunnah mendapatkan syafaat fil yaumil akhir nanti. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya sampaikan sebuah tema tentang keutamaan cinta karena Allah. Mencintai karena Allah artinya mencintai segala sesuatu yang ada, yang baik, yang diciptakan Allah hanya karena Allah. Atau al-hubbu fillah. Bukan karena keuntungan Nabi semata. Ini merupakan wujud kesempurnaan iman yang mendatangkan ridho-Nya. Di antara ukuran seseorang mencintai sesuatu karena Allah ialah ia mencintai sesuatu karena urusan dunia, seperti mengharap imbalan, jabatan, nama, posisi dan kemasyhuran. Ia mencintai atas dasar ingin suatu kebaikan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin agar sesuatu itu terhindar dari keburukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dicontohkan kaum Ansor ketika menerima kaum Muhajirin di Madinah, mereka mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi segalanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yatabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang yang berada di tempat mereka dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri. Hati yang ikhlas dari kaum Ansor tanpa mengharapkan sesuatu dari kaum Muhajirin. Walaupun mereka susah, namun mereka mengutamakan kaum Muhajirin atas dirinya sendiri. Demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yughibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, bila kamu sekalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku atau Nabi. Niscaya Allah cintai dan mengampuni dosa-dosamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi orang-orang yang benar-benar mencintai Allah, dia akan senantiasa mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah dan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa an Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, 'Thalathu man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahumma, wa yuhibbal mar'u la yuhibbuhu ila lillah, wa yakrahu أن يعود في الكفر أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار." Dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada tiga hal di mana orang yang memilikinya akan merasakan manisnya iman, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya, mencintai seorang yang Allah dan enggan untuk kembali kafir setelah diselamatkan oleh Allah daripada sebagaimana enggannya kalau dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim.

0: Oleh karena itu, barang siapa yang mengenal Allah tentu akan mencintainya, sehingga iman nantiasa dipupuk dengan amal soleh. Maka barang siapa yang mengagungkan keberadaan Allah di dalam hatinya, sehingga dia tidak bermaksiat kepadanya, niscaya Allah akan menempatkannya di semua makhluk. Dan apabila iman telah tertanam dalam lubuk hati, niscaya akan tumbuh pokok cinta yang mengakar dan berdiri dengan kuat, yang akan membuahkan ketaatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Ay orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Sangat menyayangi kepada orang yang saling mencintai karenanya, bagaimana Nabi bersabda, wa anahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah, aina al-mutahabuna bijalal al-yawma udilluhum fi dilli yawma la dilla illa dilli. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala nanti pada hari kiamat akan berfirman, manakah orang-orang yang saling cinta mencintai karena keagunganku, pada hari ini aku menaungi mereka di bawah naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naunganku. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mencari keridhaan Allah. Demikian juga Allah menganugerahi kebesaran mimbar dari cahaya bagi barang siapa yang cinta dan mencintai karena Allah. Nah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Mu'ad radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qul Allahu azza wa jalla al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nurin yabituhum nabiyuna wa syuhada wa Tirmidzi wa qala hadisul hasan sahih. Dari Mu'ad radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang maha mulia lagi maha agung berfirman, bagi mereka yang saling cinta mencintai karena keagunganku itu, mempunyai beberapa mimbar dari cahaya yang diinginkan oleh para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Oleh karena itu, sudah seharusnya lah antara satu muslim dan muslim yang lainnya haruslah senantiasa saling mencintai dan saling bekerjasama karena Allah, sehingga Islam menjadi bangunan yang kokoh yang saling menopang agar cahaya Islam menerangi seluruh alam ini, menjadi rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita semua, termasuk orang-orang yang mencintai karena Allah semata, agar kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, untuk Anda baru saja kita dengarkan paparan singkat yang menarik sekali untuk mengingatkan kita bagaimana kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala, begitu ya Pak Ustadz ya?
0: Iya, betul.
1: Silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung bersama kami di nomor telepon kami 0811-670-788-50 dan juga di pesan singkat kami 0813-1744-0803. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mengepaskan frekuensi Anda di sini, atau yang mungkin ya dari tadi pagi setelah kita on air nih langsung mendengarkan kita. Terima kasih. Kita masih membahas terkait topik bahasan kita bersama narasumber kita, ada Pak Ustadz Dr. Andes Mukidi, tentang keutamaan cinta karena Allah. Nah itu dia, penting banget kita untuk mencintai karena Allah. Nah ini seperti lagu ya. Oke, dan silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung di line telepon kami.

0: Ini untuk pagi hari ini. Untuk Anda yang sedang mendengarkan sambil beraktivitas, Lalu Pak Ustadz, bagaimana balasan bagi mereka yang saling mencintai karena Allah di akhirat nanti, Pak Ustadz?
1: Iya, jadi kita biasa berbuat, bekerja, bergaul, atau berkawan, semua itu adalah karena dari Allah. Jadi Allah akan membalasnya sesuai dengan niat kita. Karena innamal a'malu binniyat. Apabila kita berniat untuk mencari keridhaan Allah, tentu akan Allah akan balasnya dengan kebaikan dan pahala. Tapi kalau kita berkawan, kerja karena dunia saja, tentu Allah akan membalasnya sesuai apa yang ia kerjakan. Jadi dibalasnya juga urusan dunia. Oleh karena itu, kita harus senantiasa meniatkan dalam diri kita secara ikhlas seluruh kegiatan, seluruh pekerjaan kita agar ibadah. Itu disampaikan hanya karena Allah, sehingga kita diberi pahala oleh Allah. Misalnya kita bekerja juga karena kita mencari kawan dan berkawan bukan karena hanya sekedar kebutuhan, tapi karena mencari keridhaan Allah. Kita mengajar karena Allah. Kita kemanapun bersilaturahim karena Allah, maka Allah akan membalasnya, akan memberikan pahala. Bahwa seluruh rangkaian yang mereka katakan adalah suatu perbuatan amal ibadah yang mencari keridhaan Allah, maka Allah akan memberi balasan sesuai apa yang kita niatkan di dalam hati kita. Jadi jangan kita itu salah niat dalam bekerja dan beribadah itu. Semua itu adalah lillahi ta'ala, ya.
0: Oke, baik. Jadi memang kita dalam kehidupan sehari-hari ini harus melibatkan Allah. Apapun itu, sampai kita untuk memilih teman aja memang harus melibatkan Allah juga ya, Pak Ustadz. Jangan sampai salah kita jadi tersesat gitu ya. Jadi apa namanya, ikut yang tadinya teman-teman bermaksiat, kita jadi ikutan juga begitu ya, Pak Ustadz. Jadi kita harus memilih ya, Pak Ustadz ya.
1: Iya, betul. Karena segala langkah kehidupan kita betul-betul harus selektif. Jangan sampai. Apalagi dalam memilih kawan, kawan adalah orang yang terdekat karena setiap hari mungkin kita bertemu, tentu akan mempengaruhi kita. Apabila kawan kita yang soleh, tentu kita akan terpengaruh kesolehannya. Apabila kawan kita rajin beribadah, tentu kita akan terpengaruh menjadi rajin beribadah. Namun tidak salahnya apabila kita mendekati kawan agar kawan yang mungkin kurang taat, kita bujuk untuk menjadi taat. Orang yang tadinya mungkin tidak rajin sholat, kita ajari, kita bawa mereka setiap mendengarkan adzan, kita bawa ke masjid, atau kita suruh, mari kita sholat bersama. Itu adalah bentuk dakwah. Agar orang yang kurang rajin beribadah menjadi rajin. Karena kadang-kadang sesuatu yang sudah biasa tentu akan menjadi lancar dalam kegiatan ibadah itu. Tapi kalau tidak biasa, dia akan terasa berat. Oleh karena itu, biasakanlah beribadah dengan baik, walaupun mungkin kita tidak khusyuk, tapi tetap kita jalankan. Ya.
0: Oke, baik. Silakan untuk Anda pendengar di nomor telepon kami 0811-670-7850. Boleh juga di pesan singkat kami untuk menemani kebersamaan kita di Mutiara Pagi edisi hari ini. Lalu Pak Ustadz, apa tanda seseorang ini telah mencintai karena Allah nih Pak Ustadz?
1: Iya, jadi seluruh kegiatan, seluruh pekerjaan, apalagi kaitannya dengan kedua belah pihak, biasanya baik itu rekan bisnis maupun mungkin itu adalah kawan sekantor atau mungkin dia adalah kawan yang sering ngobrol, biasanya akan terjadi pergaulan yang tentu mempengaruhi karena berinteraksi. Oleh karena itu, kita harus saling mengarahkan. Sehingga kita seluruh perbuatan kita memang karena mohon keridhaan Allah. Jadi bisnis yang karena Allah misalnya, insya Allah Allah akan memberkahi. Demikian juga karena berkawan, karena kawan yang karena Allah tentu akan diridhai Allah. Demikian juga kita bekerja dengan mengingat waktu, maka kita pun akan diberkahi oleh Allah. Jadi segala kegiatan positif yang akan selalu dekat kepada Allah adalah suatu kegiatan yang diridhai oleh Allah. Namun apabila kegiatan itu makin menjauh, maka tentu akan menyeret kita kepada perbuatan maksiat kepada Allah. Misalnya saudara, kita berkawan dengan orang yang suka minum, bisa saja kita keciprat minum. Demikian juga orang yang kita berkawan dengan orang yang suka berjudi, bisa saja kita ikut berjudi. Jadi berkawanlah dengan kawan yang baik. Oh, kita berkawan dengan orang yang kurang baik, tapi kita harus bisa memotivasi mereka untuk menjadi baik. Jadi kita sebagai seorang manusia tentu akan bertanggung jawab Allah secara pribadi. Namun kita sebagai manusia yang berhubungan baik dengan sesama manusia tentu akan berdampak kepada diri kita dan kepada saudara-saudara kita dan kepada orang lain. Oleh karena itu, kita harus senantiasa memfilter dengan baik, menyaring dengan baik akan perjalanan hidup kita. Kita harus bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita terlena, karena kehidupan ini adalah sangat berharga. Waktunya tidak banyak. Pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencari dan mencintai Allah sepenuhnya.
0: Baik, ya. Ya. Baik Pak Ustaz, kita terima penelpon kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak siapa, di mana?
2: Mas Slamet.
0: Oh, Mas Slamet di mana, Mas Slamet?
2: Alhamdulillah.
0: Oke, silakan Mas Slamet, apa yang ditanyakan sama Pak Ustaz?
2: Saya ingin tanyakan, saya ingin tahu. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Tanahku sudah ditinggal. Nah, sudah ditinggal selama 10 tahun.
0: Dengan?
2: Dan aku ingin melaksanakan perintahnya lagi. Dan aku bertanya, apakah salah kalau aku bertanya?
0: Maksudnya gimana nih Pak Slamet?
2: Aku kan sudah ditinggal.
0: Sudah ditinggal sama?
2: Sama yang ya sama yang ninggalin aku lah.
0: Oh gitu.
2: Bapaknya yang tahu lah.
0: Oh iya iya, oke, terus.
2: Dan aku ingin melaksanakan lagi perintahnya.
0: Nikah lagi gitu?
2: Ya maksudnya gitu lah.
0: Oke, terus.
2: Setelah itu, tapi apakah salah kalau aku bertanya? Kan enggak kan, kalau aku bertanya kan enggak salah. Tapi aku ditinggal, ditolak, dilarang, dihalangi, dicegah. Nah sekarang aku ditipu, diakali, diperalat, dikelabui, dihina, dicaci maki, enggak.
0: Komplit,
2: dengan
0: ya?
2: Cara langsung, dengan kata-kata yang dengan lakuannya ninggalin itu sudah sudah membuktikan sedemikian perbuatannya itu. Jadi aku harus bagaimana dengan orang tersebut, sikap kita harus bagaimana dengan orang yang sedemikian?
0: Dengan orang yang sudah meninggalkan, sudah yang ninggalin Mas Slamet itu?
2: Ya pokoknya orang yang aku tanya.
0: Oh gitu.
2: Ya, orang yang aku tanya itu ninggalin.
0: Agak ribet ya pertanyaannya ya. Ngerti nggak Pak Ustaz?
1: Iya.
0: Oke, nanti Pak Ustaz mudah-mudahan bisa ini bisa dijawab sama Pak Ustaz.
2: Bisa jawab ya. Mudah-mudahan Pak Ustaz bisa jawab. Mudah-mudahan Pak Ustaz bisa memberikan pencerahannya kepadaku yang masih mendengarin.
0: Iya. Oke. Baik. Itu aja.
2: Oke. Okay. Itu aja lah.
0: Oke. Makasih ya.
2: Mohon pencerahannya Pak Ustaz.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz, mudah-mudahan nggak bingung nih. Silakan.
1: Ya, Jadi Pak Selamat atau Mas Selamat ini, kalau Mas Selamat mungkin belum menikah, maka bisa saja yang meninggalin Mas Selamat itu pacarnya.
0: Iya.
1: Tapi kalau sudah menikah, berarti bisa saja yang meninggalkan Mas Selamat ini adalah istrinya.
0: Nah, iya benar.
1: Bila pacarnya, dalam Islam itu tidak mengenal pacar, tapi mungkin kenalan mungkin boleh saja. Bagi orang yang mungkin terlanjur jatuh cinta kepada pacarnya atau kenalannya, antasnya Selamat ditinggalkan, yes, lain lagi. Karena dunia tidak seluas daun kelor, jadi dunia ini luas. Jadi bisa cari yang lain. Namun apabila itu istrinya dan sudah meninggalkan Mas Selamat, demikian juga dunia tidak seluas daun kelor juga itu, maka bisa juga mencari yang lain. Apabila mereka tidak lagi memperhatikan, maka bisa mengadukan kepada pengadilan agama. Karena itu ada jalur. Ya. Apabila mereka memang masih mau rujuk atau masih mau balian, bisa saja ke KUA menembus DP4. Itu kalau sudah suami istri, ya biar dinasehati, biar menjadi baik. Namun apabila memang sudah tidak sanggup lagi, jalan keluarnya adalah ke pengadilan agama, mengajukan gugatan kepada istrinya di pengadilan. Apabila memang sudah tidak sanggup, maka kemukakanlah alasannya mengapa istri meninggalkan Mas Selamat misalnya. Percaya pengadilan akan memediasi atau memanggil istrinya kali, dua kali, bahkan sampai tiga kali. Atau bahkan kalau memang keadaannya parah, bisa panggilan sidang, maka akan putuslah di pengadilan. Ya, jadi itu kalau sudah menikah. Cuman Mas Selamat tidak menjelaskan tadi sudah menikah belum gitu.
0: Iya, rahasia kayaknya.
1: Jika sudah menikah, iya. Jadi ke pengadilan. Tapi jangan sampai berlarut-larut, karena kehidupan ini tidak panjang, jadi harus mengambil sikap yang jelas. Ya, karena hidup ini apabila berlarut tanpa penyelesaian, itu akan menyusahkan.
0: Iya.
1: Dalam bekerja, dalam beribadah dan sebagainya, lah jalur yang terbaik untuk Mas Selamat.
0: Iya. Baik. Jadi harus cari yang pasti ya Pak Ustadz ya. Karena kalau nggak pasti, kita juga yang rasa dalam kehidupan kita ya Pak Ustadz ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik, silakan kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Mbak Nana.
0: Iya Pak Ujang, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Laki lari dua solo Pak Ustaz dengar di bunyi.
0: Iya. Oke.
3: Kami itu Pak Ustaz, kata yang gini Pak Ustaz. Tentang mualaf.
0: Tentang mualaf. Oke.
3: Jadi yang menerima kalau di apa zakat fitrah itu mualaf itu berapa tahun? Aduh, kan udah kepamonya yang ya lanang kan orang non muslim, jadi orang jadi orang muslim gitu kan. Jadi berapa tahun masih menerima zakat fitrah itu kan, mualaf itu kan.
0: Iya.
3: Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz.
1: Iya. Jadi Pak Ujang, pada dasarnya mualaf itu adalah mu'alafatun kulubuhum, artinya adalah untuk membujuk menjadi orang muslim. Jadi apabila dia telah masuk Islam, hatinya masih lemah, tentu harus dibujuk. Di antaranya dengan memberikan zakat fitrah. Apabila mereka sudah kuat hatinya terhadap Islam, dia sudah rajin sholat, dia juga baik sesuai ajaran, artinya sudah kuat imannya, maka tentu gelar sebagai mu'alaf itu sudah tidak ada lagi. Tapi dia sebagai seorang yang Muslim, yang kafah, artinya sempurna. Jadi tergantung mereka. Kalau memang masih ada zakat yang untuk bagian mu'alaf, ya berikanlah. Kadang sampai setahun, kadang sampai dua tahun, tidak apalah dibagikan. Karena mereka dulunya adalah seorang non-Muslim. Iya. Namun apabila dipandang sudah kuat ini, sudah rajin sholatnya, ya nak, sudah alim, ya sudah, misalnya yang tadinya cewek tidak berhijab, sekarang sudah terikat dengan Allah dengan berhijab. Jadi bisa kita lihat. Karena kealiman seseorang mu'alaf itu kadang-kadang ada yang lambat, ada pula yang cepat. Bila dia mungkin mu'alaf karena ingin nikah, itu biasanya lambat. Cuman kalau mu'alaf sebelumnya memang dia karena pengalaman hidup atau pengalaman ruhani, dia menjadi mu'alaf, sebentar saja dia menjadi seorang Muslim yang kuat. Jadi apabila dilihat oleh kita, ternyata kayaknya sudah kuat imannya, sudah kuat Islamnya, maka dengan sendirinya status mu'alaf itu sudah tidak ada lagi. Namun apabila kita masih mau membagikan zakat fitrah, jadi apa ya Pak Ujang ya?
0: Baik, ya, itu dia Pak Ujang, penjelasan dari Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz, kebersamaan kita di Mutiara Pagi harus dituntaskan Pak Ustadz, apa yang mau disampaikan sebagai penutup jumpa kita, silakan.
1: Ya, kasih para pendengar sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa dapat mencintai dan cintai karena Allah, karena cinta dan mencintai karena Allah adalah suatu menuju surga. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang rugi, yang hanya mengharapkan duniawi. Kita senantiasa hati dan pikiran kita hanya karena Tuhan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ustadz Dr. Andes Mukidi sudah bersama Pro Satra di Jambi menemani kebersamaan kita di Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan juga untuk pendengar yang sudah bergabung di line telepon kami 0811-670-78850. Nara dan Pak Ustadz undur diri, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Pagi.

0: Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat pagi, Warta Berita RRI Jambi, Jumat 15 Mei 2020 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Tekan dampak pencemaran, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi memperketat pengawasan terhadap 5 TPA yang masih menerapkan sistem open dumping. Pengangguran di Provinsi Jambi masih ada sekitar 74 ribu orang. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi memperketat pengawasan terhadap 5 TPA yang masih menerapkan sistem open dumping guna menekan dampak pencemaran lingkungan. Sri Wayuni melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Jambi terus memperketat pengawasan terhadap pengolahan sampah di daerah seiring arahan nasional untuk menghentikan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Di Provinsi Jambi, 5 tempat pemrosesan akhir TPA yang mendapatkan sanksi administrasi saat ini menjadi fokus pembinaan dan pantauan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Asneli Rida Daulay, menyebutkan 5 TPA tersebut berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Merangin, dan Kota Sungai Penuh. Pengawasan ini dilakukan karena pengelolaan sampah di lokasi tersebut dinilai belum maksimal dan masih menggunakan sistem pembuangan terbuka yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Ia menjelaskan persoalan utama terjadi karena sebagian besar sampah rumah tangga masih langsung dibawa ke TPA. Padahal idealnya sekitar 60-70% sampah harus sudah dikelola di tingkat rumah tangga maupun komunitas, sehingga hanya sekitar 30% yang masuk ke TPA.
2: Karena seharusnya kan sampah itu dikelola sebagian besar, diharapkan 60-70% sampah itu dikelola di rumah tangga masing-masing di komunitas. Hanya 30% yang dibawa ke TPA. Namun dalam kenyataannya sekarang hampir 100% sampah yang dihasilkan oleh masyarakat itu dibawa ke TPA. Tentu saja dengan kondisi tersebut, TPA itu tidak bisa melakukan sanitary landfill, tidak bisa ditimbun sampah-sampahnya karena volumenya terlalu banyak dan membutuhkan tanah uruk yang sangat besar untuk menimbunnya.
1: Menurut Nelly, kondisi saat ini membuat volume sampah di TPA terlalu besar sehingga sulit dilakukan penutupan dan penimbunan secara berkala. Akibatnya, gas metana dan bau tidak sedap keluar ke lingkungan sekitar serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat. Dirinya juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran memilih dan mengelola sampah sejak dari rumah. Dengan berkurangnya volume sampah yang masuk ke TPA, pengelolaan dapat dilakukan lebih optimal dan risiko pencemaran lingkungan dapat ditekan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengangguran di Provinsi Jambi masih ada sekitar 74 ribu orang, turun dari tahun sebelumnya. Yoga Wijanarko melaporkan.
3: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi merilis data terbaru mengenai kondisi ketenagakerjaan di Mubis Pucuk Jambi 9 Lurah. Meski tren pengangguran menunjukkan penurunan, tercatat masih ada puluhan ribu warga yang belum terserap lapangan pekerjaan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas periode Februari 2026, potret ketenagakerjaan di Provinsi Jambi menunjukkan dinamika yang menarik. Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Jambi, Sisilia Nurteta, mengungkapkan bahwa dari total penduduk usia kerja, sebanyak 2,85 juta orang, mayoritas masuk dalam kategori angkatan kerja. Namun, fokus utama tertuju pada angka pengangguran yang masih berada di angka 74 ribu orang. Meski angka ini masih tergolong besar, Sisilia menjelaskan bahwa secara persentase, tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Jambi justru mengalami perbaikan.
4: Penganggurannya masih ada pengangguran 74 ribu orang. Kalau dilihat dari TPT, tingkat pengangguran terbuka, untuk angka Februari 2026 tercatat 3,99% dan ini turun 0,5 dibandingkan Februari 2025.
3: Data BPS juga mencatat penurunan jumlah angka kerja sebesar 12 ribu orang jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, jumlah penduduk yang benar-benar aktif bekerja dalam seminggu terakhir tercatat sebanyak 1,80 juta orang. Selain kelompok angkatan kerja, sisa penduduk lainnya masuk dalam kategori bukan angkatan kerja, yang mencakup warga yang masih menempuh pendidikan, mengurus rumah tangga, hingga kelompok lansia. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani di Desa Sungai Asem, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci mulai berubah dari memproduksi gula merah beralih ke tanaman hortikultura. Asep Sanjaya melaporkan.
5: Desa Sungai Asam, Kecamatan Kayuwaro Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dahulu dikenal sebagai salah satu daerah sentra penghasil gula merah terbesar di Kabupaten Kerinci. Bahkan produksi gula merah dari daerah ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal tetapi juga telah menembus provinsi tetangga di wilayah Sumatera hingga Pulau Jawa. Namun kejayaan tersebut kini hanya tinggal kenangan. Saat ini sebagian besar petani gula merah di Desa Sungai Asam mulai mengalih fungsi lahan mereka ke tanaman hortikultura seperti cabai merah dan kentang. Salah seorang petani gula merah, Denny, mengatakan bahwa pengalihan jenis tanaman ini dilakukan karena pertimbangan ekonomi dan semakin sulitnya mendapatkan kayu bakar dalam jumlah besar untuk proses produksi gula merah. Menurutnya, komoditas hortikultura dinilai lebih menjanjikan dari sisi pendapatan dan lebih mudah dalam proses budidaya dibandingkan produksi gula merah yang membutuhkan banyak tenaga.
6: Dari ke tanaman gula kan, cari kayunya susah, gak jauh, sekarang kan kemasak.
7: Karena modelnya seperti apa, Mas? Contohnya?
6: Contohnya, kentang, cabai merah.
7: Berarti banyak yang beralih profesi gitu ya?
6: Banyak yang beralih, cuman gak semua kan, sebagian aja kan. Ya, kita kemudahan langsung masak di tempat.
5: Denny juga menjelaskan bagi petani yang masih bertahan memproduksi gula merah namun tidak memiliki mesin penggilingan tebu dan tempat memasak sendiri, mereka terpaksa menyewa fasilitas milik pengusaha gula merah setempat. Biaya sewa tersebut berkisar Rp1.000 per kilogram. Sementara itu harga gula merah di tingkat petani saat ini berada di kisaran Rp10.000 per kilogram. Dengan kondisi tersebut, para petani gula merah di Desa Sungai Asam kini menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan usaha tradisional yang dahulu menjadi kebanggaan daerah tersebut. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai langkah pemerintah Kota Jambi dalam menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan penegakan peraturan daerah di wilayah melalui Satgas Bahagia, Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan Satgas Bahagia akan didistribusikan ke seluruh kecamatan untuk menjalankan berbagai tugas penertiban dan pengawasan di lapangan. Menurutnya, Satgas Bahagia tujuan utamanya menciptakan ketertiban dan ketentraman di Kota Jambi serta menegakkan peraturan daerah. Tertiban dilakukan terhadap praktek eksploitasi anak untuk meminta-minta manusia silver hingga aktivitas lain yang dinilai menunggu ketertiban umum. Pemkot Jambi juga menyoroti persoalan pengolahan sampah seiring peniadaan tempat pembuangan sampah TPS dan program pengangkutan sampah dari rumah ke rumah oleh bentor. Maulana berharap seluruh masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Kota Jambi yang tertib dan nyaman untuk bersama-sama menciptakan kota yang tertib dengan komunikasi dan kolaborasi dan semua dapat terwujud.
8: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: BMKG memprediksi banjir pesisir atau banjirop akan terjadi di sejumlah wilayah pesisir Indonesia pada pertengahan Mei ini dan untuk Jambi diperkirakan terjadi pada 19 sampai 23 Mei mendatang. Rizky Amalia melaporkan.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi memprediksi banjir pesisir atau banjirop akan terjadi di sejumlah wilayah pesisir Indonesia pada pertengahan Mei 2026. Untuk wilayah Provinsi Jambi, fenomena tersebut diperkirakan terjadi pada 19 hingga 23 Mei mendatang. Prakirawan BMKG Jaya Martua Sinaga mengatakan banjir pesisir dipicu oleh fenomena astronomi yang menyebabkan pasang air laut maksimum. Ia menjelaskan fenomena tersebut terjadi akibat fase bulan perige dan bulan purnama ketika posisi matahari, bulan, dan bumi berada dalam jarak berdekatan dan sejajar dengan meningkatkan gaya gravitasi terhadap air laut.
10: Banjir pesisir memang diperkirakan terjadi hampir di seluruh pesisir, wilayah pesisir di Indonesia. Dimulai di tanggal 17 Mei sampai 2023. Namun untuk di wilayah Jambi ini banjir pesisir diperkirakan pesisir timur Jambi itu diperkirakan mulai tanggal 19 hingga 23 Mei 2026.
9: BMKG menghimbau masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir untuk meningkatkan kewaspadaan karena banjir rob berpotensi mengganggu berbagai aktivitas masyarakat. Menurutnya dampak yang ditimbulkan antara lain terganggunya aktivitas pelabuhan, bongkar muat barang, aktivitas pemukiman pesisir hingga kegiatan perikanan darat seperti budidaya tambak ikan. Wilayah yang diperkirakan terdampak banjir pesisir meliputi kawasan pesisir timur Jambi, yakni Kuala Tungkal, Mendahara Ilir, Sabak Timur, Dipapanjang, dan Sadu. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Berita olahraga.
0: Perkuat kolaborasi tiga lembaga TVRI, RRI, dan LKBN antara sambut gelaran Piala Dunia 2026. Ahmad Haris melaporkan.
11: Tiga lembaga diantaranya LPPR TVRI Jambi, LPPR di Jambi, dan Perum Lembaga Kantor Berita Negara LKBN antara Biro Jambi komitmen perkuat kolaborasi menjelang pelaksanaan siaran bola Piala Dunia 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Kepala Stasiun TVRI Jambi Herli Marjuni dalam rapat bersama Kepala Stasiun LPPR RI Jambi Dadan Sutariana dan Kepala Antara Biro Jambi Siri Antoni di ruang rapat Kepala Stasiun TVRI Jambi kemarin. Herli mengatakan, dalam menyemarakan dan menyambut gelaran siaran Piala Dunia 2026 secara kolaborasi dengan event Bola Gembira yang berlangsung 7 Juni 2026 di halaman RRI Jambi.
12: Nah, rencana kegiatan kita ini ada di, dan ini sudah langsung tiga kali yang besar ini. Pertama itu di kantor gubernur, dan yang ketiga di RRI, rencananya di RRI. Rencananya panggung, nanti kita gunakan start di RRI ya Pak ya, nanti finish di RRI, rutenya nanti di sopir.
11: Kepala Stasiun LPPRI Jambi Dadan Sutariana juga menyambut baik sebagai lembaga penyiaran siap memberikan dukungan penuh dalam menyukseskan kegiatan Bola Gembira. Dan ia juga meyakini penyebaran informasi akan berjalan maksimal melalui siaran yang dipancarluaskan RRI ke seluruh pelosok di wilayah Provinsi Jambi.
13: Jadi kami dari RRI untuk tempat dan beberapa fasilitas lainnya siap untuk mensupport.
11: Selain itu, Kepala Antara Biro Jambi Siri Antoni juga menyampaikan dukungan penuh pelaksanaan Bola Gembira melalui penyebaran informasi melalui pemberitaan lewat beragam platform.
14: Antara itu mensupport dalam mengkampanyekan publikasi terkait dengan dan rangkaian kegiatan yang akan diselenggarakan dalam hari lepas pelaksanaan selanjutnya. Ya, kami akan terlibat di sana.
11: Sebagai upaya menggencarkan semarak Bola Gembira yang diharapkan bisa menarik minat masyarakat agar kian antusias menonton Bola Dunia yang ditayangkan TVRI dan mendengarkan siaran audio melalui kanal RRI Jambi. Pada semarak Bola Gembira dengan melibatkan berbagai pihak melalui dari pelajar, komunitas termasuk menggandeng berbagai lembaga, pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Haris melaporkan Pro 1 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. Tekan dampak pencemaran, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi memperketat pengawasan terhadap 5 TPA yang masih menerapkan sistem open dumping. Pengangguran di Provinsi Jambi masih ada sekitar 74.000 orang. Demikian terinformasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda di nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya sudah undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, pemasaran narkoba menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah pengedar dan pemakai narkoba secara signifikan di kalangan remaja maupun masyarakat Indonesia. Seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam pola dan jaringan sindikatnya, masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya, saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah meluas di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.

Selamat pagi, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz. Jambi pagi ini hadir menyapa Anda hingga formasi 10 waktu Indonesia Barat nanti di Jumat 15 Mei 2026. Dan pendengar informasi melalui perjumpaan kita yang mana Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meresmikan pabrik pengolahan ikan milik PT Bintan Intan Gemilang Big di Kabupaten Bintan, Kamis 14 Mei 2026. Kehadiran fasilitas ini diharapkan memperkuat hilirisasi perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi maritim di Provinsi Kepulauan Riau, Kepri. Trenggono mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP saat ini fokus menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini ditujukan untuk memperkuat sektor hulu perikanan agar hilirisasi nasional dapat berjalan optimal. Diungkapkan oleh Trenggono didampingi Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad usai peresmian pabrik di Jalan Nusantara Bintan. Ia juga meminta Dinas Kelautan dan Perikanan di KAPI setempat

aktif mendukung dan memaksimalkan pelaksanaan program tersebut. Karena menurutnya, Kepri memiliki peluang besar menjadi daerah unggulan sektor perikanan apabila mampu memanfaatkan program Kampung Nelayan secara optimal. Trenggono juga menegaskan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada nelayan lokal sesuai arahan Presiden, hasil tangkapan ikan diharapkan lebih banyak dikuasai dan dimanfaatkan langsung oleh nelayan daerah. Nah, untuk informasi selengkapnya untuk Anda semua, yang mana Kemen KKP resmikan pabrik pengolahan ikan di Bintan, dorong hilirisasi perikanan, dapat Anda baca di laman rri.co.id.

Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: Nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
1: Oh, sudah dong. Kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
2: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
1: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
2: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
1: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
2: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
1: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
2: Sama-sama, Nah.
3: Pajak Anda masa depan kita. Bersama Bangun Indonesia.
4: Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu, serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur, mulailah mereka menyetorkan modal, mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak, sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Dan untuk Anda semua, Grup Asa Kota Surabaya, Fadli dan kawan-kawan yang tergabung dalam kelompok Padi, menemani kebersamaan kita dengan Sobat ya. Dan saat sekarang di seputaran Telanai, cuacanya alhamdulillah cerah. Dan juga untuk Anda yang akan bepergian atau untuk Anda yang akan berangkat beraktivitas, masuk pukul 7.30 ya, mungkin sudah bersiap-siap dan akan berangkat. Hati-hati di perjalanan untuk Anda semua ya. Dan kali ini ada satu informasi kembali yang akan coba saya hadirkan untuk menemani kebersamaan kita. Pendengar, untuk Anda semua, sebanyak 180.670 wisatawan mancanegara menggunakan layanan kereta api jarak jauh pada periode Januari-April 2026. Jumlah pelanggan asing tersebut mencapai angka tertinggi pada April 2026 dengan total 51.565 penumpang. PT Kereta Api Indonesia KAI merilis data perjalanan wisman tersebut di Jakarta pada Kamis 14 Mei 2026, yang mana stasiun Gambir ini menjadi lokasi keberangkatan paling favorit bagi puluhan ribu turis asing selama 4 bulan pertama itu. Para pelancong dapat melihat langsung kebiasaan masyarakat saat berada di stasiun maupun ketika melewati area perlintasan sebidang. Kedisiplinan pengguna jalan dalam mendahului kereta api melintas menjadi pemandangan yang memberikan rasa aman bagi banyak orang. Dan selain Gambir, terdapat 9 stasiun lain di Pulau Jawa yang mencatat volume keberangkatan penumpang internasional cukup tinggi. Kota besar seperti Yogyakarta dan Bandung ini menjadi destinasi pilihan utama ya pendengar bagi ribuan turis dalam kurun waktu tersebut. Budaya tertib pada perlintasan sebidang merupakan faktor penting untuk memberikan rasa aman kepada seluruh penumpang kereta api. Kesan positif dari pengalaman sederhana tersebut kemudian menjadi cerita yang dibawa pulang oleh wisatawan menuju negara asal. Nah, informasi lengkapnya untuk Anda semua silakan dapat Anda baca di laman rri.com Kodot ID, yang mana KAI catat 180.670 wisman menggunakan kereta jarak jauh hingga April 2026. Dan informasi lainnya nanti bisa Anda ikuti di Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama di kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
3: kecil besar
2: daging, ya. Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudi Zain. Kehadiran koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan.
4: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah